Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang karena sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan?
5: Bisa untuk ngomong dengan pers. Yang penting
6: artinya isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin?
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividen itu diinvestasi. Dan Danantara itu tujuannya menjadi engine of growth. Tujuannya negara. Jadi kan Danantara negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustin Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu penggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Koran Khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat.

0: turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
1: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah

0: dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi hari ini dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hari ini bisa kami kabarkan dari balik jendela Studio Pro 1 Penjaitan 61 Jember, cuacanya masih cerah-cerah aja. Kalau Anda melihat beberapa media sosial mengabarkan adanya turun hujan, kira-kira di daerah mana ya? Kita akan coba dapatkan informasi selengkapnya pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk info cuaca.
1: Perkiraan cuaca.
0: Baik, mendingan untuk kali ini kita sudah tersambung dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, dengan siapa?
2: Ibnu.
0: Oke, Mas Ibnu. Silahkan untuk update perkiraan cuaca untuk hari ini sih. Monggo.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Tetap sehat selalu. Untuk perkiraan cuaca hari ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Untuk wilayah yang pertama, untuk wilayah Jember, kondisi cuaca di pagi hari ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan. Namun untuk beberapa wilayah, terutama di wilayah Jelbuk, kemudian Panti, kemudian Tanggul, itu ada potensi hujan ringan tidak merata dengan dimulai pagi hingga di siang hari. Dan untuk anginnya sendiri berembus dari tenggara hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 20 km per jam. Dan untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Banyuwangi, pagi hari ini terpantau kondisi cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga sore hari masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Kalibaru dan Licin itu masih ada potensi hujan ringan, kemudian ada Glenmore, ada Sempu dan Songgon, itu di siang hingga sore hari. Kemudian untuk malam harinya di wilayah Banyuwangi masih diprediksi kembali cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya dari tenggara hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 20 km per jam dan untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, pagi hari ini terpantau cerah berawan. Kemudian menjelang siang hingga sore hari masih terpantau diprediksi cerah hingga cerah berawan dan malam hari kembali cerah hingga cerah berawan. Namun untuk di siang hari hingga sore hari ada potensi berawan hingga hujan ringan di wilayah Curah Dami, Grojogan, Binakal, kemudian Maesan, dan Sempol. Untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 32 derajat Celcius dengan angin dari utara hingga tenggara dan dengan kecepatan berkisar di 15 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Situbondo, pagi hari ini terpantau kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian menjelang siang hingga sore hari diprediksi cerah dan sore hingga malam hari kembali cerah hingga cerah berawan. Anginnya berembus dari utara hingga timur dengan kecepatan berkisar di 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 24 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Lumajang, pagi hari ini terpantau cerah berawan. Kemudian menjelang siang hari beberapa wilayah berpotensi berawan hingga hujan ringan, mulai dari Candipuro, Guci Alit, kemudian Padang, Pasru Jambe, Pronojiwo, Senduro, dan untuk malam hingga dini harinya kembali cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri berembus dari selatan hingga dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar di 15 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Probolinggo, Untuk wilayah Probolinggo, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari didominasi kembali cerah hingga berawan, dan untuk malam hingga dini hari masih kembali cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri berembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar di 20 derajat hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk beberapa wilayah hari ini di wilayah Tapal Kuda masih ada potensi berawan hingga hujan ringan, terutama di siang hingga sore hari. Kemudian untuk di perakiran tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur, untuk hari ini berkisar ketinggian gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Dan yang ingin melakukan penyeberangan di Selat Bali, untuk ketinggian gelombang berkisar di 0,1 hingga 0,8 meter atau kategori rendah. Dan kondisi cuaca juga untuk di hari ini di perairan cerah hingga cerah berawan. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, Mas Ismu, terima kasih banyak untuk informasinya. Tadi diinformasikan bahwa ada kecenderungan untuk turun hujan ringan di daerah Bondowoso. Di Jember bagaimana, Mas Ibnu? Belum adakah tanda-tanda akan turun hujan lagi?
2: Ada, untuk wilayah Jember tadi di wilayah Kecamatan Jelbu, kemudian Panti, kemudian Tanggul.
0: Oke,
2: berat. Itu ada di siang hingga sore hari. Jadi berawan hingga hujan ringan, tapi tidak merata seperti
0: itu. Oh iya, belum merata berarti ya, Mas Ibnu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk informasi di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Iya, sama-sama. Selamat pagi.
0: Iya, baik mendengar. Demikian tadi kita sudah dapatkan informasi perkembangan cuaca, perakiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu bentuk antisipasi kita dalam berkegiatan untuk hari Jumat ini.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Login, suara Anda, solusi bersama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, kalau kita bergeser ke Kabupaten Situbondo, ada sebuah pernyataan bahwa kasus influenza di sana itu mengalami peningkatan hingga mencapai 251 kasus. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Banyuwangi? Nah, nanti ini kita akan coba bahas bersama, pendengar. Kira-kira di Banyuwangi bagaimana perkembangannya? Kita tahu bahwa mungkin Anda juga merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitar Anda itu banyak yang sedang sakit. Dan sakitnya flu memang, tapi kok parah banget ya? Nggak kayak biasanya ya? Nah, ini dia pendengar. Nanti coba kita akan bahas bersama dalam program Jember Menyapa dengan topik waspada influenza di tengah anomali cuaca khususnya untuk Kabupaten Banyuwangi. Jadi tetaplah bersama dengan kami untuk pagi hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, pendengar, pagi hari ini mungkin kamu bisa menyempatkan olahraga, itu pas banget menjaga daya tahan tubuh di tengah anomali cuaca yang saat ini mungkin sedang kita hadapi. Topik ini nanti kita akan bahas bersama dalam Jemur Menyapa untuk kali ini, pendengar. Tapi kita masih akan berusaha untuk menghubungi narasumber dari Kabupaten Banyuwangi yang jelas menyiapkan atau mengkonsumsi air putih itu cukup diperlukan. Minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas, ini perlu rutin kita lakukan. Jangan lupa bahwa mengkonsumsi air putih ini nggak perlu nunggu sampai kita merasa haus. Dan yang penting juga kayaknya membatasi minum-minuman manis juga penting ya. Biasanya kalau kita lagi haus, bingung untuk mengkonsumsi teh, ya es teh yang manis atau es-es yang lain. Padahal air putih aja cukup. Air putih saat cuaca panas itu akan membantu untuk bisa mengganti cairan dalam tubuh. Karena saat cuaca panas tubuh akan mengeluarkan keringat lebih banyak. Air yang hilang ini perlu diganti agar tubuh tidak kekurangan cairan sehingga nggak dehidrasi dan tidak menyebabkan haus yang berujung-ujung nantinya bakal pusing, lemas, atau mungkin urin yang berwarna gelap. Selain itu, air ini bisa menjaga energi dan konsentrasi karena kekurangan cairan itu dapat membuat kita jadi lebih lelah, sulit berkomunikasi, sulit berkonsentrasi maksudnya, dan mengalami sakit kepala.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita punya kesempatan untuk bisa bersama kembali dalam program Jember Menyapa. Topik yang akan coba kita bahas bersama terkait dengan mewaspadai influenza di tengah anomali cuaca. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan saya
2: Dinda Yudia.
1: Dan kita akan coba perbincangkan bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini. Pendengar, perubahan cuaca yang tidak menentu atau anomali cuaca ini menjadi salah satu kondisi yang perlu untuk kita waspadai. Perubahan suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi kenyamanan serta aktivitas kita sehari-hari, sekaligus juga meningkatkan resiko menularnya infeksi saluran pernafasan ketika masyarakat lebih banyak beraktivitas di ruang tertutup. Pendengar, salah satu penyakit yang perlu mendapatkan perhatian adalah influenza. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menimbulkan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, bahkan tubuh terasa lemas. Meski kerap dianggap sebagai penyakit yang ringan, ternyata influenza ini dapat menimbulkan komplikasi, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang-orang dengan penyakit penyerta.
3: Lantas, bagaimana perkembangan kasus influenza di Kabupaten Banyuwangi? Di tengah anomali cuaca, apa langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan, mengenali gejala, dan juga menentukan kapan harus mendapatkan pemeriksaan medis? Untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Dwi Prihatiningsih.

0: Ya, pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Dwi Prihatiningsih. Selamat pagi, dokter.
1: Mbak.
0: Oke, selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, mohon izin perkenalkan diri. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan saya, dok.
2: Dinda Yudia.
1: Ya, selamat pagi, Mbak Palupi.
0: Iya, dok, mohon maaf untuk mengganggu kesibukannya di pagi hari ini dan matur nuwun sudah menyempatkan waktunya. Gak apa-apa ya, dok, di tengah kesibukan sebentar saja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, dok, nyuwun sewu, untuk saat ini sepertinya bukan hanya di Banyuwangi ya, di banyak kota juga demikian, kondisi kasus influenza yang banyak disebut dengan super flu lah, ataupun mungkin juga influenza tipe A lah, ini lagi banyak, dan kalau misalnya di sekeliling kita lagi sakit, itu mereka sakitnya itu nggak kayak flu biasa. Nah, sebenarnya bagaimana kalau di Banyuwangi, dok, di kabupaten Banyuwangi untuk beberapa waktu terakhir ini, apakah juga terdapat peningkatan kasus influenza seperti ini yang perlu diwaspadai, dokter?
1: Oke, ya. Baik, Bapak Lupi, terima kasih. Ya, mohon maaf ini rotok kupu-kupu karena kami sekarang di lapangan.
0: Geng.
1: Mohon maaf ya, saya juga pakai handphone ini.
0: Iya, dok, nggak apa-apa, dok.
1: Sebetulnya yang kita luruskan dulu ya. Kalau influenza, kalau kita mau ngomong influenza, memang di masyarakat umum batuk pilek yang sekarang banyak ini mereka menyebutnya influenza, gitu ya. Tetapi sebetulnya

0: ya, karena kami tidak, kita tidak memeriksa, kalau influenza itu kan harus kayak COVID dulu itu loh Mbak Palubi, itu harus diperiksa dulu, oh iya ini memang virusnya COVID gitu, oh iya betul ini virusnya influenza gitu. Nah kami karena memang kita tidak memeriksa sampai ke sana, memang dinas kesehatan itu memantau terus menerus kasusnya, tapi namanya ISPA.
1: Okay.
0: Ada ISPA, ada ILI, dan ada pneumonia gitu. Jadi influenza di mana? Influenza ya ada di semuanya, itu ada kemungkinan dia ada influenza, tetapi karena tidak diperiksa, oh ya ini influenza, oh ya ini super flu A, oh ini, karena kita tidak memeriksa, jadi kami memang sebetulnya tidak diperbolehkan menyebut itu gitu loh. Jadi kita ngomongnya infeksi pernafasan akut, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian ada ILI, itu apa?
2: Influenza like illness.
1: Oke, okay. Influenza like illness, betul.
0: Kemudian ada pneumonia, ya gitu. Apa kalau kasusnya gimana? Ya kami memantau ini. Kalau dari pemantauan memang kasus ISPA ini memang ada peningkatan, ya peningkatan. Dan yang terbanyak kemarin itu sampai bulan Agustus, itu sampai saat ini yang terbanyak, yang paling tinggi di bulan Agustus. Nah ini bulan di Agustus, kemudian yang September itu sudah mulai menurun, di September ini mulai ada penurunan dibandingkan dengan bulan Agustus maksudnya. Ya ada penurunan sedikit, mudah-mudahan nanti seterusnya ini sudah mulai menurun.
1: Okay. Itu Mbak Palsi. Iya, ya. Dokter Dwi, tadi panjenengan menyampaikan bahwa ada penurunan kasus memasuki bulan September, apalagi nanti Oktober, mudah-mudahan demikian ya. Apakah ini dipengaruhi dari penanganan yang dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sendiri, Dok?
0: Ya, itu sih salah satu faktornya, ya pastilah itu ada karena mereka segera berobat gitu ya, kita disangat. Tetapi sebetulnya ISPA ini pun itu kalau karena ini virus ya, virus dan dengan kondisi fisik yang baik itu sebenarnya bisa sembuh sendiri juga gitu. Bisa sembuh sendiri, tapi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan dia menjadi berat gitu. Misalnya orang lansia, kemudian ada apa anak-anak, ya dia punya sakit-sakit yang lain atau komorbid namanya, itu memang sangat rentan. Tetapi karena masyarakat ini sudah apa istilahnya, sudah aware ya, sudah periksa gitu, malah kadang-kadang dokternya itu stres. Dokternya stres, saya itu kalau praktek itu stres karena kok kabel ngomong nggak sembuh. Ya jadi sebetulnya
1: kok lama gitu ya dok ya sembuhnya.
0: Iya, agak lama. Dan tapi kita pantaunya apa? Kita memantaunya adalah bahwa pasien-pasien yang dengan ILI, dengan ISPA itu tadi tidak menjadi pneumonia. Jadi kita harus lihat, oh ada apa sih bila kalau pneumonia itu berarti ya ada sesak karena dia sudah masuk apa mengenai paru-paru begitu. Jadi itu yang kita pantau tuh, kalau selama dia hanya batuk pilek walaupun orangnya sampai itu sampai sakit ke perutnya, sampai kesel, sampai apa, ya memang itu kita hanya bisa meredakan gejala-gejala itu dengan yang paling penting adalah menjaga kondisi fisik, itu yang utama. Jadi kalau dia apa usahakan fisiknya bagus, harapannya dia kita akan membantu penyembuhan begitu. Peran faskes ya pasti ada lah. Mereka juga di faskes kunjungan juga naik kok. Gitu ya Mbak Palusi.
2: Baik dok, kalau kita lihat cuaca untuk saat ini kan kurang menentu ya dok. Kadang hujan, kadang panas. Nah sejauh mana ini perbedaan anomali cuaca ini berpengaruh terhadap resiko penularan influenza di masyarakat itu sendiri dok?
0: Ya, memang ada pengaruhnya juga dengan cuaca yang seperti ini. Satu, dengan panas seperti ini harusnya untuk menjaga kondisi fit. Itu yang penting itu gini, seseorang menjadi sakit itu pasti ada kondisi pasien, kemudian ada virusnya atau yang menyebab sakit, ya, dan lingkungan kan begitu. Tiga ini pengaruh. Kalau memang kondisi fisiknya dia bagus, mungkin dia juga tidak akan sakit begitu. Kalau dia virusnya itu banyak gitu ya, ya itu juga akan berpengaruh juga ya. Lingkungan sekarang, kalau lingkungannya pas yang polusinya tinggi, kemudian debunya tinggi kayak gitu, ya itu mungkin akan berpengaruh juga gitu. Jadi ini dengan cuaca ini pasti sangat berpengaruh, salah satunya untuk kondisi fisik. Banyak orang mungkin apa ya, banyak yang dehidrasi ya, jadi kurang minum. Nah, itu otomatis juga akan menurunkan kondisi fisik juga. Kalau ketemu virusnya ya dia mungkin bisa sakit gitu. Dengan kondisi seperti ini mungkin debu banyak karena panas, nggak ada hujan, polusi, mungkin cuaca udaranya itu juga mungkin lebih apa ya istilahnya dibandingkan kalau dengan itu lebih kurang mendukung ya begitu. Itu semua juga berpengaruh seperti itu, Pak Lupi.
1: Ya, oke.
2: Baik, Dok. Apakah terdapat vaksinasi untuk influenza itu sendiri dan siapa saja yang perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan vaksin tersebut, Dok?
0: Oh, vaksin influenza. Ya, memang sih sebetulnya dengan vaksin influenza gimana? Ya, memang vaksin influenza salah satu upaya untuk mencegah seseorang terkena sakit flu tadi, ispa tadi. Memang kalau influenza sudah jelas, di sini memang dia itu khususnya mencegah penyakit supaya nggak sakit influenza. Memang karena yang di spesifik influenza gitu. Mm-hmm. Sedangkan yang di lingkungan kita itu sebetulnya virusnya ya tidak ada influenza toh. Yeah. Itu juga masih banyak virus-virus yang lain gitu. Mm-hmm. Tapi memang vaksin ada yang influenza. Memang bagaimana, perlu apa tidak? Perlu juga, terutama untuk mungkin yang memang sangat rentan. Ya, rentan, kemudian mereka yang lagi sakit, yang kekebalan tubuhnya turun, gitu ya, itu mungkin perlu yang seperti itu, gitu Pak Patut.
1: Oke, Dok. Sebenarnya kan tadi sesuai dengan apa yang Panjenengan sampaikan, kalau daya tahan tubuh dari masing-masing kita itu baik, maka penyakit ini bisa sembuh sendiri kok, begitu ya, Dok ya. Tapi seseorang kapan sih seseorang itu mengalami gejala flu yang sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan? Tanda-tanda bahaya apa yang gak boleh diabaikan ini, Dok? Kalau sudah sampai ke fase ini, ayo udah langsung ke vaskes aja, jangan bertahan untuk sembuh sendiri di rumah, begitu, Dok?
0: Oke. Sebetulnya ya, banyak masyarakat itu yang sudah aware sekali. Satu hari, dua hari itu sudah banyak yang periksa ya, apalagi kalau dia bentuknya sudah agak lama gitu. Nah, memang kita lihat kalau ispa ya, kalau ispa itu kan keluhannya batuk, kemudian nyeri telan, kemudian ada demam gitu ya, kalau badan sakit semua. Kalau ILI itu sama, tapi demamnya itu lebih tinggi ya, di atas 38, itu baru dikelompokkan ke ILI. Nah, kalau nanti ternyata ada sesek, itu berarti pneumonia. Nah, mana yang harus diperiksakan ya, kalau memang agak lama, kemudian harus diperiksa. Kami akan pantau dia ada panas tinggi kah, kemudian ada sesek kah. Nah, sesek itu bagaimana? Sesek itu biasa adalah pernapasannya itu lebih cepat.
1: Okay.
0: Kalau orang biasa itu pernapasannya itu sekitar ya 20 lah ya. Tapi itu nanti ada pernapasannya itu lebih dari 24. Kalau cepat pokoknya, itu berarti sesek. Nah, itu berarti dia bisa.
1: Atau nafas pendek-pendek begitu, Dok?
0: Ya, cepat. Kalau dihitung, kita biasanya berdasarkan hitungan apa? Ya, 30 lah. Lebih. Kalau normal kan 20. Nah, ini kalau sampai lebih dari 30, ini sesek ini, gitu. Ya, pneumonia. Nah, itu perlu ditanya. Atau dia panas, ya, panas. Ya. Panas tinggi di atas 38, ya dia harus periksa. Kemudian, atau memang ini kadang-kadang itu seseorang merasa apa ya, tidak sama ya, kebutuhannya. Apa ada yang nyeri telan ya sudah periksa, dan itu banyak. Tapi kalau memang dia panas tinggi, kemudian apalagi batuknya itu sudah dahaknya itu apa ya warnanya hijau gitu, berarti ini ada infeksi apa sekunder ya, infeksi bakteri ya, itu perlu berapa. Yang penting panas tinggi, ada sesek, itu ada peningkatan pernapasan lah, itu dia juga harus periksa seperti itu.
1: Oke.
2: Baik, Dok. Baik. Terkait vaksin yang tadi sudah sempat disinggung, jadi bagaimana peran vaksin influenza dalam mengurangi resiko penyakit berat, khususnya bagi lansia, anak-anak, dan juga masyarakat dengan penyakit penyerta, Dok?
0: Oh ya, tadi kan sudah disampaikan ya, memang vaksin itu memang terutama bagi mereka yang disampaikan tadi itu, Mbak, mereka-mereka rentan ya, jadi anak-anak, kemudian kan mereka yang ada namanya kelompok rentan ya, kelompok rentan itu anak-anak, bayi, balita, kemudian lansia, kemudian mereka yang memang menderita penyakit misalnya diabetes, kemudian lupus, yang menderita HIV, AIDS, misalnya itu kan orang-orang yang memang sangat rentan ya. Jadi memang daya tahan tubuhnya, nah itu memang sangat direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi.
2: Baik dok. Lalu untuk obat-obatan dan juga antibiotik, apakah penggunaan antibiotik ini diperlukan dok untuk mengobati penyakit influenza itu sendiri, dan apa resiko masyarakat jika mengonsumsi obat tersebut tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan dok?
0: Oke, sebetulnya ya, pengobatan antibiotik ya sebetulnya kalau hanya infeksi pernafas atau ISPA kemudian ILI itu ya, karena kalau penyebabnya diduga virus, kebanyakan virus, sebetulnya tidak perlu antibiotik gitu. Kecuali nanti dia sudah masuk dalam kategori pneumonia gitu. Itu baru ada terapi antibiotik ya. Pemeriksaan ke dokter pun juga akan mendukung sebetulnya, oh ini perlu antibiotik atau tidak gitu. Tetapi memang penggunaan antibiotik secara mandiri sebenarnya tidak dianjurkan ya. Dan harusnya sih di apotek tidak bisa beli antibiotik itu. Nah, kalau hanya membeli obat-obat yang seperti apa, batuk, pilek gitu ya boleh. Itu pun ada obat-obat khusus yang memang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Intinya saya bilang tadi, kondisi fisik sangat membantu. Terutama makan ya, dietnya harus bagus, istirahatnya cukup. Kalau mereka mau terbantu dengan kondisi fisik yang bagus, dengan kegiatan seperti itu, insya Allah juga nanti akan reda gitu.
1: Oke, dok, sejauh ini lalu bagaimana kesiapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pemantauan kasus, edukasi pada masyarakat, dan mungkin juga penanganan apabila kasus influenza ini terus mengalami peningkatan? Dok, tadi sebenarnya jenengan menyampaikan bahwa September udah mulai menurun, tapi kesiapan dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa?
0: Kami sudah memberikan surat-surat edaran juga ke Paskes terkait ada peningkatan kasus, kemudian mereka waspada ya, tetap tadi itu ada ISPA, ILI dan pneumonia, untuk lebih istilahnya kami memantau betul, jangan sampai, kan tujuannya adalah jangan sampai ada kasus-kasus ISPA sama ILI yang sampai jatuh kepada kondisi pneumonia yang bisa meninggal dunia begitu ya, sampai pada meninggal dunia. Kalau kesiapan Dinas Kesehatan diantaranya itu kita sudah menerima surat edaran ke Faskes, ke masyarakat, kemudian sudah kita lepaskan leaflet terkait edukasi masyarakat terkait ISPA, ILI juga, kemudian promosi kesehatan terkait peningkatan hidup bersih sehat ya, BS, perilaku hidup bersih sehat. Misalnya kalau ada yang sakit, sama kayak COVID dulu ya mbak ya, kalau ada yang sakit mereka pakai masker gitu, sehingga tidak tertular gitu. Tapi kadang kalau di rumah kan kadang pakai masker nggak enak ya, kecuali misalnya ibu-ibu kalau punya bayi itu sudah patuh mbak, perlu pakai masker ya, itu patuh. Tapi kalau sudah anaknya kecil-kecil kayak gitu di rumah, biasanya mereka juga tidak pakai masker lagi ya, sehingga satu rumah pasti semua batuk pilek gitu, atau kena ISPA seperti itu. Jadi itu saya rasa semua batuk pilek gitu, atau kena ISPA seperti itu. Jadi itu saya rasa yang upayanya.
1: Oke, baik dok, berarti intinya
0: pemantauan tetap kita kerjakan, karena pemantauan itu kalau ISPA satu akan kita pantau terus kasusnya setiap minggu, kemudian minggu kemarin dia meningkat apa enggak, kemudian ada juga nanti disimpulkan bulanan itu ada meningkat atau tidak.
1: Oke, dok, terakhir ini dok ya, pesan utama yang mungkin ingin disampaikan dok kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap influenza dan juga tidak merasa panik begitu dok, monggo silakan.
0: Ya, jadi perlu masyarakat tahu bahwa dengan kondisi seperti ini tidak perlu panik. Mereka rata-rata kan menanyakan apa tidak sama dengan COVID kemarin? Tidak. Ya, kalau COVID kemarin itu

0: jadi pneumonia itu dalam hitungan jam.
1: Okay.
0: Orang yang terkena infeksi terkena virusnya itu masuk menjadi pneumonia itu jadi langsung cepat gitu ya kalau COVID kemarin dan virusnya itu sangat mematikan. Nah, kalau yang ini ya ini seperti ini, kalau orang awam menyebutnya influenza biasa musiman yang sering ada itu dan hati-hati kalau sampai menjelang apa di atas batuk lebih dari 10 hari itu juga mereka harus berjangan-jangan dia sampai ke pneumonia seperti itu. Ya. Dan yang kedua yang saya sampaikan tadi meningkatkan PHBS, perilaku hidup bersih sehat ya. Jadi dietnya bagus, olahraga cukup, cuci tangan ya, sering cuci tangan gitu ya. Kalau di luar mungkin pakai masker gitu ya. Kemudian menerapkan apa ini? Cara batuk ya, etika batuk. Kalau batuk mestinya dia harus ditutupi ya, bersihin batuk atau ditutupi dengan lengan ya. Intinya dia tidak sembarangan lah, tidak sembarangan batuk, tidak sembarangan bersin, kalau ditutupi sehingga dia kumannya tidak kemana-mana ya. Kemudian apabila ke tempat-tempat yang ramai, yang banyak masyarakatnya, yang padat begitu.
1: Kerumunan begitu ya dok ya?
0: Kerumunan, sebaiknya menggunakan gitu.
1: Okay,
0: ya.
1: Baik.
0: Terus kalau misalnya ada batuk, pilek, itu yang apalagi ada panas, itu segeralah berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu, Pak.
1: Iya, baik. Matur nuwun, Dr. Dwi sudah memberikan banyak pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih juga waktunya juga sudah disempatkan untuk bisa berbincang bersama dengan kami di tengah kesibukan dari panjenengan. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, Dok. Dan iya.
2: Baik, pendengar, dari perbincangan hari ini kita
0: memuaskan ya, ya monggo lah kalau mau cecet bolehlah apa yang masih mau diberikan.
1: Siap.
0: Memuaskan ya, ya monggo lah kalau mau cecet bolehlah apa yang masih mau diberikan.
1: Siap. Nggih, matur nuwun dok. Kita akhiri perbincangan kita untuk pagi hari ini ya dok ya.
2: Baik pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa influenza bukan sekedar batuk dan pilek yang bisa diabaikan. Mengenali gejala sejak dini, menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk dan juga bersin, menggunakan masker saat sakit, serta beristirahat di rumah merupakan langkah yang penting untuk mencegah penularan. Apabila gejala memburuk, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan dan juga mari tetap waspada menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Okay. Serta tidak mudah percaya pada informasi kesehatan yang belum jelas kebenarannya.
1: Siap, sekali lagi matur nuwun kepada Dr. Dwi selaku Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Banyuwangi. Dan saya Retno Palupi bersama dengan rekan saya ini dok,
2: Dinda Ayudia.
1: Dan juga bersama dengan tim yang bertugas, ada rekan Febri, rekan Diego dan juga Gea Deborah. Harus pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter.
3: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut. Sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pimpinan pendidik pembinaan pendidikan untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai tahun 2027. Narasi ini dibagikan pada Senin 5 Oktober 2026 dengan menyebutkan bahwa Suhasil menegaskan tidak ada anggaran untuk sekolah negeri gratis sehingga masyarakat disebut harus kembali membayar SPP pada tahun 2027. Klaim tersebut tidak benar, tidak ditemukan pernyataan dari Suhasil yang menyebutkan bahwa SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada tahun 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tetapi ia menegaskan bahwa program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar 824 triliun yang nanti akan didesain kembali agar bisa memberikan manfaat maksimal termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
0: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di Jember, dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini yang cukup cerah di edisi Halo RRI hari Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Willy akan membersamai Anda selama 1 jam ke depan, di mana hari ini kita akan membahas laporan aduan kritikan yang sudah masuk kepada tim kami untuk akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait, sehingga masalah-masalah yang Anda temui di sekitar Anda pun juga bisa terselesaikan. Itulah harapan kami para pendengar dan pemirsa. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin berkontribusi untuk bisa memberikan laporan Anda, aduan Anda, kritikan Anda, Anda bisa menghubungi kami melalui 3 kanal yang kami sediakan. Yang pertama, Anda bisa menghubungi kami secara langsung saat ini juga melalui line telepon kami di 0331-336652. Yang kedua, kalau misalnya Anda sewaktu-waktu ingin mengirimkan pesan teks, Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp kami di 0811-3040911. Dan juga pendengar, yang terakhir, kami juga bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember. Jadi kalau misalnya Anda ada laporan, aduan, kritikan yang masuk dan ingin dibagikan kepada masyarakat umum, Anda juga bisa menghubungi kami melalui laman Facebook Info Warga Jember. Pendengar dan pemirsa, kita akan awali informasi yang pertama, di mana sudah mulai ada persiapan untuk menjelang haji di tahun depan. Meskipun ini agak lama durasinya, masih akan berlangsung di bulan Mei, tetapi ini sudah mulai ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Nah, bagaimana update terkini terkait persiapan pelaksanaan haji tahun depan? Saat ini kita sedang tersambung dengan Bapak Nur Soleh selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Nur Soleh.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik Pak, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Pak ya. Sudah lama tidak mendengar kabarnya. Pak, kita ingin tahu Pak sebenarnya bagaimana sih Pak update terkini terkait perkembangan persiapan pelaksanaan haji untuk tahun depan Pak?
1: Oh baik, yang pertama terkait dengan jamaah yang akan berangkat, ini masih dalam proses verifikasi tahap kedua, di mana di verifikasi tahap kedua ini jemaah yang berangkat tahun 2027 itu adalah mereka yang mendaftar sampai dengan tanggal 14 Januari 2013. Ya, di samping ada beberapa jemaah yang berangkat melalui prioritas lansia. Kemudian setelah verifikasi satu itu, dua, nanti kami masih menunggu progres berikutnya terkait dengan jamaah yang akan berangkat. Nanti kita masih menunggu sampai dengan tanggal berapa di bulan Januari 2013. Ya. Kemudian yang kedua, saat ini masih berjalan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji. Di mana dalam 3 tahun terakhir, jamaah haji itu bisa melakukan pelunasan ketika tercapai istitoah kesehatan gitu Mas. Ya. Setelah diperiksa oleh tim yang ada di Puskesmas, kemudian hasilnya di entry, maka nanti akan muncul status istitoah atau istitoah dengan pendampingan atau tidak istitoah. Maka yang istitoah atau istitoah dengan pendampingan nanti akan lanjut pada pelunasan. Itu Mas Willy.
0: Baik Pak, ini tadi disampaikan bahwa masih ada verifikasi tahap 2. Berarti ini masih belum ada penetapan kuota ya Pak ya?
1: Kalau kuota sudah, jadi kuota Jawa Timur sama dengan tahun kemarin total 42.409. Ya. Verifikasi itu adalah untuk mengetahui jamaah yang betul-betul akan berangkat atau jamaah yang tahun ini akan menunda keberangkatan atau jamaah meninggal, sehingga jamaah yang menunda keberangkatan misalnya atau jamaah meninggal ini bisa digantikan oleh nomor urut berikutnya, begitu Mas.
0: Baik, ini kuotanya sama dengan tahun lalu 42.904 ya Pak ya?
1: Ya, untuk Jawa Timur. Kemudian untuk Jember sendiri yang pada verifikasi tahap 2 itu sejumlah 3.221 jamaah haji untuk tahun 2027 Mas.
0: Ini di Jember sendiri ada peningkatan atau sama Pak dengan yang tahun kemarin?
1: Ada peningkatan. Ya, yang tahun kemarin itu jamaah kita berangkat sejumlah 2.958. Kemudian di tahun depan ini berdasarkan verifikasi tahap kedua itu mencapai 3.221. Jadi ada peningkatan kurang lebih sekitar 250 jamaah, Mas.
0: Baik-baik, Pak. Ini dari verifikasi sampai saat ini jumlah calon jemaah yang sudah dihitung berapa, Pak, kira-kira?
1: Ya, verifikasi itu berdasarkan laporan yang menyatakan tunda dan sebagainya itu berkisar di angka 150. Ya, itu yang menyatakan tunda berangkat atau yang menyatakan yang dinyatakan meninggal dunia oleh keluarganya. Dan sampai saat ini belum ada informasi apakah nanti akan dilimpahkan atau seperti apa.
0: Baik, ini juga masih menunggu dari pihak yang bersangkutan ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Baik-baik.
1: Beberapa sudah menyatakan dengan surat pernyataan.
0: Baik. Pak, kalau misalnya ini ada jemaah yang masih berisiko, Pak, yang maksudnya tidak memenuhi syarat kesehatan, apakah ada tindak lanjut, Pak, yang sudah disiapkan?
1: Ya, terkait dengan yang berisiko secara kesehatan, ini sudah diupayakan oleh tim pemeriksaan bahwa dipastikan jemaah yang berangkat itu betul-betul jemaah yang sehat. Sehingga di sana nanti aman, ya. Di aman artinya tidak terlalu banyak jamaah yang sakit, juga tidak terlalu banyak jamaah haji kita yang meninggal dunia di Arab Saudi.
0: Ya. Baik, Pak. Untuk terkait yang ini jemaah lansia, terkait yang butuh pendampingan khusus, apakah ini juga sudah masuk perhitungan, Pak, terkait persiapan ini?
1: Ya, jadi di sistem kita itu 5% dari kuota haji nasional itu diperuntukkan kepada jamaah haji lansia. Jamaah haji lansia, tetapi prosesnya sama dengan jamaah haji reguler, tetap melalui proses pemeriksaan kesehatan. Tetapi di jamaah berat lansia ini, manakala ada keluarganya yang memiliki porsi. Keluarga itu dimaksud bisa anak, bisa saudara kandung, atau kalau lansia itu bisa menantu yang memiliki porsi, nanti diberi kesempatan untuk mengusulkan pendampingan lansia, gitu, Mas.
0: Baik-baik. Pak, kita berbicara soal biaya, Pak, sekarang. Ini kapan pelunasan haji ini diperkirakan akan dimulai, Pak?
1: Ya, kita masih menunggu keputusan Presiden, ya. Kalau BP itu kan sudah ditetapkan, ya. Bahwa BP kita, BPIH, itu tahun ini 98.466.351 rupiah, tetapi kemudian ada nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH sebesar 43.817.000, kemudian ada istilahnya subsidi dari pemerintah, ya, 3.200.000, sehingga rata-rata pelunasan oleh jamaah itu di angka sekitar

0: kesehatan yang sudah berproses, ya, minggu ini masih berlangsung, dan jamaah harus segera menyiapkan terkait dengan nominal yang dibutuhkan dalam pelunasan.
1: Baik Pak, ini ada rumor katanya kalau misalnya pelunasan hajinya turun Pak, 3,5 juta dari yang sebelumnya, apa betul Pak?
0: Ya betul, jadi kalau tahun kemarin itu di angka 58 ya, 58 sekian, tahun ini di angka 54 sekian. Jadi ada sekitar 3.200.000 penurunan tipis ya, 2027 dibanding dengan untuk musim haji 2026.
1: Baik Pak, terakhir apa yang bisa disampaikan kepada calon jemaah Pak agar mempersiapkan administrasi, kesehatan, dan ibadahnya nanti agar tidak ada kendala yang signifikan Pak?
0: Ya, yang pertama tentu kita berharap jemaah haji kita menjaga kesehatan. Tidak hanya pada saat akan melakukan pemeriksaan kesehatan, tetapi menjaga kesehatan itu dilakukan setiap saat, setiap hari, ya. Karena jarak antara pelunasan dengan pelaksanaan ibadah haji itu cukup jauh, ya. Sekitar 5-6 bulan. Maka dipastikan sehat saat pemeriksaan kesehatan, juga sehat ketika melaksanakan ibadah haji besok, yang kemungkinan di sekitar bulan April, Mei, dan Juni, Mas, ya. Kemudian yang kedua, perlu juga memanage keuangan Mas, ini juga diperlukan ya, paling tidak saat ini untuk pelunasan. Kemudian setelah pelunasan tentu masih banyak biaya yang dibutuhkan oleh jamaah haji kita, sehingga perlu memanage keuangan ya, hindari penggunaan keuangan yang dirasa tidak begitu penting begitu Mas.
1: Siap.
0: Kemudian yang ketiga tentu mari sama-sama diniati berangkat haji semata-mata karena menjalankan ibadah, semata-mata karena menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Soleh atas update-nya. Mudah-mudahan segala persiapan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Selamat pagi Pak, selamat kembali bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali. Halo RRI.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah update terkini mengenai pelaksanaan haji untuk tahun depan. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap agar pelaksanaan haji bisa berjalan dengan lancar untuk tahun depan. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Soleh, benar-benar kita implementasi. Sudah mulai jaga kesehatan, mulai nabung, dan bagaimana kita mengatur keuangannya agar tahun depan pelaksanaan hajinya bisa lebih maksimal. Pendengar dan pemirsa, kita masih ada informasi di mana masih ada beberapa titik-titik kekeringan yang berada di wilayah Jember. Nah, untuk update-nya bagaimana, kita saat ini sedang tersambung dengan Pak Gufron Evian Effendi selaku Sekretaris PMI Jember. Selamat pagi Pak Gufron.
2: Selamat pagi
1: Mas. Baik, saya Willy Pak dari Halo RRI.
2: Ye, Mas Willy, siap.
1: Baik Pak, kita ingin tahu Pak, sebenarnya di Jember sendiri masih adakah wilayah-wilayah yang masih terdampak kekeringan?
2: Iya, hingga hari ini PMI Kabupaten Jember sudah mendistribusikan air bersih sebanyak 510.000 per kemarin. Hari ini masih melakukan distribusi di beberapa titik, di 7 titik. Kemudian kemarin ada pengajuan di Sukorambi, Desa Kelungkung sama Karangpring. Sehingga semakin luas. Di puncak Oktober ini kayaknya puncaknya ini kekeringan di Jember. Gitu Mas.
1: Berarti bertambah 2 titik, jadi total ada berapa titik Pak di wilayah Jember sendiri?
2: Kalau totalnya banyak, datanya BPBD banyak. Cuman yang di cover oleh PMI Kabupaten Jember 7 titik ditambah ini hari ini masih melakukan asesmen di Karangpring sama Kelungkung Kecamatan Sukorambi.
1: Baik, ini cukup banyak ya Pak ya. Di wilayah mana aja Pak, boleh disebutkan ulang Pak, dari 9 titik yang dihandle PMI tadi?
2: Ya, satu yang pertama mulai tanggal 2 Juli itu kita melakukan distribusi di Buder, Pakusari, kemudian ditambah di Tegal Watu Patrang dan Perumahan Rengganis, Antiroko. Terus di Dusun Plenggian 2 titik, Kelurahan Antiroko.

0: Roko, kemudian di Jubung, Kecamatan Sukorambi, terus di Masjid Yabina, itu mas.
1: Baik-baik Pak. Ini apakah sudah ada data Pak total KK yang terdampak di kekeringan ini ada berapa kira-kira?
0: Total KK terdampak kurang lebih berapa ya? Untuk per wilayah masing-masing berbeda.
1: Baik-baik.
0: Di Bunder itu ada 80 KK. Di tersebar di dua RT, kemudian di Tegalwatu ada 2 RT juga, ada 60 KK, kemudian di mana? Di Jubung ada 2 RT. Kemudian hari ini melakukan asesmen di Kecamatan Sukorambi itu atas informasi dari Bapak Camat.
1: Baik-baik, Mbak. Sejauh ini apakah ada kendala, Pak, terkait distribusi air, terkait sarana-prasarana, apakah ada kendala sejauh ini?
0: Ya, kalau relawan kita cukup banyak, cukup tercukupi. Cuman kendalanya di ini, tertingginya kan hanya satu milik PMI, sehingga per hari itu bisa 2 hingga 3 kali pengiriman untuk distribusi air bersihnya.
1: Baik, hanya kendala truk tangki ya Pak ya?
0: Iya.
1: Dari pusat atau provinsi apakah ada bantuan Pak yang diterjunkan?
0: Ya, kita masih melakukan melaporkan ke mengupdate perkembangan di karena di provinsi juga ada keterbatasan karena wilayah kekeringan tidak hanya di Jember, di Madura maupun di Ponorogo, kemudian di tempat-tempat lain masih banyak sehingga tertingginya masih terbatas.
1: Baik, ini juga masih ada keterbatasan ya Pak ya. Pak, sejauh ini kan mengingat masih ada fenomena kebakaran hutan dan lahan Pak. Apakah PMI Jember juga dilibatkan kah sejauh ini?
0: Ya, hasil rapat koordinasi dengan BPBD Jember, kita dilibatkan dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Cuman hingga hari ini kita masih fokus pada pengiriman air bersih. Belum secara teknis belum melakukan ini membantu karhutla.
1: Baik-baik, Pak. Berarti secara langsung masih belum diterjunkan, cuma mitigasinya sudah di ini ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Baik, Pak. Terakhir, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak, menyikapi kekeringan yang ada di wilayah Jember ini?
0: Ya, untuk masyarakat Jember yang mengalami kekeringan, silakan segera menghubungi BPBD Jember dan atau PMI Kabupaten Jember. Yang terpenting adalah menjaga sumber-sumber mata air dan sungai-sungai dari pencemaran sampah maupun limbah-limbah lainnya. Karena sumber mata air ini yang terpenting di Jember, menjaga mata air.
1: Gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Gufron atas update-nya soal kekeringan yang ada di wilayah Jember. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera selesai dan bisa berdampak baik buat kita semuanya. Terima kasih Pak, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi Mas Willy.
1: Baik, Pak, itulah dia pendengar dan pemirsa update terkini soal di wilayah kekeringan di wilayah Jember. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Gufron tadi benar-benar bisa kita implementasikan, menjaga mata air, bagaimana kita bisa bijak menggunakan air. Pendengar dan pemirsa, masih ada informasi yang akan kita bahas setelah ini, tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Dalam buku Ensiklopedia Geografi Air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak jenuh. 2. Air tanah tubir, merupakan air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan yang telah mengendap. Air tubir termasuk juga air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan beku sewaktu magma menyembur keluar ke permukaan. 3. Air tanah fosil, merupakan air yang tersimpan di rongga-rongga batuan dan tetap berada di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. 4. Air tanah magma, merupakan air yang berasal dari dalam bumi. Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar, merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di mana hari ini kita akan masih update laporan dan aduan ada yang sudah masuk kepada kami. Dan tadi kita sudah membahas mengenai kekeringan dan update pelaksanaan haji. Saat ini ada laporan yang masuk kepada kami atas nama Saudara Hoirul Anam, di mana beliau mengirimkan foto kejadian laka yang melibatkan truk Hino dan pengendara motor, di mana lokasi kejadian di perbatasan Mlokorejo dan Kasian. Belum tahu kronologinya gimana, dan juga ada laporan dari Saudara Moh Ahyar yang mengirimkan video kejadian tadi malam kecelakaan di Rowo Tamtu Rambi Puji. Infonya pengendara masih anak-anak dan ditemukan meninggal dunia, dan juga masih belum diketahui kronologinya bagaimana. Nah, kita ingin tahu pendengar pemirsa update terkini mengenai dua kecelakaan tersebut. Saat ini kita sedang tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas. Ya, ada Ibda Tommy Nur Alamsyah. Selamat pagi, Ibda Tommy.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Ibda, selamat pagi. Dengan saya Willy dari Halo RRI.
1: Selamat pagi, Mas Willy.
0: Ya. Baik. Ibda Tommy, ini ada dua laporan nih yang masuk kepada kami di kecelakaan di wilayah Rambi Puji dan juga kecelakaan di wilayah Kasian, Mlokorejo. Nah, ini update-nya bagaimana ini kira-kira, Pak Tommy?
1: Baik, saya jelaskan dulu yang di Kasian, di Mlokorejo Puger. Memang benar, tanggal 8 Oktober kemarin sekitar pukul 1:30 siang telah terjadi laka lantas di Jalan Basuki Rahmat, Kasian Puger, antara truk Hino yang dikendari oleh saudara Imam Safi'i warga Buluan kontra dengan sepeda motor Vixen nopol DK5448 AAY yang sampai saat ini juga kami belum dapat identitasnya. Jadi kronologisnya sesuai keterangan saksi yang kita dapat di TKP, Mas Willy, truk Hino ini berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan sepeda motor Vixen berjalan dari barat ke timur atau dari arah sebaliknya. Dan truk Hino ini mendahului kendaraan di sebelahnya, namun kurang cukup ruang dan kecepatan tidak diperhatikan, sehingga jarak yang terlalu dekat membentur sepeda motor Vixen yang dikendari oleh Mr. X, dan terjadi laka dengan korban meninggal dunia. Demikian, Mas.
0: Untuk korbannya meninggal dunia, berarti pengendara sepeda motornya ya, Pak ya?
1: Betul, pengendara sepeda motornya yang sampai saat ini identitasnya juga belum kami ketahui.
0: Baik, ini penyebab lakanya murni karena nyalip tadi itu ya, Pak ya?
1: Murni karena kelalaian terkininya. Kita dalami karena juga kita juga ngantongi CCTV. Nanti kita update pendalaman yang kita lakukan setelah ini.
0: Baik, berarti ada CCTV dan juga saksi mata ya, Pak, di saat itu ya?
1: Betul, betul, betul, Mas Willy. Ada saksi mata dan CCTV sudah kami kantong.
0: Baik, Pak. Ini untuk kejadiannya boleh diinformasikan kira-kira kapan, Pak? Tepatnya?
1: Kemarin, pukul 13.30 di Jalan Basuki Rahmat, Mlokorejo Kasian Puger ini yang R6 kontra dengan R2, Mas Willy.
0: Baik, Pak. Sejauh ini untuk korban bagaimana, Pak, kondisinya? Apakah sudah diserahkan kepada pihak keluarga?
1: Untuk korban masih di Puskesmas Puger karena belum ada yang bisa kami hubungi dan identitasnya juga masih Mr. X.
0: Oh, baik. Berarti ini kondisi sampai sekarang masih ada di Puger dan belum ada ditemukan ya, Pak, ya, keluarganya?
1: Betul. Belum kita dapati identitasnya, dan korban ini Mr. X, Mas Willy, jadi kita belum bisa menghubungi keluarganya, namun kita kantongi plat nomor kendaraannya DK5448 AAY. Nanti kita telusuri nopol tersebut, siapa pemiliknya, demikian.
0: Baik, Pak, untuk penanganan selanjutnya apakah sudah ada yang disiapkan, Pak, oleh Satlantas terkait penanganan korban ini?
1: Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Dispenduk Capil untuk dan teman-teman Inavis dari Reskrim untuk ngambil sidik jari, kemudian kita akan berkoordinasi dengan Dispenduk Capil untuk mengetahui siapa sebenarnya korban laka lantas ini.
0: Baik, Pak. Terkait ini untuk pelaku sendiri bagaimana, Pak? Apakah juga sudah diamankan? dari pengendara
1: truk. Dan barang bukti sudah kami amankan di kantor Satlantas untuk kita dalami, kita minta keterangan lebih lanjut.
0: Berarti kondisi masih ada di kantor ya, Pak ya?
1: Betul, sudah kami amankan di kantor, Pak.
0: Baik, Pak. Itu yang ada di wilayah di Kasian, yang di Rambi Puji apakah sudah ada update, Pak, sampai saat ini?
1: Rambi Puji kami mohon waktu, nanti kami kirim ke Mas Willy ketika sudah ada ininya.
0: Baik, baik, Pak. Ini kita tarik ya lebih jauh, Pak, terkait kasus kecelakaan sendiri, Pak, di wilayah tadi, di wilayah Kasian, apakah memang ada peningkatan, Pak? Atau akhir-akhir ini bagaimana, Pak, kondisinya?
1: Minggu ini kami baru dapatkan dua laporan yang tabrak lari terjadi hari Senin, tanggal 5 Oktober, sekira pukul 17.30 di Desa Mlokorjo juga, antara sepeda motor Beat yang dikendarai oleh saudari Safira, ini juga meninggal dunia, baru melapor ke kami, meninggal dunianya kemarin tanggal 8, berboncengan dengan saudaranya, saudari Afika Rahmawati. Kontra dengan sepeda motor tidak dikenal, sampai sekarang kita juga mencari CCTV sebelum dan setelah TKP karena keluarga juga baru melapor ke kami, Mas Willy.
0: Baik, Pak. Ini cukup aneh ya. Agak mengerikan ya, Pak ya. Tapi apa yang bisa diantisipasi, Pak, oleh kepolisian dan juga masyarakat agar ini tidak terulang kembali, Pak?
1: Betul, kami juga setiap hari memberikan penyuluhan, kegiatan preemptif di sekolah, di kecamatan. Kami sampaikan bahwa jika ada kejadian seperti ini, tolonglah jangan lari, ditolong korbannya, sehingga nantinya kita tidak akan, kalau ada seperti ini, perkara hukumnya pasti akan kita lanjut ketika pelaku melarikan diri, Pak Willy.
0: Baik, Pak. Untuk penerangan dan jalan di sana bagaimana, Pak? Apakah itu juga jadi salah satu pengaruh dari kecelakaan ini?
1: Untuk dua kejadian ini, saya kira masih terang ya. Kejadiannya setengah dua siang dan pukul 5 sore. Jadi mungkin kondisi dan penerangan di sana masih cukup jelas kalau saya analisa, Mas Willy.
0: Jadi memang karena kesadaran masyarakat ya, memang perlu ditambah ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Baik, Pak. Memang terakhir, apa yang bisa disampaikan, Pak, untuk bisa mencegah, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk bisa taat berlalu lintas, Pak, agar ini bisa diminimalisir?
1: Baik, untuk edukasi dan pengetahuan, sampai hari ini Satlantas Polres Jember sudah menangani sekitar 1.200 kejadian laka ganda dengan korban 182 korban meninggal dunia dan 1.300 korban luka-luka. Kami tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh warga Jember untuk tetap berhati-hati, sayangi diri Anda, sayangi keselamatan orang lain, tetap tertib berlalu lintas. Demikian, Mas Willy.
0: Baik, terima kasih, Bda Tommy, atas keterangan yang diberikan. Mudah-mudahan upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian bisa berdampak baik, meminimalisir kecelakaan yang terjadi di lalu lintas. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih, Mas.
0: Baik, pendengar pemirsa, itulah update terkini terkait kecelakaan yang terjadi di dua titik, di wilayah Rambi Puji dan di wilayah Kasian. Memang yang di Rambi Puji ini masih belum ada update terkininya, cuma mudah-mudahan kita berharap kepada rekan-rekan dari pihak kepolisian untuk bisa segera mengatasi. Pendengar pemirsa, kita tahan terlebih dahulu, masih ada ragam informasi lainnya, tetap kami hadirkan di Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.
2: Ada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat.
7: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
6: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
8: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
9: Siapa tuh?
10: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
9: Maaf, saya ndak bisa.
10: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
9: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
10: Bisa nyala lagi.

0: di rumah.
1: Iya nak, Naya pulang sebentar lagi ya.
2: Waduh, lampu merah bro. Ngomong sepi, ya lanjut aja lah.
1: Ah, enggak lah, di rumah ada yang nungguin ini.
2: Kamu takut abu?
1: Bukan takut lady, tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku, lady.
0: Ayah, aku kangen. Cepat pulang, ayah.
1: Iya, nak. Ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas. Temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.

0: Mendingan pemirsa masih hadir bersama kami di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama, di mana tadi kita sudah membahas banyak hal mengenai haji, kekeringan, dan juga kecelakaan yang menjadi perhatian kita bersama pendengar. Hari ini memang masih banyak laporan yang sudah masuk kepada kami. Tadi ada saudara Rifki yang melaporkan bahwa terdapat antrian di beberapa pom bensin di wilayah Jember. Tadi beliau menyebutkan ada di wilayah Jenggawah, ada di wilayah Ambulu, Mangli, dan Ayani. Kira-kira sebenarnya ada fenomena apa yang terjadi menyikapi hal ini? Kita akan coba sambungkan kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan laporan lebih lanjut. Terima kasih kepada saudara Rifki yang sudah memberikan update terkininya. Ada juga laporan dari saudari Ingrid, di mana dia menyampaikan bahwa barangkali ada warga-warga semuanya yang menemukan dompet warna hitam panjang. Jadi dompet warna hitam panjang di sekitar DPR depan toko Mager di pagi hari ini sekitar pukul 6 pagi. Di isi dompetnya ada uang, ada SIM, ada cincin, dan juga ada KTP atas nama Ingrid Saptarega, dan juga KTP atas nama Dio Devrisal Livakarosi. Jadi bagi Anda pendengar pemirsa yang menemukan dompet tersebut, Anda bisa menghubungi saudari Ingrid di laman Facebook Info Warga Jember. Nah pendengar pemirsa, kita sebenarnya ingin mendapatkan update terkini mengenai jembatan Sentong, karena memang ada laporan dari saudara Edi di mana sudah mulai hujan menurutnya, dan jembatan Sentong ini kira-kira selesai kapan ya? Nah, karena jalan alternatif yang dikembang, kalau hujan ini banyak lubang dan memang tanah ini berpotensi jadi lumpur. Dan memang saya sebagai pengendara sendiri juga merasakan hal tersebut mendengar. Jadi kita berusaha untuk bisa terkoneksi dengan Pak Budi Hartono selaku UPT pengelola jalan dan jembatan di wilayah Jember. Namun saat ini kita masih belum tersambung. Nah, kira-kira masih ada informasi apa yang akan kita bahas mendengar? Tetap bersama kami, masih ada satu informasi yang akan kami hadirkan bagi Anda. Tetap bersama kami di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama.
1: Tahukah kamu ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter? Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
2: Pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
6: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
7: Jadi arisannya gimana? Pulang
8: ya, cepet nanti dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang turun.
7: Meisha, aduh Meisha, suara di sini dikecilin sayang.
9: Gak mau.
8: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin. Saya juga anak-anak loh. Udah, gak apa-apa.
7: Iya, tapi sini sayang remote ya. Nesha jangan begitu.
6: Udah Nesha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre ibu deh tebay afatu.
8: Artinya apa sih bu?
6: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
7: Makanya Nesha dengerin mama.
1: Sebelum Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember. Kawasan

0: Benar, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tadi kita berusaha untuk bisa menghubungi dari rekan-rekan di wilayah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, namun masih belum ada tanggapan terkait pelaksanaan pembangunan jembatan Sentong yang sudah ditanyakan oleh warga-warga setempat. Dan sebenarnya kita ingin mengupdate pendengar pemirsa mengenai kecelakaan truk yang terjadi di wilayah Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, di mana informasinya ada yang meninggal. Kita sudah berusaha menghubungi pihak-pihak terkait dari pihak Satlantas, Kasihumas, dan yang terakhir ada yang sudah kami hubungi, namun masih belum bisa tersambung dengan kami karena masih berhalangan hadir. Nanti kita akan berusaha untuk tetap hubungi untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait kecelakaan ini. Juga ada laporan pendengar pemirsa masih dari saudari Safira. Ia melaporkan bahwa ada truk bermuatan pasir yang informasinya sering masuk wilayah kota. Nah, ini mungkin bisa diarahkan. Nah, untuk laporan dari saudari Safira ini, kita akan berusaha untuk bisa menghubungi pemerintah desa setempat. Kita akan berusaha untuk bisa menghubungi Polsek Puger untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut. Dan juga terakhir ada laporan dari dari saudara Johan yang melaporkan bahwa menemukan STNK di wilayah Indomaret, di sekitar Indomaret Mangli. Jadi beliau menemukan STNK atas nama Edi Wibowo. Nah, STNK tersebut beralamat di wilayah Sukodono, Lumajang, dengan nomor polisi N6145YBL. Sekali lagi, menemukan STNK di wilayah Indomaret Mangli atas nama Edi Wibowo dengan nomor polisi N6145YBL. Jadi bagi Anda pemilik STNK tersebut, Anda bisa menghubungi saudara Johan di wilayah di laman Facebook Info Warga Jember. Pernah ada pemirsa, laporan dari saudara Johan tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di Halo RRI pagi ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Ewin, rekan Febri, Safira, dan juga Diego. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Halo RRI hari Senin depan. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
1: Aduan yang ingin dilaporkan,
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik,
3: kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Masih di Pro1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1 di manapun Anda berada. Senang sekali saya Sandy Wira bisa hadir teman Anda semuanya di perjalanan Jember siang ini. Khususnya di siang hari pendengar edisi di hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan tentunya seperti biasa di hari Jumat kami hadirkan untuk Anda program Indonesia Sehat bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember. Yang mana tentunya akhir-akhir ini mungkin kita juga sering menjumpai orang yang mengalami batuk, pilek, demam, ataupun badan terasa pegal dan juga lemas. Ini menjadi mungkin ya salah satu tanda-tanda influenza. Nah, untuk membahas lebih lanjut ya di pagi hari ini, Anda juga bisa bergabung bersama di YouTube kita di RRI Jember dan juga di line telepon di 0331 336652. Tidak lupa kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari di Studio Pro 1. Ada Dr. Sandy Billy Rianto, SPP. Selamat pagi Dr. Billy.
1: Ya, selamat pagi Mas Andy.
0: Oke, kabar baik hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke, dokter, ini menjadi sebuah penjelasan yang menarik ya tentunya. Topik kita tentang waspada influenza. Apalagi di akhir-akhir ini juga mungkin banyak yang tiba-tiba merasakan hal-hal yang sudah saya sebut tadi, kayak batuk, pilek, demam, ataupun pegal-pegal seperti itu ya. Nah, tapi dari dokter sendiri nih, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu untuk mendengar kira-kira yang dimaksud dengan influenza ini seperti apa sih? Silakan dok.
1: Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi juga kepada para pendengar RRI. Jadi influenza ini sebenarnya adalah infeksi virus ya. Virusnya namanya influenza. Dia ini biasanya akan menyerang saluran nafas bagian atas, tapi pada kondisi khusus dia juga bisa turun sampai ke saluran nafas bagian bawah. Influenza sendiri itu macam-macam sebenarnya, Mas Andy. Hmm. Jadi ada influenza, ada A, B, C, bahkan sampai D ya. Tetapi memang yang marak kebelakangan ini itu adalah influenza yang tipe A, seperti itu.
0: Itu juga pada waktu rame-ramenya ada influenza A gitu. Itu juga baru dengar saya, ternyata ada A, B, C, D ini ya.
1: Ada A, B, C, D, ya. Okay. Cuman memang bedanya kalau influenza A itu dia kan bisa beberapa kali menyebabkan pandemi. Jadi dia penularannya lebih cepat, terus dia bisa bermutasi dengan cepat juga. Jadi memang lebih cepat menyebarnya di kalangan masyarakat. Beda sama influenza yang tipe lain. Kalau tipe B itu memang dia lebih ringan dan penyebarannya biasanya lebih lambat. Tipe C juga, dan D itu sangat jarang ya sekarang. Jadi memang sekarang yang lagi tinggi itu kasusnya yaitu influenza tipe A.
0: Lagi tren gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dilihat juga sebenarnya dari influenza A ini ya, mungkin salah satunya bagaimana sih kok bisa tiba-tiba cepat merebak ini dok? Apalagi kalau orang-orang sekitar juga merasa ini kayaknya influenza A nih seperti itu.
1: Iya, jadi memang influenza A ini kan penyebarannya lewat droplet ya. Jadi dia biasanya ketika seseorang terpapar atau terpajan oleh virus ini, gejalanya itu bisa muncul antara 1 sampai 4 hari seperti itu. Kemudian munculnya cepat biasanya. Jadi tiba-tiba misalnya hari ini aman-aman saja, nggak ada keluhan apa-apa, terus besok tiba-tiba jadi demam tinggi, nyeri kepala, terus bisa ada batuk, pilek gitu. Dan kalau kasus-kasus yang berat bisa ada muncul sesak nafas juga seperti itu. Dan penularannya memang cepat, apalagi kan sekarang mungkin musimnya agak kurang ini ya, pancaroba ya. Jadi peralihan, kadang-kadang hujan, kemarin sempat hujan deras ya di Jember ya. Betul. Terus sekarang lagi kering lagi seperti itu. Jadi memang kadang-kadang terpengaruh oleh musim juga seperti itu. Jadi karena udaranya sempat panas, jadi kemarin juga banyak debu mungkin di jalanan. Jadi penularannya lebih gampang seperti itu musim-musim seperti ini. Sama seperti tahun lalu juga biasanya musim-musim pas pancaroba gini ya. Jadi musim-musim peralihan antara kemarau ke mau musim hujan itu biasanya kasusnya meningkat. Beda kalau di luar negeri. Kalau luar negeri itu memang biasanya musimnya saat mau musim peralihan antara musim gugur ke musim dingin. Terus biasanya peaknya itu pas awal-awal musim semi, itu biasanya mereka tinggi-tingginya seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru sih, influenza A ini bukan sesuatu yang baru. Memang tiap tahun ini mesti ada, cuman memang belakangan ini memang sekarang ini lagi agak naik kasusnya gitu. Dan memang yang bahaya itu sebenarnya orang-orang yang dalam kondisi khusus. Jadi tidak semua orang sebenarnya apa ya, rentan terhadap infeksi ini. Jadi kalau misalnya kita orang dewasa yang sehat-sehat saja gitu, biasanya akan sembuh sendiri ya. Mungkin gejalanya ringan seperti batuk pilek gitu ya, ada demam, sumer-sumer, tapi biasanya nanti kurang dari satu minggu gitu sudah membaik. Kondisinya bisa membaik sendiri, bahkan tanpa obat-obatan seperti antibiotik atau obat-obat simptomatis seperti obat batuk pilek, itu nanti bisa membaik sendiri. Tetapi sekarang ini yang marak biasanya itu influenza A disertai influenza A yang menyerang orang-orang yang memang punya kondisi khusus seperti punya asma atau PPOK. Ya, PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis, atau biasanya orang-orang lebih taunya penyakit paru molor. Nah, orang-orang yang punya penyakit-penyakit asma, PPOK itu biasanya lebih sering kambuh gitu, gara-gara infeksi virus ini akhirnya mereka asmanya kambuh, PPOK-nya kambuh. Dan juga nggak sedikit misalnya orang yang punya riwayat sakit jantung, punya riwayat kencing manis, itu juga kondisinya lebih berat dibandingkan orang-orang yang sehat pada umumnya, seperti itu. Terus juga ini anak-anak ya, anak-anak biasanya di bawah 5 tahun itu biasanya lebih rentan mengalami gejala yang lebih berat kalau misalnya terinfeksi oleh virus ini. Dan juga ibu hamil, nah ini juga lumayan kasusnya ya. Jadi belakangan ini banyak kasus-kasus ibu hamil batuk pilek gitu. Jadi kemungkinan ya bisa jadi terinfeksi oleh influenza A ini. Begitu Mas Eni.
0: Sebenarnya kalau melihat ini juga penasaran sih, influenza sama pilek itu sama apa beda berarti, Dok?
1: Iya, jadi pilek itu sebenarnya gejalanya ya. Gejalanya pilek itu adalah gejala, penyebabnya itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah virus influenza ini. Penyebab lain ada misalnya kayak virus rinovirus, adenovirus, terus RSV. Jadi banyak virus itu, bukan cuma influenza, ada banyak ya. Bahkan COVID juga ya. Masuk beberapa virus, tahun ya. Kan kita, beberapa tahun yang lalu kita sempat mengalami pandemi COVID juga bisa ada gejala pilek. Jadi pilek itu memang macam-macam. Salah satunya ya bisa disebabkan oleh influenza A ini. Begitu.
0: Jadi gejalanya ini adalah pilek, induknya ini influensanya.
1: Iya, penyebabnya salah satunya influenza.
0: Nah, kalau misalkan nih orang yang katakanlah rajin olahraga nih dan juga punya pola hidup sehat, ini tapi tetap bisa kena influenza ini, Dok, ya?
1: Bisa. Jadi memang sebenarnya virus ini tidak pandang bulu ya, semua orang bisa kena. Cuman yang membedakan recovery-nya. Kalau misalnya seseorang itu punya gaya hidup yang bagus, lifestyle yang bagus, dia rajin olahraga, makanannya juga yang bergizi, istirahat cukup, biasanya gejalanya ringan aja dan nanti dia self-limiting. Jadi kan ini sebenarnya virus ini sembuh-sembuh sendiri ya. Nggak perlu obat yang antibiotik khusus, itu tidak perlu. Bahkan antivirus juga nggak perlu sebenarnya, pada kondisi yang ringan tidak perlu. Dia bisa sembuh sendiri. Jadi orang-orang yang kondisi tubuhnya bagus, fit, rajin olahraga, itu akan memperpendek proses sakitnya itu. Jadi recovery-nya lebih cepat. Tapi apakah rentan? Apakah bisa terinfeksi? Ya bisa juga.
0: Tetap
1: semua bisa.
0: Ya. Dok, kalau misalkan juga nih dari masa pendularannya ini biasanya orang ketika terpapar sampai, katakanlah sampai terkena, ini berapa lama biasanya, Dok?
1: Iya, jadi periode infeksiusnya ya, misal ada orang sakit ya, dia itu satu hari sebelum bergejala itu sudah bisa menularkan. Jadi misal nih virusnya masuk gitu ya, virusnya masuk ke seseorang gitu lewat hidung atau lewat mulut, kan gak langsung hari itu juga langsung sakit. Biasanya ada jedanya ya, mungkin beberapa hari gitu, biasanya sekitar 4 hari, tapi bisa lebih cepat juga. Tetapi sebelum gejalanya muncul, satu hari sebelum gejalanya muncul, itu dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Sampai kapan? Macam-macam. Biasanya sampai 7 hari setelah gejalanya muncul itu masih bisa. Gitu. Jadi antara satu hari sebelum gejalanya muncul sampai 7 hari setelah gejalanya muncul, itu biasanya periode infeksiusnya. Setelah itu, biasanya dia masih bisa batuk. Jadi batuknya itu biasanya bisa panjang ya, durasinya bisa sampai 2 minggu bahkan batuknya itu, gejala-gejala sisanya itu. Tetapi biasanya tingkat infeksiusnya sudah mulai turun setelah 7 hari dia pertama kali kena itu. Jadi memang harus hati-hati kalau ada teman kita, kenalan kita yang mungkin baru hari pertama, hari kedua batuk pilek ya, sebaiknya ya kayak zaman COVID dulu, jadi pakai masker, terus kita agak jaga jarak dulu gitu ya mungkin ya, terus rajin cuci tangan, seperti itu.
0: Jangan ditemenin dulu lah intinya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau dari rentan umur tadi ya, sebenarnya yang paling berisiko untuk terkena ini yang rentang usia berapa ini, Dok, biasanya?
1: Iya, jadi yang berisiko ya, kelompok-kelompok yang berisiko itu yang biasanya balita, jadi bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, terus ibu hamil, sama juga orang-orang atau pasien yang punya riwayat sakit seperti yang tadi saya bilang, ada asma, PPOK, terus kencing manis, penyakit jantung. Nah, itu orang-orang yang berisiko. Berisiko dalam arti berisiko lebih berat ya gejalanya ya. Gitu. Jadi memang kondisi-kondisi tersebut memang perlu perhatian biasanya.
0: Terus kalau misalkan kondisi seperti apa nih yang akhirnya memutuskan kita untuk minum obat atau nanti dulu obatnya, seperti itu, Dok.
1: Jadi kalau misalnya dia termasuk orang-orang yang kondisi tubuhnya fit, obat-obat yang biasa diminum itu yang simptomatis. Jadi obat-obat simptomatis itu ya obat, kalau misalnya dia ada batuk ya dikasih obat batuk gitu ya. Kalau misalnya dia ada pilek dikasih obat pilek. Kalau misalnya demam dikasih penurun demam gitu. Jadi antibiotik itu kita pilah-pilah dulu, nggak semua langsung kita kasih antibiotik. Biasa kan orang-orang gitu ya, udah demam 2 hari langsung minum antibiotik, beli sendiri di warung gitu ya. Nah,

0: bakterinya yang ikut infeksi. Nah, kalau ada kondisi koinfeksi seperti itu, baru kita bisa memberikan antibiotik, gitu ya. Tapi antibiotik buat melawan si bakterinya, bukan untuk melawan si influenzanya, gitu. Jadi memang antibiotik itu pada kondisi-kondisi khusus aja sebenarnya. Kemudian ya, yaitu tadi obatnya sebenarnya kalau murni influenza cuma terapi simptomatis aja. Kecuali pada influenza yang berat ya, yang sampai pasiennya perlu opname gitu, perlu masuk rumah sakit, baru bisa kita pertimbangkan untuk kita berikan antivirus. Begitu. Antivirus pun juga sebenarnya ada waktunya. Jadi dia sebenarnya bisa paling efektif itu diberikan kalau baru 2 hari dari gejala muncul. Jadi kalau misalnya batuknya atau muncul gejalanya mulai hari Senin ya, dia akan memberikan manfaat yang paling bagus si antivirus ini kalau diberikan selama 2 hari, jadi maksimal sampai hari Rabu. Jadi antara Senin sampai Rabu itu sebaiknya konsumsi antivirusnya kalau misalnya memang gejalanya berat, begitu. Kalau misalnya sudah lewat 2 hari, biasanya efektivitasnya akan menurun, begitu.
1: Dok, kalau seseorang yang udah pernah kena ini bisa terinfeksi kembali ya untuk influenza ini ya. Jadi penyakit yang berulang gitu ya.
0: Betul. Jadi influenza ini memang agak beda ya sama virus-virus yang lain ya, karena dia ini bisa bermutasi. Jadi virusnya tuh pinter, Mas Hendy. Dia tuh mungkin ya bisa belajar atau gimana ya. Jadi ketika misalnya musim ini, tahun ini gitu, dia virusnya yang tipe A. Tipe A kan macam-macam ya. Ada H1N1, H3N2, H1N1 juga macam-macam variannya, termasuk H3N2 juga macam-macam. Nah, tahun depan mungkin dia bisa berubah, jadi dia bermutasi. Nah, sayangnya tubuh kita itu, imunitas kita itu cuma bisa mengenali influenza yang sudah pernah masuk sebelumnya. Jadi misal tahun 2026 ini kita sudah pernah kena influenza, antibody yang terbentuk itu ya untuk influenza yang sekarang. Ketika tahun depan terinfeksi lagi, jenis virusnya berbeda, antibody kita harus belajar lagi gitu, mengenali virus yang tipenya baru itu. Jadi ya nanti bisa sakit lagi, sakit istilahnya lagi, gitu. Ya. Makanya sekarang kan kalau misalnya ada vaksin influenza itu vaksinnya tahunan. Beda sama vaksin yang lain ya. Kalau misal kita ambil contoh yang paling deket aja kan kayak COVID kemarin ya. Kita kan nggak tiap tahun disuntik COVID gitu kan, disuntik apa? Vaksin COVID seperti itu. Terus juga vaksin yang lain, misalnya vaksin pneumonia atau vaksin RSV itu ada juga. Biasanya cuma seumur hidup cuma sekali aja. Nah, beda sama influenza. Kalau influenza ini tiap tahun beda-beda vaksinnya itu, kita apa disarankan untuk menerima tiap tahun. Begitu.
1: Jadi vaksinnya ini juga menyesuaikan juga nih dok sebenarnya.
0: Iya, betul. Vaksinnya, ya? Jadi vaksinnya itu memang isinya disesuaikan dengan kemungkinan tipe virus yang akan merebak di tahun itu.
1: Oh gitu.
0: Begitu. Jadi memang data internasional dari WHO itu biasanya sudah punya datanya, begitu. Mereka bisa memperkirakan kira-kira tahun ini varian apa yang akan menyebabkan infeksi secara meluas gitu ya. Akhirnya mereka menyusun vaksin itu sesuai dengan perkiraan influenza, tipe influenza yang akan tinggi di tahun itu, begitu.
1: Baik, sambil kita sapa ya dok ya. Ini ada telepon yang masuk. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Yang terhormat Mas Wira.
1: Siapa? Abdullah.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang terhormat Bapak Dokter. Bapak Dokter siapa itu?
0: Dokter Billy.
1: Dokter Billy.
0: Selamat pagi,
2: Dokter
0: Pak.
2: Iya. Dokter Dwi, salam kenal dan salam hormat ya.
0: Salam kenal.
2: Begini,
0: Pak.
2: Pak Dokter, mungkin Pak Dokter punya kiat-kiat tipe ya, tipe khusus biar virus-virus ini tidak terlalu pinter. Katanya Pak Dokter, virus-virus sekarang ini pinter-pinter kan gitu ya. Nah, bagaimana, apakah kalau di usia 50 ke atas ini ya, apakah kalau minum air putih dengan atau minum air gula itu satu hari 24 jam itu apa bisa meleburkan virus, Pak Dokter?
1: Minum air putih
2: 7 liter satu hari, 7 liter gitu,
1: satu hari apa bisa meleburkan
2: virus, Pak Dokter? Juga kita ini makan makanan

0: yang berlemak, apakah juga bisa virusnya meningkat? Mohon penjelasannya Pak Dokter. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Okay.
0: Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dengan Pak Abdullah ini barusan dok.
2: Iya.
1: Oke, monggo pertanyaannya.
2: Iya. Jadi apakah air putih itu bisa mengurangi infeksi gitu ya? Mungkin ya kurang lebih ya pertanyaannya ya. Memang air putih itu bermanfaat untuk menghidrasi tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya memang kita kekurangan cairan atau artinya dehidrasi gitu ya, saluran pernafasan kita itu kan memang ada kayak mukosanya ya, mukosa itu kayak selaput gitu, dia memang perlu agak sedikit basah. Memang sebaiknya memang air putihnya cukup, jadi cairan yang kita konsumsi cukup, karena kalau misalnya dia terlalu kering, kuman-kuman itu bisa lebih gampang masuk, akhirnya kita lebih gampang terkena infeksi seperti itu. Tapi ya memang tidak perlu sampai terlalu banyak juga begitu, apalagi pada kondisi-kondisi khusus, misalnya pasiennya ada darah tinggi gitu ya, biasanya ada kelainan jantung, biasanya memang air putihnya harus disesuaikan gitu. Biasanya sekitar 30 cc per kilo gitu ya. Jadi kalau misalnya yang normal-normal saja, pasiennya nggak ada masalah jantung atau apa gitu, misal berat badannya 70 kg, berarti sebenarnya kayak 2100 cc gitu sudah cukup ya, anggap aja 2 liter lah per hari. Bisa lebih bisa kurang, tapi tidak perlu sampai berapa tadi, 7 liter. Iya, tidak perlu sampai 7 liter, karena kalau misalnya terlalu banyak, pasiennya ada kelainan jantung utamanya, atau kelainan ya ginjal seperti itu, bisa jadi nanti malah kebanyakan cairan, jadi terjadi penumpukan cairan begitu, akhirnya malah muncul sesek begitu ya. Termasuk juga air gula tadi, kalau air gula pasiennya nggak ada kencing manis sih aman-aman aja ya sebenarnya ya, makan gula atau minum gula ya masih aman-aman aja, tapi perlu jadi perhatian kalau misalnya punya kencing manis, karena kalau pasien-pasien yang punya kencing manis, gulanya nggak terkontrol, dia juga bisa lebih rentan terhadap infeksi ini, influenza ini. Jadi dia bisa, kalau misalnya terpajan oleh virusnya, bisa sakitnya bisa lebih parah. Seperti itu. Jadi salah satunya cara, selain tadi minum makan minum yang bergizi, terus aktivitas fisik yang cukup, caranya kita tadi kan ini ya, kata bapaknya kita harus lebih pintar daripada virusnya. Ya itu Pak, salah satu caranya dengan vaksin tadi. Jadi kan kita memang WHO ya khususnya, ya mereka bisa memprediksi kira-kira ini varian apa ini yang akan meningkat di tahun ini begitu. Jadi dengan vaksin itu harapannya masyarakat-masyarakat khususnya yang rentan ya. Jadi sebenarnya memang semua usia itu boleh mendapatkan vaksin itu Mas. Tapi memang ada beberapa golongan yang lebih disarankan begitu. Siapa aja ya tadi yang saya sebutkan tuh, yang rentan-rentan itu. Jadi yang balita, terus lansia, ibu hamil, atau dengan orang-orang yang punya penyakit penyerta seperti tadi asma, PPOK, kencing manis, punya penyakit jantung, itu lebih baik dilakukan vaksinasi. Dengan cara itu kita bisa mengurangi, seandainya pun nanti suatu saat dia terinfeksi, mungkin gejalanya akan lebih ringan seperti itu.
1: Tadi ada sedikit tambahan dok, kalau makanan berlemak ini apakah juga pengaruh?
2: Makanan berlemak enggak ya, enggak ada hubungannya sih. Apakah misalnya seseorang makan tinggi lemak gitu, apakah dia akan jadi lebih rentan terhadap infeksi atau justru malah bikin infeksinya membaik gitu? Sebenarnya enggak ada hubungan, enggak ada kaitannya secara langsung ya. Cuman memang mungkin pada orang-orang yang kondisi khusus ya, misalnya dia punya penyakit sindrom metabolik, kayak misalnya ada obesitas, terus ada kelainan kolesterol darah gitu kan, ya tentu makanan yang tinggi lemak ini akan memperparah kondisinya itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kolesterolnya terlalu tinggi, dia obesitas, punya penyakit sindroma metabolik, tentu dia imunitasnya juga akan turun, jadi lebih rentan terhadap infeksinya itu. Tetapi memang gak ada kaitannya langsung ya, misal orang makan banyak lemak terus tiba-tiba jadi gampang sakit, tidak serta-merta seperti itu.
1: Oke, baik, semoga bisa menjawab ya dari Pak Abdullah tadi. Dan juga ini semakin menarik untuk obrolan kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan tetap temani Anda di Indonesia Sehat dan akan kembali setelah yang satu ini.
3: Wih, keren. keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
6: Dita, kamu ini gimana sih? Main terus kerjaannya. Tuh kan, vas kesayangan mama jadi pecah.
7: Assalamualaikum. Ma, papa dateng nih. Lah, kok pada nangis anak-anak? Mama kenapa muram gitu?
6: Pak, mama itu capek seharian jaga adik. Belum lagi si Dito, main terus kerjaannya. Mama ini belum mandi, Pak, belum makan, belum beres-beres rumah. Pusing nih.
7: Ma, mama yang sabar ya. Lagian, si Dito itu memang masih sangat kecil kan? Bermain itu memang menjadi hak anak, Ma.
8: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, menyarankan perempuan memberikan jarak 2-3 tahun antara persalinan dan kehamilan berikutnya. Manfaatnya adalah kesehatan reproduksi ibu lebih terjamin, dapat mengatasi resiko kelahiran prematur dan stunting, serta menjaga kesehatan psikologis ibu dan anak. Sementara, bermain merupakan stimulasi yang baik bagi perkembangan anak, baik secara motorik maupun sensorik. Anak juga bisa belajar bersosialisasi, mengurangi stres, dan mengekspresikan emosi lebih baik jika banyak bermain.

0: Kembali di Indonesia Sehat Lengkap bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember. Di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung sama di YouTube kita di RRD Jember ataupun di line telepon di 0331 336652. Masih membahas tentang waspada influenza bersama dengan Dr. Sandi Billy Rianto, SPP. Baik dok, kita lanjut lagi nih. Jadi kalau melihat dari influenza, mungkin yang cukup sering orang rasakan itu ketika orang kehujanan nih dok, pulang-pulang tiba-tiba pilek gitu. Ini apakah juga menjadi salah satu tanda influenza ataukah memang karena kehujanannya ini dok? Silakan.
1: Iya, jadi intinya kalau influenza itu pasti harus ada virusnya ya. Apakah virusnya dari mana ya, kita nggak tahu gitu kan. Seringnya ya memang dari orang-orang sekitar kita gitu kan, influenza ini virusnya. Jadi mungkin ada saudara kita atau keluarga kita atau teman kita yang memang lagi batuk pilek, kemudian kita tidak sengaja terkena oleh virusnya itu, virusnya masuk ke tubuh kita. Nah walaupun kita nggak kena hujan ya juga bakal sakit begitu ya. Nah kalau kehujanan terus tiba-tiba sakit, jadi batuk pilek gitu ya, apakah itu influenza atau enggak ya? Kita lihat dulu, biasanya kalau misalnya memang cuaca ekstrim seperti ini ya, jadi dari habis kena panas, kemudian tiba-tiba hujan, tubuh itu kayak perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Karena kalau tiba-tiba panas, terus tiba-tiba hujan, begitu biasanya tubuh itu kaget, Mas Andy. Jadi pada proses adaptasi itu, bisa jadi memang muncul gejala seperti pilek gitu bisa, tapi memang biasanya hanya sebentar aja. Mungkin orang-orang kalau misalnya dia punya alergi, ada riwayat alergi, memang mungkin bisa lebih panjang pileknya seperti itu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya memang nggak ada virusnya, dia biasanya nggak akan sampai kena influenza itu gitu. Kecuali memang dia habis kena hujan, terus agak perlu apa ya, penyesuaian diri tubuhnya, agak pilek-pilek sedikit, terus ada virus yang masuk kebetulan gitu ya, kebetulan ada virus yang masuk, terus dia jadi batuk pilek, nah itu beda cerita lagi begitu. Jadi intinya sih kalau penyakit influenza ini memang harus ada agennya, yaitu si virus influenzanya ini begitu.
0: Dan juga kalau untuk vitamin C nih dok, kan kita juga sering dengar nih kalau misalkan lagi kena influenza ini vitamin C-nya harus dibanyakin. Jadi seperti apa nih dok kalanya?
1: Iya, jadi memang kembali lagi memang kalau misalnya kita terkena influenza itu cara sembuhnya sebenarnya ya daya tahan tubuh kita harus dibagusin ya. Jadi kondisi tubuh kita harus fit, makan makanan yang cukup, bergizi, terus istirahat yang cukup, tidur yang cukup, seperti itu. Suplementasi vitamin bisa membantu. Jadi seperti vitamin C, terus juga vitamin B juga bisa, vitamin D gitu juga bisa membantu. Sifatnya dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan si virusnya itu. Jadi bisa jadi pilihan.
0: Dan juga ada kalau dari vaksinasi sendiri tadi ya, itu biasanya kalau ada vaksinasi apakah bakal bentrok dengan yang lain? Misalkan nih kita sudah vaksinasi A gitu, kemudian coba vaksinasi influenza gitu, apakah harus ada pantangannya atau seperti apa?
1: Enggak sih, enggak ada sih. Jadi memang vaksin influenza ini sekali lagi dia memang tiap tahun ya, tiap tahun. Dan kalau di luar negeri itu ya, apalagi yang negara empat musim ya, mereka itu menyarankan paling enggak 2 minggu sebelum perkiraan influenza itu terjadi peak gitu. Jadi kan tadi kan perkiraan mulai meningkat itu kalau di luar negeri kan saat musim gugur, terus mau masuk musim dingin itu mulai meningkat gitu ya. Puncaknya biasanya di awal-awal musim semi seperti itu. Jadi sebelum masuk ke musim itu sebaiknya vaksin gitu, kalau di luar negeri seperti itu, guideline-nya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kan kita sepanjang tahun sebenarnya ada ya, influenza ini ada terus sepanjang tahun. Cuman memang pada musim-musim seperti pancaroba sekarang ini tuh, dia kasusnya bisa meningkat. Lah itu memang sebaiknya diberikan vaksin pada orang-orang yang berkondisi khusus seperti yang tadi sempat saya bilang gitu ya. Dan gak masalah kalau misalnya dia mau vaksin yang lain gitu, gak ada pantangan khusus. Jadi jarak harus jarak berapa gitu, gak ada sih, gak ada di guideline-nya. Selama dia tubuhnya sehat, dia imunitasnya bagus, jadi gak ada pantangan, gak ada masalah. Seperti itu, aman.
0: Dan juga kalau melihat dari kebiasaan cuci tangan ini dalam membantu mencegah penularan influenza, seberapa efektif sih sementara ya dok?
1: Iya, jadi kan memang influenza ini gampang sekali menularnya ya. Dia itu menularnya bisa langsung. Jadi misalnya ada orang yang batuk atau bersin gitu di dekat kita, virusnya itu bisa masuk ke saluran pernafasan kita. Tetapi juga bisa yang secara tidak langsung. Jadi misal ada orang yang lagi flu atau lagi sakit nih, lagi pilek, dia sering kucek-kucek hidung gitu ya biasanya ya. Kalau orang lagi pilek kan sering bersihkan hidungnya gitu. Terus nggak sengaja kita salaman sama orang itu gitu. Nah, virus yang ada di tangan orang itu bisa nempel di tangan kita gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak sengaja megang hidung kita juga, atau megang mulut, atau megang mata, nah virus itu bisa masuk gitu. Begitu juga misalnya ada orang yang lagi pilek ya, terus kita jalan-jalan di mall gitu, orangnya itu pegangan eskalator gitu kan, pegangan yang di pegangan eskalator, terus kita nggak sengaja megang juga pegangan eskalatornya itu, ya sama juga virusnya tuh bisa pindah ke tangan kita. Terus kalau kita megang hidung kita, megang mata atau megang mulut, virusnya bisa masuk gitu ke saluran nafas kita, akhirnya ya kita bisa ketularan juga. Nah, cuci tangan ini ya memutus rantai itu tadi. Jadi supaya ketika virus itu sudah nempel di tangan kita, nggak sampai masuk ke saluran nafas kita, begitu. Jadi memang sebaiknya cuci tangan, atau kalau misalnya nggak pakai alkohol ya, hand rub itu ya. Kita kan dulu sudah terbiasa ya, harusnya waktu zaman COVID ya. Waktu zaman COVID kan kita kemana-mana bawa hand rub, alkohol, sanitizer, betul. Jadi mungkin ya kita sudah terlatih saat itu, jadi sekarang harusnya nggak masalah lah, bisa. Jadi cuci tangan teratur, terus juga kalau perlu pakai hand rub tadi itu, sanitizer gitu, jadi supaya mencegah penularannya.
0: Nah, kalau misalkan kita terkena influenza nih, tapi kenapa kok kita bisa sampai pegel-pegel gitu dok di badan itu? Biasanya kenapa nih dok?
1: Ya, jadi memang influenza ini sebenarnya menyerangnya itu di saluran nafas ya, mulai dari hidung, tenggorok, terus lebih masuk lagi bisa masuk ke paru seperti itu. Nah, gejala-gejala yang kita alami seperti demam, nyeri otot itu biasanya efek dari tubuh kita sedang berusaha melawan kumannya itu. Gitu. Jadi ketika si kuman masuk itu, tubuh kita kan akan mengeluarkan berbagai senyawa-senyawa gitu ya di sel-sel saluran nafas kita. Nah, memang senyawa itu nggak hanya diem di saluran nafas aja, dia kan juga akan beredar di seluruh pembuluh darah seperti itu. Akhirnya efeknya juga menyebar secara sistemik. Jadi juga kepalanya kadang sakit, terus badan kayak linu-linu semua, pegel-pegel semua gitu ya. Itu sebenarnya suatu tanda bahwa tubuh kita sedang melawan si kumannya itu. Begitu. Jadi ya memang perlu istirahat yang cukup sih, supaya daya tahan tubuh kita punya waktu untuk bekerja, sehingga akhirnya si virusnya ini bisa dieliminasi.
0: Gitu. Ini ada satu pertanyaan dari pendengar di WA, ada dari Bu Nindi. Selamat pagi dokter, mau tanya apakah dengan mandi air hangat dan minum minuman hangat bisa membantu menyembuhkan influenza?
1: Oke, dari Bu Nindi ya. Iya, jadi kembali lagi, memang penyembuhan dari influenza ini bergantung dari daya tahan tubuh orangnya gitu. Apakah minum air hangat membantu atau tidak? Kalau misalnya dia, jadi yang dianjurkan tuh yang suam-suam kuku aja mas. Jadi yang nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu ya. Termasuk air untuk mandi itu juga yang suam-suam kuku aja, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, nggak masalah begitu. Intinya ke minumnya sih, bukan suhunya gitu. Jadi harus cukup air, hidrasinya harus cukup ya, airnya harus cukup. Terus juga badan juga sebaiknya tetap mandi supaya bersih gitu ya. Karena kadang ada orang yang sakit kan malas mandi ya. Mas ya,
0: nanti tidur malah aja gitu
1: ya. Tidur aja, iya, nanti malah keringetan apa, bakteri-bakteri yang lain malah tumbuh gitu ya. Jadi sebaiknya tetap jaga kebersihan badan dengan mandi, bisa pakai air yang gak terlalu dingin tapi juga gak terlalu panas begitu. Ya harapannya sih semua itu bisa mensupport supaya si daya tahan tubuh atau imunitas tubuh ini bisa melawan virusnya itu dengan lebih baik. Ya begitu.
0: Mungkin segi tambahan, kalau misalkan kayak minum rempah-rempah seperti itu dok, gimana dok? Misalkan kadang kalau kita lagi nggak enak badan ini atau lagi influenza, minum jahe terus dicampur apa-apa kayak gitu tuh gimana?
1: Iya. Penelitiannya sih saya belum baca ya kalau secara penelitiannya, tapi memang intinya kan balik lagi ini daya tahan tubuh, gimana caranya supaya daya tahan tubuh kita ini bisa melawan si virusnya itu gitu. Jadi kalau misalnya pada jahe itu kan dia bisa memberikan ini ya, dia apa, untuk melegakan tenggorokan biasanya ya, karena dia kan hangat gitu, jadi mungkin bisa membantu supaya gejala seperti nyeri telan atau nyeri tenggorokan itu bisa membaik seperti itu. Tapi intinya itu tadi ya, makan makanan yang bergizi, terus minum air yang cukup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, begitu nanti pada kondisi tubuh yang fit nanti dia bisa pulih sendiri. Begitu.
0: Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari WA dari Pak Teguh. Selamat pagi dokter, mau bertanya jika ada anggota keluarga yang terkena influenza, bagaimana cara merawatnya di rumah sekaligus melindungi anggota keluarga lainnya?
1: Pak Teguh ya. Iya, jadi mungkin yang perlu saya sampaikan juga, influenza ini memang gejalanya memang batuk pilek gitu ya, tetapi tidak semua batuk pilek itu influenza gitu. Jadi memang kadang-kadang kita perlu hati-hati juga, karena takutnya ada, kan dari tadi saya bilang, oh ini bisa sembuh sendiri, aman gitu kan tadi saya bilang gitu ya. Takutnya nanti ada yang menganggap, oh ini udah batuk pilek, udah 2 minggu, gak apa-apa nanti sembuh-sembuh sendiri gitu. Jadi kita tetap perlu tahu red flag-nya atau tanda bahayanya ya. Kalau misalnya pasien itu sudah batuk pilek, gak sembuh-sembuh 2 minggu lebih, itu sebaiknya memang cari bantuan ke fasilitas kesehatan, begitu. Termasuk juga kalau misalnya muncul sesak nafas ya, sesak nafas misalnya hidungnya kembang-kempis gitu, terus apa frekuensi nafasnya dalam satu menit dia tarik nafas sama buang nafas lebih dari 20 kali, seperti itu berarti sudah ada tanda, sudah ada tanda sesak nafas ya, itu sebaiknya segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan seperti itu. Dan perlu dipastikan juga kalau misalnya ada keluhan-keluhan seperti itu apakah benar influenza atau enggak. Di sekarang ini memang ada pemeriksaannya, jadi mirip zaman COVID dulu, Mas Andy. Jadi ada, kita bisa tes swab antigen gitu. Jadi lewat hidung juga sama kayak COVID dulu pemeriksaannya. Jadi kita bisa tahu apakah orang itu influenza atau enggak. Cuman memang itu enggak semua fasilitas kesehatan ada. Jadi memang beberapa aja fasilitas kesehatan tertentu dia yang punya. Tapi kalau penasaran gitu ya, atau pengen tahu banget, itu bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu. Baru kalau misalnya memang benar influenza, ya itu tadi cara penanganannya ya, kalau misalnya masih aman-aman aja, pasiennya stabil, cukup sebenarnya dengan istirahat cukup, makan makanan bergizi, minum yang cukup, obat-obatnya simptomatis saja. Jadi kalau demam ya dikasih paracetamol gitu ya, kalau pilek ya dikasih obat pilek, kalau batuk dikasih obat batuk, gitu aja sebenarnya udah cukup gitu. Jadi sambil istirahat di rumah boleh, tapi kalau misalnya ada gejala-gejala yang berat tadi, sebaiknya memang segera konsultasi ke fasilitas kesehatan.
0: Begitu. Soalnya kadang-kadang kita juga dalam tanda kutip merasa kayak ah batuk pilek aja kok, nggak usah diperiksain kayak
1: ya,
0: gitu
1: ya. Betul, jadi memang harus bijak ya, kalau misalnya memang sekiranya masih aman ya boleh, gak apa-apa dirawat sendiri, diobati sendiri boleh, tapi itu tadi tanda bahayanya, kalau misalnya sudah mulai lemes banget, gak mau makan ya, makan minumnya susah, badannya lemes, ada sesek, atau kalau enggak batuk pilek biasa tapi 2 minggu terus-terusan gitu ya, gak ada sembuh-sembuhnya, gak hilang-hilang, sebaiknya segera periksa saja buat memastikan, jangan-jangan dia bukan influenza, jangan-jangan ada penyakit yang lain gitu.
0: Oke. Dokter, satu lagi nih, pesan dari dokter untuk masyarakat Jember agar lebih waspada terhadap influenza, silakan dok.
1: Iya, jadi memang virus influenza ini sekarang lagi cukup meningkat ya kasusnya di Jember, tapi bukan hanya di Jember, tapi di luar kota juga cukup banyak gitu peningkatannya. Cara terbaik ya dengan mencegah supaya kita nggak sampai tertular dengan tertular virus ini, seperti itu. Caranya gimana ya? Seperti zaman COVID dulu, kita sudah terlatih, saya yakin masyarakat Jember juga sudah pinter-pinter ya, harusnya ya sudah tahu semua. Caranya ya dengan pakai masker kalau ada orang yang sakit, pakai masker, jaga jarak, kalau perlu stay at home gitu ya. Jadi kayak bisa, kalau memungkinkan kayak work from home gitu ya, zaman dulu zaman COVID ya. Terus perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan yang rutin seperti itu, makan makanan bergizi, istirahat cukup, jadi nggak sampai sakit begitu. Dan jangan lupa pada orang yang memiliki kondisi khusus, kita lakukan vaksinasi gitu. Jadi harapannya dengan vaksinasi ini, orang-orang yang lebih rentan untuk mengalami influenza yang berat itu bisa dicegah. Jadi ketika virusnya beneran masuk, dia nggak sampai mengalami sakit yang berat seperti itu. Jadi pencegahan yang penting supaya nggak sampai sakit.
0: Oke, gitu. Baik, luar biasa. Dr. Billy, terima kasih banyak sudah hadir di Indonesia Sehat di pagi hari ini. Tentunya semoga semua informasi dan juga pengetahuan yang sudah dibagikan ini bermanfaat bagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Sekaligus saya Sandy Wira undur diri dari Indonesia Sehat, Sehat pagi hari ini. Kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringkat persatu dimanapun Anda berada di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Miraan Rival melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
1: A very good day that I'm happy about.
0: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Tivoli tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Dimana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para

0: Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Nusyakin, bahwasannya memang di titik pertama, yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
1: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan 2 hari tidak. Karena dari sisi informasinya, semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang pertama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sedang jalan. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
0: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadrat. Laporan selengkapnya disampaikan

0: Biriawan.
1: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
2: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
1: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
3: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
1: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bebirawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Kembali ke Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan pendengar secara langsung salat Jumat dari Masjid Al Baitul Amin bersama dengan Kiai Haji Syarfi Nizam. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Kumbang walayanakan laman ahadukum فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. والصلاة والسلام على من نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله، الحمد لله وشكر لله، segala puji selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga saat ini kita bisa hadir di Masjid Al-Baitul Amin yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan perintahnya ibadah sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahbati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini banyak terjadi musibah dan bencana di negara kita ini. Seperti terjadi gempa di NTT, tepatnya di Pulau Flores sebelah timur, utamanya di Kabupaten Manggarai. Sehingga rumah-rumah pun rusak. Penghuninya sampai sekarang masih berkumpul di tempat penampungan. Kemudian terjadi juga kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Berapa puluh orang yang meninggal. Belum lagi yang hilang di anak gunung Krakatau. Jadi musibah-musibah banyak terjadi. Lebih-lebih sekarang El Nino ini panas makin panjang. Karena panas yang panjang ini banyak beberapa daerah yang kekurangan air bersih sehingga untuk menanak mengalami kesulitan apalagi mandi. Panas terus saja. Itu karena semuanya juga kehendak Allah seperti itu. Ya, kita harus menerima dengan penuh kesabaran dan ketawakalan kepada Allah. Sehingga terjadi karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Hutan berapa ribu hektar yang terbakar karena panas itu. Lahan juga demikian, gambut. Tidak diketahui apinya karena di bawah tanah. Tapi itu juga cukup berbahaya. Sulit juga memprediksi mana ini yang terjadi api, timbulnya api ini di mana, itu banyak mengalami kesulitan. Maka dari itu banyak terjadi kebakaran. Belum lagi bencana-bencana yang lain banyak juga menimpa negara kita. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min wal. Dan jika Allah menghendaki keburukan, kejelekan pada suatu kaum, suatu masyarakat, suatu kelompok, fala maraddalahu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya, tidak ada. Tidak akan mampu menghadapi kekuasaan Allah. Wa ma lahum min duni miwal. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia Allah. Jadi yang dapat melindungi kita hanya Allah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita selalu tabah, sabar, dan tawakal kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Termasuk kita-kita ini juga begitu. Makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Kalau kita manusia diciptakan oleh Allah, Allah menghendaki supaya manusia ini berbakti kepadanya. Seperti difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku Allah menciptakan jin dan manusia ini tugasnya hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau ada orang kok tidak beribadah kepada Allah, keliru. Karena tugasnya adalah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah, dan kita selalu bisa aktif beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni ma minkum tilatahu innahu wasmi'un alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
1: Amin. اللهم صل وسلم وزد وعنم وتفضل

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Laris.
1: Legi Tur Laris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wau lho, Pak Imron sampun saged pinarak niku wau lho. Mangga mangga. Mangga mangga. Campur sari laris-laris.
2: Legi Tur Laris.
1: Nggih, saestu kok legi tur laris rek. Nggih. Tas pundi laris laris saestu?
2: Laris pancen niku. Angis tu nipu,
1: dengan
2: pulau Taringan sehat walafiat, macam ni kadem dengan sehat walafiat dan kenopan di ingkang timur mata.
1: Okay.
2: Ingkang lebih mukut kalau wau Pak Angis.
1: Pak Imron iku wau.
2: Jadi kalau tambah sekedi dan roto. Ingkang kalau ini dereng kula salami.
1: Sinten?
2: Bu Yaya. Nggih. Ning Hemi. Nggih, lajeng Bunda Si Mercy, Bunda Mercy. Ini dereng kula sebut kalau ini. Lajeng Pak Rusdianto.
1: Nggih.
2: Nggih, Pak Gandu. Sedulurnya nih pun, menikem mangke protes no.
1: Napa pak?
2: Aduh, dereng kula sebat menito.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Sinten?
2: Pak Ahmad Abdullah, yuk melo.
1: Nah,
2: telepon menito, menawi boten kula sebat. Nggih, sedulurnya kemawon.
1: Nggih, nggih.
2: Dengan sugeng ngaliye jejiban.
1: Siap, siap.
2: Kita paring. Barokah iso.
1: Nggih.
2: Barokah rezeki, barokah kesehatan.
1: Kendhipun
2: mawar biru.
1: Biru. Nggih.
2: Nuwun wassalamualaikum.
1: Monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Gunging panuwun. Nggih. Kangen kutha Batu lajeng ugi dipun midhangetaken mangke sareng-sareng lelakonipun mawar biru nanging sadherengipun monggo katuren sinten niki monggo pinarak campur sari laras-laris
0: Legi Tur Laris.
1: Nggih, lho jebule. Saged pinarak to? Nggih ta, nggih ta.
0: Alhamdulillah niki saged. Nggih angsale barokah niki. Terus pundi pawartos panjenengan?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, semanten ugi mugi-mugi panjenengan sedaya nggih. Dipun paringi sehat. Ngaten nggih.
0: Alhamdulillah sedaya niku sehat walafiat. Nggih mriki nggih lumaris manis nggih ndang mriki rujake.
1: Nduk nggih purun to.
0: Nggih.
1: Kok namung crios ngaten kemawon jenengan menika.
0: Mriki laris manis niku teng ajeng niku.
1: Enak no.
0: Nggih saestu. Nyuwun gendeng kula.
1: Menapa?
0: Kula kesukan iki lha sik
1: tak. Lho piye to?
0: Mut langsung ical nih.
1: Piye to?
0: Oh niki.
1: Pokoke
0: melu terus e.
1: Oh.
0: Niki sing nyuwun sing anu niki sing tas tas manu iki tas melampah teng ajeng niki pokoke melu.
1: Oh. Pokoke melu. Melu sapa? Iya melu kowe ngaten.
0: Ngoten nggih. Nggih niki mau kok nyeletuk niki, pokoke melu to. Nggih pun ngoten mawon.
1: Nggih nek no.
0: Niku Bapak sinten to?
1: Sinten?
0: Iki wau lho. Sing awal-awal
1: Pak Hadi Blangkon.
0: Ini Pak Hadi Blangkon.
1: Nggih.
0: Sugeng siang, Pak. Sugeng tetep pangan kula Cak Rendi. Kali kagem Bapak Teguh. Kagem Kuman Borawi, Pak Rasman, kali Pak Abimanyu, kali Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani. Pun sedoyo ngene.
1: Nggih, Nak.
0: Kendereng kula sebab ngapunten ing kata-kata waktune to. Heeh. Mboten mirengaken lagu. Agung jenengan mau sugeng ngayahi kiciban.
1: Nggih.
0: Mugi tansah pinaringan sehat murah rezeki. Barokah rezeki ini. Terus lek Jumat napa lek dinten Jumat kok mesti anu nggih berkah
1: ngoten. Nggih.
0: Berkah. Napa mboten nenten Senin berkah.
1: Kedai pun ngaten.
0: Lah ngene iki berat sedaya terus kula berkah ngoten lek eco. Ya sampun wonten awon.
1: Nggih.
0: Kok kagem Mas Gandu kali Mas Bro nggih, Mas Gandu sampun anu nggih sehat nggih.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Nggih. Sampun ngoten mawon.
1: Nggih, Nek.
0: Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris. Hae.
0: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Banyuwangi punya kuliner unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto menciptakan cita rasa yang

0: Inge menika pon sekowe pokoke jumuh aten menika lho campur sari laras laris
1: lagi dolari.
0: Alah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inge waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, gayenge ngrokne musik loncong wis siap ya nggih.
0: Nggih, trayo nggih pas.
1: Para yang lapor yang saya ingin memberikan musik loncong langsung war.
0: Asli nipon musik keroncong niku saking Portugis ngriko. Leres.
1: Ya alhamdulillah ini ngaca marin apa nih? Yang timur-timur mana?
0: Nangin nggih pon saking pon.
1: Ini meninggal ke ini ku musik keroncong. Ternyata ya enak tenang gitu di keroncong. Kalau di rawa saja.
0: Okay.
1: Kalau calon datang anu gitu. Pan dengan lu Bapak Haji Bangkon, Bapak Rendi.
0: Sugeng siang. Yang
1: Bapak Yuani, gitu. Bapak Teguh gitu. Tepi, wonten Sumatera, Latah Palembang, Bapak Mariono, ada yang Kalimantan Barat, Jenika Bapak Rusdianto. Itu Mamucu ini kami ini
0: bantuan Pak Purnomo.
1: Pak Pur.
0: Kok jangan mbatan pinarak niki Pak Purnomo menikah.
1: Ini orang kena dikangan ini udah jadi.
0: Nah ini niko mungkin-mungkin midah ngetahkan loh Pak.
1: Iya amin. Pak Tambang ini cengilik Suryani. Cengil itu mehali biasa pengen. Pengen nyalami Bu Mercy lali.
0: Nggih monggo katuran lho Bu Mercy.
1: Sing kelo-kelo penyanyi mbek sane. Penyanyi apa sinden ya. Heeh. Dene iki kok Allah ya. Jadi di Banda Jelani Bunda Mutia. Boten kalompen niku wonten Manturai Soibina. Ibunya Ibu Konilah. Nggih, ngaten mawon sampun.
0: Siap.
1: Tak kembangkan matur sewu Simbah Gun.
0: Sami-sami.
1: Nggih, kaya mugi-mugi tansah darah sehat.
0: Nggih.
1: Sugeng Mas Endi, rezekine Aceh. Halal barokah manfaat dunia akhirat.
0: Insyaallah. Amin. Allahumma
1: amin. Sampun sami laras lari.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten. Monggo nek ana katuran menika lelengi teng asmara nipun.

0: Inggih menika lungiteng asmara lho para sedherek ingkang sampun kita midhanget paken sareng-sareng pamundhutipun panjenengan Pak Abimanyu. Terakhir, dereng mlebet pun langsung terakhir ngaten. Campur sari laras-laris.
1: Laki tor.
0: Enggak lagi terlapis.
1: Sugeng siang Baretno.
0: Sugeng siang. Oke.
1: Kita kepanggian malih lewat RRI Radio Republik Indonesia.
0: Enggak alhamdulillah hirabil alamin nek no nggih ta? Sehat-sehat.
1: Sakit melebet.
0: Mangke lelakone mau nunut.
1: Nggih, kula mboten niki sekar po. Sebabe ngono katur saipet. Pokoke bagi salam. Niku wau matur nuwun Pak Imron, kelingane Pak Dilangkon, Pak Rahman, Pak Sukadi, Pak Abimanyu. Terus wonten Mas kula, Mas Gandu. Mantono ngomong-ngomongan niku kali kulon niku. Nggih, pun ten Mbak Lili, Mbak Mutia, Mbak Diana, Mbak Bunga Buyaya, Mbak Retno Purnio, Pak Rendi. Matur nuwun sekare nunut mawon. Nggih. Ngoten mawon. Ajengin nasi sekar pun boten angsal niku wae jarene kan jaluk karepe jaluk kare udunan. Ipun matur nuwun, ngaten mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nek no kados pundi malih kedah dipun pungkasi rek. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenenganipun sedaya para sedherek nggih ta. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah wonten ing siang menika. Insyaallah kita pinanggih malih mangke kapan nggih? Senen. Gunging panuwun, sugeng siang sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Jumlah kasus influenza di Kabupaten Banyuwangi tembus 8.000 per bulan. Petani Lumajang berhasil meningkatkan produktivitas tanaman melalui terobosan pupuk cair organik. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Kejaksaan Negeri Bondowoso lakukan pemanggilan terhadap 5 wajib pajak. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang melakukan monitoring berkala hampir ke seluruh kecamatan untuk mendeteksi wabah virus influenza yang mengalami peningkatan kasus. Berdasarkan data Pemkab Banyuwangi, jumlah kasus sejak bulan Februari hingga Oktober mencapai 8.000 kasus influenza akut. Selengkapnya dilaporkan Vanessa Widya.
1: Dinas Kesehatan Banyuwangi melakukan pemantauan rutinan setiap minggu guna memantau dan mengantisipasi meningkatnya tren jumlah kasus influenza di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Banyuwangi, mencatat rata-rata kasus influenza sejak Februari hingga awal Oktober mencapai sekitar 8.500 kasus per bulan. Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Banyuwangi, Dr. Dwi Prihatiningsih, mengungkapkan tren kasus yang terjadi disebabkan masa transisi pancaroba menuju kemarau ekstrim yang menyebabkan daya tahan tubuh atau imunitas masyarakat menurun secara drastis. Menurutnya, kesiapan layanan kesehatan daerah diperlukan untuk mendeteksi perkembangan kasus, memberikan penanganan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.
2: Kesiapan dinas kesehatan diantaranya itu kita sudah menerbitkan surat edaran ke paskes, ke masyarakat, kemudian cara sudah kita lakukan leaflet ya, leaflet terkait edukasi masyarakat terkait IPA, IBI juga, kemudian juga promosi kesehatan terkait peningkatan hidup bersih sehat.
1: Dinas Kesehatan Banyuwangi juga mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat mengalami gejala flu, dan segera konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat ketika mengalami gejala influenza. Demikian, saya Vanessa Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kelompok tani Kabupaten Lumajang berinovasi pupuk cair organik berbahan dasar air cucian beras. Dari hasil evaluasi pasca penggunaan pupuk, tingkat produktivitas tanaman mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
3: Kelompok tani Sidomulyo, Kecamatan Gusialit, Kabupaten Lumajang mengembangkan inovasi produk lokal berupa pupuk organik cair atau POC berbahan dasar air cucian beras serta selai pepaya. Kedua produk merupakan hasil pelatihan dan praktik kelompok tani sebagai upaya memanfaatkan potensi lokal menjadi produk bernilai guna. Pendamping kelompok tani, Subhan Yusuf menjelaskan, POC berbahan dasar air cucian beras telah diuji coba pada tanaman kapulaga milik petani setempat. Hasilnya, tanaman kapulaga tetap dapat dipanen meskipun memasuki musim kemarau yang umumnya kurang mendukung produktivitas tanaman. Keberhasilan uji coba ini diharapkan mendorong kelompok tani lain untuk menerapkan inovasi serupa.
4: Ya, jadi itu pupuk itu adalah pupuk organik cair yang berbahan dasar utama air leri. Kenapa air leri? Karena masyarakat sebenarnya awalnya tidak paham air leri itu ada manfaatnya untuk tanaman, kandungannya macam-macamnya. Akhirnya kita berikan penyuluhan. Setelah pupuk itu jadi, pupuk air leri itu diuji cobakan kepada tanaman. Nah, yang paling kelihatan ceritanya, tanaman kapulaga yang di musim kemarau ini, biasanya ketika panen tanaman kapulaga itu sedikit sekali, minim. Nah, kok lelah ketika itu setelah praktek mengaplikasikan kepada kapulaga, lah kok ternyata di luar dugaan menghasilkan di bulan kemarau.
3: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Nugroho, mengapresiasi inovasi kelompok tani Sidomulyo dan mendorong kelompok tani dalam mengembangkan potensi pangan daerah serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan guna mengurus legalitas pangan industri rumah tangga. Pengembangan inovasi ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan hasil pertanian lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan nilai ekonomi produk yang dihasilkan kelompok tani.
5: Demikian, Brilian RRI Jember laporkan.
0: Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Bondowoso dinyatakan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2. Capaian pembayaran PBBP2 di Kota Tape dinilai meningkat, mencapai sekitar 57,6% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
6: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. Capaian itu dinilai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini mengalami keterlambatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, hingga saat ini sudah 3 kecamatan dan 61 desa yang dinyatakan lunas PBB. 3 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sumberuringin, Kelabang, dan Taman Krocok. Menurutnya, capaian itu cukup positif karena SPPT tahun ini baru dapat dikirimkan pada April. Keterlambatan itu terjadi akibat proses digitalisasi layanan PBB yang membutuhkan waktu, mulai dari kerjasama hingga pemadanan sistem dengan sejumlah bank dan pihak ketiga lainnya.
7: Ini capaian PBB kita, alhamdulillah secara umum kinerja dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang pertama, keterlambatan kita pengiriman SPPT. Tahun lalu itu Januari sudah terkirim, tahun ini bulan 4 itu baru terkirim. Kenapa, SPPT? Pak? Karena kita ada proses digitalisasi.
6: Meski demikian, digitalisasi justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan kalangan pegawai dinilai semakin mudah melakukan pembayaran PBB secara non-tunai. Slamet menambahkan bahwa portal pajak yang disediakan Pemkab Bondowoso juga memungkinkan masyarakat mengecek status pembayaran PBB secara langsung. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong masyarakat membayar pajak secara non-tunai. Selain digitalisasi, peningkatan capaian PBB juga tidak lepas dari kinerja pemerintah kecamatan dan desa dalam mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Sementara itu, Kejaksaan Negeri atau Kejari Bondowoso lakukan pemanggilan terhadap 5 wajib pajak dengan total 107 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 juta rupiah telah dibayarkan setelah Kejari melakukan 2 kali pemanggilan. Kejari Bondowoso melakukan penagihan dikarenakan sebelumnya mendapatkan permohonan bantuan hukum non-litigasi dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
6: Kejaksaan Negeri Bondowoso membantu pemerintah kabupaten menagih tunggakan pajak reklame kepada 5 wajib pajak dengan total mencapai 107 juta rupiah. Dari penagihan itu, sekitar 33 juta telah dibayarkan setelah Kejari melakukan 2 kali pemanggilan. Kepala Kejari Bondowoso David Palapaduarsa mengatakan pihaknya menerima permohonan bantuan hukum non-litigasi dari Bapenda Kabupaten Bondowoso pada 19 Agustus lalu. Permohonan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk membantu proses penagihan. David menegaskan keterlibatan Kejari dalam penagihan tersebut bukan untuk memberikan tekanan maupun intimidasi kepada masyarakat. Pendekatan yang dilakukan mengutamakan komunikasi dan penyelesaian secara persuasif.
8: Saya menunjuk Jaksa Pengacara Negara di sini. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus tadi yang sudah saya tanda tangani dan ditandatangani oleh Bapeda, Kepala Bapeda di sini, maka kemudian kami diberi kewenangan untuk melakukan proses pemanggilan atau penagihan. Gitu. Dari hasil 107 juta tagihan tadi itu, alhamdulillah dengan kami sudah melakukan 2 kali pemanggilan. 2 kali pemanggilan saat ini sudah masuk lebih kurang sekitar 33 juta.
6: Menurutnya, pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk itu, masyarakat maupun pelaku usaha yang memasang reklame di lokasi yang telah ditentukan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai ketentuan. Dari 2 kali pemanggilan, sejumlah wajib pajak itu menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran. Kejari juga membuka ruang bagi wajib pajak yang memiliki kendala pembayaran untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. Apabila ada persuasif tidak membuahkan hasil, maka proses penagihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum perdata. Namun pihaknya saat ini masih mengedepankan pendekatan non-litigasi agar kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara sukarela. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Kasus influenza-like illness atau ILI, gejala infeksi saluran pernafasan yang mirip flu berat di Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan mencapai 251 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susila mengatakan, hingga minggu ke-39 atau rentang waktu 27 September sampai 3 Oktober 2026, kasus ILI di Situbondo bertambah 38 kasus. Laporan kasus influenza-like illness atau ILI bersumber dari 15 fasilitas kesehatan. Kenaikan kasus terbaik dari Puskesmas Asembagus sebanyak 76,2%, meskipun sejauh ini tidak ditemukan kematian kasus ILI. Dwi Herman meminta masyarakat kelompok risiko tinggi meliputi balita, lanjut usia atau di atas usia 60 tahun ke atas, komorbid, dan ibu hamil untuk melakukan imunisasi influenza secara mandiri. Dinkes juga memberikan penyuluhan melalui posyandu, pengajian, sekolah, dan lainnya. Guna memaksimalkan kualitas pekerja migran Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BPPMI Jawa Timur siapkan program FMK Go Global. Program tersebut dirancang untuk mempersiapkan kebutuhan PMI asal Jember, khususnya lulusan SMK mulai dari skill dan kelengkapan dokumen serta sertifikasi. Selengkapnya dilaporkan Dinda.
9: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur memastikan para calon pekerja migran Indonesia asal Jember diberangkatkan dengan kompetensi dan perlindungan yang memadai. Hal tersebut diwujudkan melalui skema ekosistem terintegrasi dalam program SMK Go Global. Kepala BP3MI Jawa Timur Kombes Pol Tias Puji Rahadi menjelaskan, program SMK Go Global dirancang secara menyeluruh mulai dari tahapan pemetaan kebutuhan, penjaringan, pelatihan, sertifikasi, pengurusan dokumen, hingga proses penempatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anak-anak muda dari Jember tidak hanya memiliki dokumen yang lengkap, tetapi juga keterampilan dan legalitas yang sah.
10: Yang menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat penyiapan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang kompeten, profesional, aman, dan terlindungi. Pasar kerja luar negeri terus berkembang, sehingga membuka peluang yang luas bagi PMI. Namun, hal tersebut juga menuntut kompetensi, keterampilan, bahasa, sertifikasi, serta pemahaman budaya dan ketentuan tenaga kerjaan di negara tujuan.
9: Kombes Pol Tias Puji Rahadi menambahkan, program direktif Presiden Prabowo tersebut menargetkan peningkatan kapasitas 500 ribu calon PMI secara nasional hingga tahun 2029. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, target penyiapan tenaga kerja terampil pada tahun 2026 mencapai 6.800 orang. Sejumlah negara tujuan yang telah ditetapkan meliputi Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Aljazair, negara-negara Eropa, hingga Uni Emirat Arab.
0: Melalui program SMK Go Global, pemerintah Kabupaten Jember targetkan 1.000 pekerja untuk menjawab kebutuhan pasar luar negeri yang terus berkembang. Selain itu, program tersebut sebagai upaya untuk menekan angka PMI non-prosedural yang menjadi permasalahan selama ini. Selengkapnya dilaporkan Angel.
11: Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal dapat disiapkan melalui program SMK Go Global pada tahun 2026. Target tersebut untuk memanfaatkan peluang pasar kerja luar negeri yang terus berkembang, sekaligus menekan angka pekerja migran Indonesia non-prosedural. Bupati Jember melalui Pejabat Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menyampaikan apresiasinya atas penunjukan Jember sebagai lokasi program. Menurutnya, peluang kerja luar negeri harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, keterampilan bahasa, sertifikasi, serta pemahaman budaya dan aturan di negara tujuan.
12: Untuk Kabupaten Jember, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan 1.000 tenaga kerja masyarakat Jember dapat dipersiapkan melalui program ini. Saya berharap kegiatan edukasi hari ini dapat menjadi momentum untuk membuka wawasan masyarakat Jember bahwa bekerja ke luar negeri dapat menjadi pilihan masa depan yang baik sepanjang dilakukan melalui prosedur yang benar dan dengan kompetensi yang memadai.
11: Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan bahwa keberangkatan secara resmi dan prosedural sangat penting agar pemerintah dapat memberikan pengawalan serta bantuan komunikasi antar negara jika terjadi persoalan. Selain itu, program SMK Go Global diharapkan menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat usia produktif di Kabupaten Jember. Dari Jember, Sela Angelita, RRI melaporkan.
0: Pendengar, menurut data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hingga Oktober 2026, terdapat 1.800 lebih pekerja migran asal Jember yang bekerja di luar negeri. Meski pemerintah Kabupaten Jember targetkan 1.000 pekerja dari program SMK Go Global, namun peminat justru berbanding terbalik. Pasalnya hingga saat ini pendaftar program tersebut masih mencapai 72 orang saja. Selengkapnya dilaporkan Brilia.
13: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memilih Kabupaten Jember sebagai lokasi pelaksanaan edukasi migrasi aman dalam program SMK Go Global. Langkah ini diambil mengingat Jember merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data KP2MI per 7 Oktober 2026, tercatat sebanyak 1.828 warga Jember bekerja di luar negeri, dengan mayoritas berada di kawasan Asia, yaitu sebanyak 1.805 orang. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur, Kombes Pol Tias Puji Rahadi mengungkapkan, meski potensi pasarnya besar, pendaftar program SMK Go Global dari Kabupaten Jember saat ini baru mencapai 76 orang yang terbagi dalam dua gelombang. Melalui sosialisasi yang digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha, pemerintah Kabupaten Jember berharap jumlah pendaftar dapat meningkat secara signifikan sehingga semakin banyak tenaga kerja lokal yang terampil dan terlindungi saat bekerja di luar negeri.
14: Untuk warga Jember yang sudah ikut mendaftar dalam program SMK Go Global sampai dengan saat ini yang sudah kita buka pendaftaran di batch 1, gelombang 1, 2, 3 dan batch 2 ini baru berjumlah sebanyak 76 peserta. Yang menurut kami ini dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemkab Jember, saya yakin dan saya percaya bahwa ini setelah sosialisasi ini dilaksanakan, harapan kami akan bertambah secara signifikan warga Jember yang akan bergabung dengan program SMK Go Global.
13: Sementara Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal dapat disiapkan melalui program SMK Go Global pada tahun 2026. Target tersebut untuk memanfaatkan peluang pasar kerja luar negeri yang terus berkembang, sekaligus menekan angka pekerja migran Indonesia non-prosedural. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.
0: Petugas rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban dengan melakukan razia kamar hunian. Kepala Rutan kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan, kegiatan razia dan penggeledahan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengamanan untuk mencegah berbagai potensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Situbondo. Dalam pelaksanaannya, petugas tidak menemukan barang terlarang berupa handphone, narkoba ataupun benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Situbondo. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Polres Jember salurkan hasil panen jagung milik kelompok tani di Kecamatan Puger, Jember ke Perum Bulog Cabang Jember. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan Polres Jember untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta mengangkat perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Selengkapnya dilaporkan Angel.
11: Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Polres Jember resmi melepas pengiriman perdana hasil panen jagung milik gabungan kelompok tani di Kecamatan Puger untuk disalurkan kepada Perum Bulog Kantor Cabang Jember. Panen perdana dipimpin langsung Kapolres Jember, AKBP Aladin, serta dihadiri oleh Kepala Perum Bulog Cabang Jember, Kepala Dinas Tanaman

0: Tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, Ibda Firmansyah menambahkan panen perdana juga diwarnai aksi kepedulian sosial dengan membagikan 100 paket sembako bagi warga kurang mampu di Kecamatan Puger.
1: PMK Banyuwangi meluncurkan program Teman Lansia untuk memastikan warga lanjut usia mendapatkan manfaat dari layanan pemerintah. Program tersebut memastikan warga lanjut usia, terutama yang hidup sebatang kara, mendapat pendampingan serta akses layanan sesuai kebutuhan. Selengkapnya dilaporkan Sumarsono.
2: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat pendampingan bagi warga lanjut usia melalui program Teman Lansia. Program ini tidak hanya mendampingi para lansia, tapi juga mencari dan menemukan lansia yang selama ini belum tersentuh program pemerintah, terutama mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit maupun yang belum mendapatkan layanan kesehatan. Bupati Banyuwangi Bu Fia Estiandani mengatakan, masih ada lansia yang belum mendapatkan program pemerintah karena persoalan pendataan. Menurut Ibu, kondisi tersebut juga terjadi pada program Rantang Kasih. Ada lansia yang sebenarnya membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam data penerima.
3: Pertamanya sebenarnya mendampingi lansia yang ada di Banyuwangi. Yang kedua, menemukan kembali lansia-lansia yang belum tersentuh program-program pemerintah. Ya, yang ketiga, bagaimana mereka nanti berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dengan temuan yang mereka hadapi di lapangan.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana, Puguh, mengatakan Teman Lansia melibatkan banyak unsur, mulai dari camat, organisasi, pendamping, PKH, puskesmas, kasar posyandu, hingga kader PKK. Ia mengatakan para relawan tidak hanya mendampingi lansia dalam kegiatan posyandu maupun pelayanan lainnya.
4: Saling membahu-membahu antara kesehatan, pendamping sosial, puskesmas, dispenduk, dan sebagainya. Jadi ini semua bergerak bersama-sama.
2: Dalam Teman Lansia, asesmen menggunakan formulir digital yang terhubung dengan dinas sosial. Data tersebut menjadi dasar untuk mengkoordinasi penanganan prosedur, persoalan, dan kebutuhan masing-masing lansia. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di bantaran sungai jalan jembatan Widuri, Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bodowas pada Kamis 8 Oktober 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tersebut menghanguskan lahan dan rumpun bambu seluas sekitar 30 meter persegi. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasjo, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat pada pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Tim Reaksi Cepat atau TRC bersama Pusdalops BPBD Bondowoso kemudian bergerak ke lokasi untuk melakukan asesmen sekaligus penanganan. Upaya pemadaman sempat terkendala kondisi akses menuju titik kebakaran yang licin dan curam. Namun, api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. BPBD memastikan kondisi wilayah Bondowoso hingga laporan tersebut dibuat dalam keadaan aman dan terkendali. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nasib Vincenzo Montella di Timnas Turki kini terancam setelah kekalahan dari Italia dalam laga internasional. Arda Turan disebut kandidat pengganti Montella jika federasi memutuskan melakukan perubahan. Football Italia melaporkan Federasi Sepak Bola Turki dikabarkan sudah siap untuk mengakhiri kontrak Montella. Kekalahan 1-3 di Bologna menjadi kekalahan keempat berturut-turut untuk Turki. Kontrak Montella bersama Turki berlaku hingga Euro 2028 setelah diperpanjang Juni 2025 lalu. Jika dipecat, Montella mendapat kompensasi 5 bulan gaji senilai 915.000 euro. Montella sudah menangani Turki selama 3 tahun. Pelatih 52 tahun itu membawa Turki menang sebanyak 21 kali, 5 kali imbang dan 14 kali kalah dalam 40 pertandingan. Meski performanya menurun, kontribusi Montella bagi sepak bola Turki tetap tercatat dalam sejarah. Keputusan pemecatan Montella masih menunggu pengumuman resmi Federasi Turki.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Genta Joss. Selamat siang warga Pro 1 dimanapun Anda berada. Di Pro Dangdut siang hari ini bersama dengan saya, Sandy Wira, yang temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama di 0331-3366-52 dan juga di WhatsApp 0811-3040-911. Pro Dangdut,
1: Dangdut acara kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas Wira Sableng ya?
0: Kabar baik Mbak Bunga. Eh benar gak sih Mbak Bunga ini?
1: Ya?
0: Mbak Bunga ini bukan ya?
1: Iya dong.
0: Oh benar, alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya banget.
0: Panasnya, aduh, terasa sampai di studio ini.
1: Oh gitu kan, ada kipasnya dong.
0: Iya, tembus nih saking panasnya ini.
1: Panas ini di dunia ya.
0: Aduh.
1: Apalagi nanti, aduh, gimana jadinya?
0: Jadi takut nih Mbak Bunga ini.
1: Ya itu banget, takut juga. Ini sudah dirasakan di luar ini. Apalagi nanti kalau udah masuk ke dalam.
0: Masih dikasih ini ya, kisi-kisinya dulu ini.
1: Iya. Mbak Lita kemana dong Mas?
0: Mbak Litanya tidak bisa mengisi siang hari ini.
1: Oh gitu. Ada kesibukan ya?
0: Betul sekali.
1: Mas Bunga minta lagu.
0: Boleh.
1: Apa ya?
0: Payo.
1: Luka dan kecewa.
0: Luka dan kecewa. Oke, siap.
1: Salam-salam ya. Ada Bapak Gandu, Bapak Rusdianto, ada Bang Madun, ada Bapak Abimanyu, ada lagi Yuk Melung, ada Mbak Liz, ada Bunda Yaya, Bunda Mutia, Bunda Heni, semuanya deh ya. Yang belum minta maaf, di belakang biar milu sedikit-sedikit.
0: Oke.
1: Dari siapa cuma?
0: Dari siapa?
1: Nggak tahu dari siapaan ya.
0: Dari siapa yuk?
1: Bunga nggak paham. Dari siapa? Coba.
0: Siapa?
1: Sebut.
0: Siapa ya? Nggak tahu.
1: Nggak tahu sih. Ya terserah Mas deh ya.
0: Oh iya.
1: Jaga kesehatan dong.
0: Sama-sama Mbak Bunga.
1: Sekarang kan banyak orang yang lagi gak enak body. Flu, batuk ya.
0: Betul-betul.
1: Tapi kalau Bunga alhamdulillah, terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala dikasih kesehatan selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun ada virus corona, ada flu burung, juga sekarang ini ada apa tuh namanya Mas?
0: Influenza A.
1: Ya, influenza A. Alhamdulillah Bunga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tak kenapa-napa.
0: Apa rahasianya nih Mbak Bunga ini?
1: Ada demam berdarah juga enggak kenapa-napa.
0: Waduh.
1: Ya dungul lah. Bunga kalau makan semacam apapun, doa sabda Nabi untuk penyakit. Cuma satu kata cuma.
0: Apa
1: habis
0: coba?
1: Basmalah, salawat, terus doanya gini. Nawaitu bilbarotil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiupkan ke semacam apa makanan yang mau dimakan. Udah gitu aja. Ya mungkin diterima sama Allah ya. Jadi Bunga alhamdulillah diterima.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, gitu. Adik Bunga aja di sini semua satu keluarga.
0: Oh iya.
1: Ya, habis ayah, ibu, terus tiga. Jadi Bunga tenang aja, berterima kasih, lalu berdoa. Ntar kalau bangun malam Bunga mandi, cuci rambut, langsung berdoa.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu aja tiap hari.
0: Luar biasa.
1: Oke deh Mas, salamnya semuanya ada ya.
0: Oke, siap.
1: Nanti belakang marah dong. Bunga kangen sama Mas Wira Sableng.
0: Waduh, sama.
1: Sekarang ketemu ya.
0: Iya.
1: Mau ikut malam-malam? Gak bisa, soalnya gak Bunga udah ngantuk. Jadi bobok gitulah. Entah mimpi apa tadi malam ya. Oke deh, Mas, jaga diri baik-baik.
0: Sama-sama,
1: juga kesehatan ya. Semoga kasih umur panjang yang barokah.
0: Amin.
1: Rezekinya dilancarkan yang barokah.
0: Amin, amin.
1: Selamat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan doa Mas terkabul sama Allah ya.
0: Insya Allah, amin.
1: Gimana kalau turun?
0: Prodangdut.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Tak kejar. Yo.
0: Oke. Okay.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Thank you, Dineng. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, narasi mengenai 109 ton emas antam yang disebut palsu kembali beredar di media sosial pada Oktober 2026. Klaim tersebut berkaitan dengan kasus tata pengelolaan komoditas emas antam periode 2010 hingga 2021 ketika Kejaksaan Agung mengungkap keberadaan sekitar 109 ton emas yang diberi cap antam secara ilegal. Klaim tersebut tidak benar. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 mantan Jenderal Majel Antam sebagai tersangka dalam kasus tata kelola komoditas emas periode 2010 hingga 2021. Para tersangka diduga memproduksi sekitar 109 ton emas dengan cap antam secara ilegal. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa persoalannya bukan pada keaslian emas, melainkan pada cara perolehan dan pengolahannya yang ilegal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali lagi di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ada siapa lagi nih di line telepon? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dang dang dang dang dangdut adalah kita. Gentak gentak joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang yang terhormat Mas Wira, yang selalu saya hormati dan tambah semangat.
0: Oke,
1: selamat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabarnya sehat ya Kang Mas Wira?
0: Sehat, yuk melong, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Juga bersama-sama pendengar setia, pemerhati setia Pro Dangdut RRI Jember, sehat semuanya, lancar dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Harga mati. Betul. Terima kasih Mas Wira. Lagunya Mas Wira.
0: Lagunya monggo, mau lagu
1: Syahdu.
0: Apa?
1: Syahdu dari Mas Irwan.
0: Siap. Oke.
1: Syahdu. Iya. Salamnya dibingkiskan buat Mbak Bunga yang selalu semangat dan tetap imut-imut. Selamat siang Mbak Bunga. Semoga sehat terus Mbak Bunga. Sehat terus sepanjang masa. Juga ada Pak Rahman di Situbondo, Pak Banu Malulu. Bersama-sama masyarakat Situbondo selalu jaya terus ke kota Situbondo. Dan sehat semuanya, aman. Juga ada Putra Magenda. Ya, juga ada Pak Hadi Blangkon. Selamat siang dan sehat selalu. Juga ada Mbak Mutia di Kencong, Bunda Diana, Pak Gandu di Lumajang. Dalam sehat. Pak Paico ya, yang empuk. Pak Paco Holili. Selamat siang dan salam sehat. Ya. Pak Toto. Pak Toto Malulu. Ya, salam sehat dan salam bahagia. Juga ada Pak Teguh, ya juga ada Manpurawi. Halo Manpurawi. Ya, selalu semuanya deh ya. Tanpa terkecuali salam kompak persaudaraan. Oh ya, Yang terhormat Pak Murah. Selamat siang Pak Murah, selalu bahagia dan salam sehat selalu Pak Murah. Juga yang terhormat Pak Lita yang sedang sibuk bersama keluarga, semoga tambah lancar
0: sekinya. Amin.
1: Dan sehat selalu. Untuk Kang Mas Wira yang selalu saya hormati, selamat bertugas. Semoga Allah selalu melindungi keluarganya Mas Wira.
0: Amin.
1: Putra-putranya selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Mas Wira.
0: Terima kasih kembali ya Allah.
1: Terima kasih RRI ku tercinta. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, yuk melong. Requestnya Syahdu ini ya sudah disiapkan untuk menemani di siang hari yang syahdu ya, meskipun agak panas. Ada siapa lagi nih? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos.
0: Oke.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Banu bukan nih kira-kira ini.
2: Iya, betul sekali.
0: Berjumpa lagi dengan Pak Banu.
2: Alhamdulillah, jumpa lagi. Semoga sehat selalu Mas Wira.
0: Amin, Pak Banu juga sekeluarga sehat selalu.
2: Lagunya Mas Wira.
0: Lagunya silakan Pak Banu.
2: Dari Revina, judulnya Gara-gara Sebotol Minuman.
0: Oke, sebotol.
2: Dari Revina, gara-gara sebotol minuman.
0: Oke, siap.
2: Saya kirim salam. Di Banyuwangi ada Bu Mercy, Bu Ribut. Ada Pak Cip, Putra Magenda. Ada Kikung Borneo. Ada lagi Bang Madun. Ada tadi Pak Rahman. Tadi ada yuk melong yuk, semoga sehat selalu yuk. Ya, digabung sama sama yuk melong sama Mbak Bunga tadi salamnya. Salam sehat selalu, kompak di udara. Mas Wira, sehat selalu Mas, murah rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dek Sinta,
4: aku pokoknya lek gak sampean emoh aku.
5: Masa?
4: Apapun yang terjadi.
5: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
4: Ora popo wes, los.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ka'ab al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga.

bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Ya, pendengar, untuk ayah bunda ada kabar seru nih buat si kecil. Siapkan pensil warna dan kreativitasnya karena Kodomo bersama Alfamart mengadakan lomba mewarnai dan menggambar. Kodomo generasi ceria warnai Indonesia. Jadi, catat tanggalnya di hari Minggu 18 Oktober 2026 bertempat di Gedung Auditorium Universitas Jember mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ada kategori mewarnai PAUD atau TK, kemudian kelas 1 sampai 3 SD dan kategori menggambar kelas 4 sampai 6 SD. Yang paling seru, pendaftaran ini hanya Rp20.000 dan sudah free produk Kodomo. Nah, bagi khusus member AlphaGift, pendaftaran bisa dilakukan di seluruh toko Alfamart, wilayah Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, dan juga Pasuruan. Hadiahnya di total jutaan rupiah. Ditambah peserta juga mendapatkan free goodie bag Kodomo. Ya, jangan sampai si kecil kehilangan kesempatan menunjukkan kreativitasnya. Lomba mewarnai dan menggambar Kodomo, generasi ceria warnai Indonesia bersama Alfamart. Info pendaftaran, hubungi Cindy 085-562-303-6022 atau Hasan 085-151-758-886. Kodomo dan Alfamart bikin kreativitas anak makin ceria.

0: Lanjut lagi di Pro Dangdut adalah kita Geda-geda Jos. Anda bisa bergabung di 0331336652. Selamat malam Pro selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita
0: Geda-geda Jos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Mbah Robia.
0: Dari Mbah Robia. Oke, monggo Mbah, mau request lagu apa nih?
1: Nak Wira ya.
0: Betul.
1: Ya, sehat nak keluarga ya.
0: Amin, amin.
1: Ya, aku minta lagu. Kanjani Lita. Kelahiran Anti Rogo.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Mendut ya, Mendut ya. Itu Kanjani Lita itu. Dulu penyiar RRI itu. Tak itu aja lagunya ya Naya.
0: Anu maaf orang jelas suaranya Pak. Agak-agak.
1: Mendut. Mendut ya. Ya. Aku namanya Nadi aku.
0: Oke.
1: Ya. Salam. Pak Surawi, Pak Hendri, Pak Dita Wangi, Eti Harun, Bersama Wira, mesti secepatnya diberangkatkan umroh. Makasih nak ya.
0: Sami-sami Mbak Rubia.
1: So, Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bisa bergabung bersama ya di siang hari ini barusan ada Mbak Rubia. Terima kasih sudah gabungan juga. Dan di siang hari yang mungkin masih terasa cukup panas ini ya. Semoga semua lagu yang dihadirkan ini juga bisa mendinginkan perasaan. Anda bisa bergabung juga di line WhatsApp 0811 3040 911. Dan tidak lupa juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Jadi bagi Anda yang lagi di luar kota juga nggak perlu khawatir ya, masih bisa terus terhubung bersama dengan RRI.

0: Laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Rokok apa nih? Gak jelas, ini pasti palsu.
1: Sembarangan, asli.
0: Palsu,
1: asli.
2: Ih, berisik, apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu, nih.
0: Murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Pro Dangdut-Dangdut adalah kita, Genta Genta Joss. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda di Pro Dangdut siang hari ini. Dekatnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Sandy Wira undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Jangan kemana-mana, masih temani Anda semua pendengar di sore hari ini bersama dengan rekan Eti Damiati hingga sore nanti. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas dan juga tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kami bisa menjumpai Anda dalam ekonomi digital. Saya Eti Darmiati bersama tim ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas. Pendengar, langkah digitalisasi bukan sekedar mengikuti tren, melainkan strategi nyata untuk memperluas jangkauan, memperkuat daya saing ekonomi lokal. Dan dalam ekonomi digital sore ini kita akan gali cerita panjang bersama para perempuan keren yang tergabung dalam Perwira Jember. Ruang kolaborasi untuk berinovasi, beradaptasi dan melangkah lebih jauh di era digital. Ada tiga perempuan cantik sudah ada di studio sore ini. Sebelum saya perkenalkan, sejenak kita simak yang berikut.
4: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
3: Bangga dan bersyukur jika kita terlahir sebagai wanita, sebagai perempuan, karena ada keunggulannya. Okay, sore ini pendengar kita ambil topik pentingnya berjejaring di ekosistem digital. Sudah wanita, kemudian menjadi tokoh di beberapa gerakan, terus berjejaring lagi. Wah, kita bisa bayangkan nanti dunia jadi wow. Saya sapa ketiga tamu istimewa sore ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
3: ada Bunda Haja Insinyur Iriana Khairini Megawati Mirvano. Selamat datang Bunda.
6: Ya,
3: luar biasa. Kami kesulitan baru sekarang bisa berhasil membawa Bunda. Saking padatnya aktivitasnya.
6: Ya, alhamdulillah banyak kegiatan.
3: Beliau ini pendengar dan pemirsa, beliau ini owner Batik Rola, kemudian Ketua Perwira Jember sampai hari ini ya, Bunda.
6: Iya, sampai hari ini.
3: Luar biasa. Matur nuwun. Membawa pasukannya hanya dua ini. Padahal kalau bicara pasukan, ini berarti berapa banyak orang.
6: Tidak cukup nanti tempatnya.
3: Baik, di samping beliau ada Roro ya?
7: Iya.
3: Roro Maya Chandra Pinanta MPD. Ini salah seorang anggota Perwira Jember. Kemudian sekarang juga menjadi dosen di Unipar.
7: Unipar.
3: Selamat datang di studio Mbak Maya.
7: Iya, salam kenal Mbak.
3: Semangat ya selalu bersama Bunda.
7: Ya, semangat, harus semangat. Karena Bunda tuh selalu memberikan ini positif ya.
6: Inspirasi.
7: Inspirasi ya.
3: Auranya memang
7: auranya positif.
3: Ya,
7: aura-auranya positif.
3: Baik, nanti cerita banyak ya Mbak Maya. Satu lagi ada Mbak Anggraeni Rita Sari, sapaannya Mbak Reni, juga salah seorang anggota Perwira Jember. Kemudian Safir Taylor.
8: Iya. Okay. Safitan, salam kenal Mbak Eti.
3: Iya, selamat datang di studio. Moga-moga kerasan. Sharing-sharing kita cerita sore ini ya.
8: Iya.
3: Baik. Ke Bunda Irin terlebih dahulu. Terkait Perwira Jember, kami ingin mendapatkan kabar terkini. Perwira Jember kabarnya di tahun 2026 ini sudah masuk bulan ke-10.
6: Iya.
3: Bagaimana, Bun?
6: Nah, Perwira sampai bulan ini sudah melakukan kegiatan. Yang pertama kita membuatkan kegiatan bermasyarakat, terutama kita biasanya itu pada peringatan Hari Perempuan. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan Hari Kartini yang kita laksanakan on the street di alun-alun Jember. Alhamdulillah yang mengikuti kurang lebih ada 1000 orang. Dan semua perempuan-perempuan yang produktif, yang menginspirasi kepada masyarakat luas itu datang di alun-alun. Dia itu mengekspresi apa yang menjadi ilmunya. Kebetulan kita mengangkat kemarin itu olahraga berkain. Jadi dari teman-teman semua, di samping berjualan kita membuka pasar, kita juga tidak lupa bagaimana kita sehat. Kenapa kita berkain? Karena busana kita itu juga busana nasional yang perlu dilestarikan. Kemudian kita menyampaikan di masyarakat, tentunya di alun-alun itu, supaya masyarakat semua bisa tahu kalau kita mengadakan kegiatan bukan hanya untuk lingkungan kita sendiri, tetapi untuk semua masyarakat yang lebih luas. Ya, itu
3: yang antara.
6: Terus yang kedua, kita kemarin mengadakan kegiatan Hari Batik Nasional tanggal 4 Oktober. Tempatnya di Jember Ekonomi Kreatif yang dulu Gedung Nusantara. Kita mengadakan kegiatan lomba mewarna untuk anak PAUD, TK, SD. Kemudian kita mengadakan juga desain untuk anak SMP, SMA. Dan kita juga mengadakan fashion mulai dari anak SD, anak TK, mau sampai anak-anak yang sudah remaja, dan kita juga mengangkat orang-orang dewasa. Alhamdulillah bisa berlancar semuanya dengan lancar dan baik berkat kita semua bekerja sama. Dan salah satunya kemarin menjadi juri ini adalah Mbak Reni. Karena Mbak Reni ini juga dari sarjana tata busana.
3: Mantul. Ngomong-ngomong dari kegiatan yang kemarin di JIC, apa Jember Ekonomi Kreatif itu ya, dari pantauan panjenengan untuk generasi apa, kalau anak-anaknya ya, generasi
6: Gen Z, Alpha
3: mungkin
6: Alpha
3: ya,
6: kalau Alpha.
3: Nah itu ketertarikan mereka ke batik itu bagaimana, Bun?
6: Nah kalau saya baca kemarin pada saat kita itu mengadakan lomba, antusiasnya itu banyak, terutama dari anak-anak yang TK dan SD, yang ikut itu banyak. Terus dia tuh bergembira dengan motif-motif batik yang digunakan, karena kita batiknya itu hari HBN 2026, Hari Batik Nasional. Jadi batik itu dari seluruh maksudnya Nusantara itu bisa dipakai, bukan hanya memakai, meskipun yang mengadakan batik Rola dan Perwira tidak harus memakai batik Rola, tetapi boleh memakai batik apa saja. Yang penting bisa mengekspresi bagaimana memakai batiknya. Kemarin itu mengangkat tema batik pesta.
3: Nah,
6: jadi lucu-lucu yang kecil-kecil itu dengan gayanya mereka.
3: Dan mereka bangga menggunakannya.
6: Bangga dan happy.
3: Itu yang penting.
6: Iya, itu yang penting kalau untuk anak-anak muda itu, terutama anak Alfa.
3: Oke, nyambung ke Mbak Reni. Izin ya Mbak Maya ke Mbak Reni terlebih dahulu, karena kemarin kan jadi jurinya tuh. Mungkin dari sudut pandang juri, apa yang didapat kemarin?
8: Anak-anak ini ya semakin kreatif ya. Jadi mereka sudah punya keinginan sendiri. Jadi kan yang ditonjolkan itu kemarin motif bunga ya, bunganya warna-warni gitu ya, Bu Irin ya.
6: Pokoknya kemarin batiknya memang batik Nusantara dengan warna yang cerah-cerah, sesuai dengan anak-anak yang dia suka.
8: Terus untuk fashionnya itu mereka heboh.
6: Jadi gayanya heboh
8: semua. Sampai laki-laki sama perempuan tuh kok kayaknya ada yang heboh juga yang laki ya. Jadi makanya pemenangnya tuh kemarin ada yang laki tuh, justru yang laki yang. Gayanya tuh set gitu.
6: Ekspresinya
8: tuh jadi pembawaannya itu dia bisa gitu loh anak-anak muda sekarang itu. Nah, yang ternyata yang menang itu justru yang enggak kelihatan. Jadi dia membawakan bajunya itu biasa, tapi pembawaannya itu bisa meyakinkan juri gitu loh. Akhirnya menang gitu loh, tapi justru itu.
6: Jadi penampilan mengalahkan ekspresinya.
8: Runway-nya itu mungkin yang dia tuh. Akhirnya
6: kayaknya
8: pede ya Bu Irin ya kemarin itu.
3: Ini membawa apa namanya, menambah semangat untuk kita semakin mencintai batik ya Mbak.
6: Tujuannya ke sana. Tapi alhamdulillah insya Allah tambah cinta kepada batiknya.
8: Tahun depan bisa dikin yang lebih heboh lagi ya.
6: Nanti hari ibu kita kan.
3: Nggak harus nunggu tahun depan.
8: Kan tinggal beberapa bulan lagi.
3: Baik, kalau boleh tahu Mbak Reni gabung di Perwira sudah lama?
8: Mulai pertama Perwira
3: sejak awal.
8: Iya, si awal itu.
3: Oke, okay, so, baik.
8: Irin ini orangnya suka ini mengkompor-kompori.
3: Ayo ikut gitu.
8: Jadi semuanya diajak maju gitu loh, Bu, artinya. Jangan males-malesan gitu.
3: Baik. Pertanyaan yang sama untuk Mbak Maya sekarang. Sejak kapan gabung di Perwira?
7: Sama. Saya juga udah lama
3: sebenarnya.
7: Udah lama banget.
3: Okay. Mewakili gen milenial ya. Bukan?
7: Iya.
3: Iya.
7: Jadi Bu Irin ini orang yang menginspirasi saya juga. Juga mendorong saya, termasuk waktu mengambil keputusan jadi dosen juga itu
3: beliau.
7: Beliau juga yang ngasih masukan gitu.
3: Terima kasih ya.
7: Iya, terima kasih banget Bu Irin.
3: Bukan karena beliau ada di sampingnya ya.
7: Enggak.
8: Pokoknya memang harus ini, perempuan harus kuat, mandiri, tangguh gitu Bu Irin bilang.
3: Jadi Bun, di Perwira ini sebenarnya ada berapa, apa sebutannya, divisi atau apa?
6: Oh, kalau kita di Perwira itu bidang. Jadi ada bidang ekonomi, ada bidang budaya, ada bidang pendidikan, terus ada bidang humasnya. Jadi kalau bidang pariwisata nanti juga akan mengarahkan kepada wisata, bagaimana kita itu mengorbit pariwisata. Misalnya kalau kita orang Jember, bagaimana Jember bisa dikenal pariwisatanya, lewat apa, ya, lewat kegiatan yang diadakan di tempat wisata seperti itu Mbak. Jadi dengan cara yang maksudnya tidak terlalu rumit, tapi orang bisa tahu. Gitu.
3: Kalau Mbak Reni masuk di?
6: Kalau Mbak Reni ini masuk di bidang pendidikan. Karena dia sesuai profesinya. Profesinya dia dari sarjana pendidikan tata busana.
8: jadi kalau orang ini sudah tahu cara menempatkan.
3: Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat.
8: Iya, betul.
3: Gitu.
8: Iya.
3: Oke, kalau Mbak Maya Bun?
6: Kalau Mbak Maya ini di samping dia sebagai dosen di pariwisata. Kemarin kita juga kolaborasi dengan pariwisata tempatnya Mbak Maya. Kita ngikuti kegiatan Jember Fashion Carnaval. Kita tampil pada saat itu tuh berkain dengan gaya-gaya berkain untuk acara waci. Jadi di sana dengan gerak, dengan gaya dan semua itu semua kita kolaborasi dengan kampusnya Mbak Maya. Jadi kalau Mbak Maya nanti itu bukan hanya sekedar kita itu mengenalkan wisata Kabupaten Jember, tetapi bagaimana kita mengenakan busana yang bisa cocok untuk di tempat-tempat wisata. Misalnya kita punya acara di tempat wisata, busana apa yang cocok yang kita pakai, yang bisa kita mengenalkan daerah sendiri lewat busana dan tempatnya.
3: Mbak Maya silakan menambahi.
7: Untuk motif-motifnya pastinya yang seperti ibu pakai ya,
3: kebanggaan
7: kita gambarnya motifnya
6: tembakau.
7: Seperti itu. Kebetulan di Unipar sendiri kita juga punya prodi kecantikan. Jadi
3: ada prodi kecantikan.
7: Iya, S1 kecantikan, pendidikan vokasi kecantikan. Jadi bisa berkolaborasi
8: baru.
7: Jadi dosen dengan fashion bisa berkolaborasi tata riasnya gitu.
6: Dosennya juga ada dari Perwira.
3: Asik.
6: Yang tata kecantikan.
3: Iya.
6: Jadi kalau dosennya ini kebetulan di bidang PAUD kan, bidang PAUD. Nanti bidang kecantikan juga ada di Unipar juga.
3: Baik. Oke, karena tema kita sore ini kan pentingnya berjejaring di ekosistem digital. Kolaborasi itu kan berjejaring ya,
6: betul.
3: Membangun jaringan.
6: Membangun jaringan.
3: Bisa diceritakan yang telah dilakukan Perwira selama ini?
6: Kalau kemarin kita dari perwira kita sudah bekerja sama, bukan hanya perwira saja yang menjalankan kegiatan bisa menjadi besar. Jadi kita ini bisa berkolaborasi dengan misalnya pada saat kegiatan dengan kemarin dengan model-model agensi yang gitu, agensi juga kita rekrut, terus kita juga mengajak masyarakat juga. Bagaimana kita itu memasarkan produknya pada saat kegiatan kita membuat kegiatan besar harus ada ekonomi yang kita tampilkan. Contohnya seperti pasar. Nah, kejejaring yang kita gunakan sudah bukan hanya di kabupaten aja, tetapi menjangkau di 31 kecamatan. Jadi kita bisa mengembangkan bukan hanya kita bagaimana mengolah ekonomi kita itu, jangan kita hanya bisa cuma rame-rame tetapi tidak menghasilkan. Tapi kita boleh rame, kita boleh

0: sudah jejaring untuk ekonomi.
1: Yeah.
0: Terus yang kedua untuk budaya. Misalnya kemarin pada saat penusuan JFC itu kita menampilkan apa itu? Menampilkan tari.
1: Yeah.
0: Tarinya dari Kencong. Tari yang ditampilkan itu tari wisata Kabupaten Jember. Nah, itu kan dia bahagia, senang dia sudah bisa berekspresi, dia bisa menyampaikan, bisa dilihat banyak orang yang nonton pada saat itu 1.500 orang, orang kita sendiri, belum orang yang dari luar. Ya. Di samping itu kita juga kolaborasi dengan Hadroh dan Samroh se-Kabupaten Jember. Karena kalau Hadroh dan Samroh dilihat orang-orang di lingkungannya sendiri, bagaimana mengangkat mereka bisa dilihat semua orang kalau Hadroh Samroh juga dibutuhkan untuk orang. Dan Hadroh dan Samroh juga bisa menghasilkan penghasilan. Ya, di samping senang, terus dia itu bisa berhadroh, bisa bersamroh. Kalau misalnya dia sudah terkenal, bisa diundang orang kemana-mana.
1: Betul.
0: Nah, alhamdulillah kemarin yang ikut, yang tergabung kita itu ada 15 grup.
1: Wow.
0: Kemarin hadir itu 250 orang. Dan kita pada saat tampil itu Hadroh bersama 250 orang itu tampil bersama, vokalnya bersama, ketukannya bersama. Jadi semuanya bersama, membuat meriah di alun-alun Jember. Itu
1: kebersamaan ini yang dibangun ya, Bu.
0: Rupanya nanti di pemerintah kabupaten ini nanti ada lombanya Hadroh. 2026 Hadroh dan Samrohnya. Kan membuat semangat masyarakat kita semakin senang kepada pemerintahan kita. Jadi dengan dia tampil, oh kok ada sambutan, kok lebih baik dilombakan gitu.
1: Baik, ke Mbak Reni. Mungkin ada cerita lain lagi. Kemarin kan terlibat juga dalam kegiatan ini.
0: Kalau Mbak Reni pada saat penutupan JFC kebetulan mungkin keluar kota, jadi dia enggak ikut.
1: Kalau Mbak Maya ada cerita?
2: Kalau Perwira yang pasti setiap tahunnya kita itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang tiap tahun itu pasti ada yang baru gitu loh, ya Bu ya.
0: Iya.
2: Yang baru. Nggak
1: selalu sama ya.
2: Nggak selalu sama. Jadi tiap tahunnya itu mesti orang-orang penasaran ada apa lagi nih.
3: Kayaknya nggak setiap tahun deh gitu. Mbak. Tapi itu ini beberapa bulan aja sudah.
2: Iya benar.
3: Beberapa bulan aja sudah. Bisa ini di Desember ada. Ini kemarin loh ada.
4: Pokoknya itu
3: diprotes nanti sama aku. Gak siap tahu ya.
2: Istilahnya harus siap lari.
3: Oh iya JFC. Mulai JFC apa sebelum JFC kan semuanya kita tetap.
0: Okay. Tapi kan kita harus kolaborasi.
3: Iya.
0: Kolaborasi dengan anak-anak remaja. Contohnya kita mengajak anak remaja yang sekarang itu senam jantung remaja. Alhamdulillah kan Jember sudah apa itu dapat apresiasi. Kemarin lomba nasional kita juara harapan 3 nasional. Padahal kita baru masuk. Tapi kita
1: istilahnya
0: sudah
1: baru
0: punya
1: muncul
0: nomor.
1: Sebenarnya.
0: Iya, baru muncul. Jadi nanti di Forprov kita juga akan mengikuti lombanya. Alhamdulillah di Jember ini untuk generasi mudanya kita tampil semua senam jantungnya. Remaja itu ada lompat tali LTC S3, terus kita juga menampilkan HH2. Jadi itu disambut di Jawa Timur, Jember itu juga diperhitungkan.
1: Mantul pokoknya.
3: Pokoknya kegiatannya pilih itu banyak. Bunda.
0: Iya. Kan enak remaja ya. Misalnya semua, sudah dewasa semua kalangan.
3: Semua kalangan.
0: Iya.
3: Semua kalangan.
1: Oke, Mbak Maya, mungkin bisa menceritakan dari sudut pandang generasi muda yang pernah terlibat di Perwira, di kegiatan Perwira.
2: Jadi gini, memang ibu ini selalu berinovasi ya. Jadi
1: istilahnya ngejak berlari, pokoknya harus siap berlari.
2: Iya betul. Jadi ibu ini bukan untuk generasi muda aja, generasi ya, maksudnya yang sudah sepuh, yang masih muda semua ya. Pokoknya merangkul semua ya. Tapi kalau ke yang anak-anak muda, pastinya dari Perwira sendiri, selain membuat jejaring jejaring ini ya, kita juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan pastinya. Pelatihan-pelatihan itu juga yang melibatkan anak-anak muda, supaya anak-anak muda itu juga bisa punya keahlian di mana dia itu bukan hanya dari segi akademik aja, tapi dia juga ada pandangan tampil sebagai dia menjadi seorang wirausaha yang pasti seperti itu. Jadi ibu tadi menyampaikan ya, dari 31 kecamatan itu kita mesti mengadakan pelatihan-pelatihan di tiap kecamatan. Gantian, ya. Seperti itu. Jadi termasuk

0: masuk ke mahasiswa-mahasiswa juga. Jadi selain pelatihan itu, kan banyak pelatihan ya, bikin kue ya Bu ya, pelatihan itu rias gitu ya, potong rambut, termasuk saya ini juga ini ibu yang tata menggerakkan rias. Saya kebetulan ibu yang ini, ayo Mbak ikut tata rias, ikut tata rias. Jadi saya ini
1: tadinya belum
2: Sudah pinter sekarang,
0: sekarang sudah pinter berkat ibu yang mengajak gitu ya. Jadi yang saya tularkan adalah kepada mahasiswa-mahasiswa, kebetulan saya prodinya PG PAUD. Ya kita tahu ya, guru-guru PAUD itu sebenarnya punya potensi kayak murid-murid itu kan juga peluang ya, misalnya merias anak-anak gitu ya, daripada ke manggil orang ke salon, gurunya sendiri aja gitu. Nah terus untuk kayak fashion-fashion ya, jadi dari teman-teman itu yang mungkin ada yang guru PAUD, ada yang kepala sekolah, nah itu nanti disampaikan bahwa kita ada kegiatan lomba fashion, nanti bisa diikutkan murid-muridnya seperti itu gitu.
1: Termasuk kemarin untuk lomba yang menggambar itu, jadi juga di ikutkan
0: ya, pastinya kan begitu. Iya dong.
1: Oke. Okay. Anak-anaknya ramai.
3: Nah, kalau dari generasi muda sendiri, Mbak Maya melihatnya bagaimana? Apa ya, sesuatu yang sudah dibangun dan ditularkan oleh perwira, berjejaring, berjalin jemari, itu bagaimana anak muda sekarang? Kan konon kabarnya Gen Z, apalagi Gen Alpha itu modelnya generasi yang cuek gitu ya.
2: Oh iya, betul.
3: Gimana Mbak?
0: Iya, terlepas dari kata cuek tadi ya, tapi sebenarnya ya, yang generasi muda itu membawa banyak perubahan juga, terus membawa banyak masukan, termasuk kayak kita tahu ya, konten kreator juga kebanyakan kan dari anak-anak muda. Nah untuk kolaborasinya itu, misalnya sekarang kita pengen tahu nih makanan di mana nih di Jember yang enak ya, kulineran. Nah itu biasanya kita dapatnya dari konten kreator yang muda-muda ya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Termasuk anak-anak muda sekarang kan memang konten kreator itu. Nanti kita harus ngikut anak muda itu, Bu Irin.
2: Kemarin ada saat acara tanggal 4 itu ada konten kreatornya.
1: Iya.
2: Jadi kemarin dari anak-anak kan kita juga ngikut anak muda kemarin. Jadi yang membuat tayangan di slide itu semua itu dari generasi muda. Jadi dia pakai AI, pakai apa. Jadi semua dia sudah menggunakan teknologi. Nah, itu salah satu contoh karena era sekarang adalah era digital. Jadi dia undang itu ekonomi apa anak-anak itu apa konten kreatornya itu diundang, terus fotografernya diundang, terus gayanya mereka semua kan juga disambungkan dengan apa internasional kemarin itu kan sudah disampaikan juga, terus ada tanggapan dari luar terhadap kegiatan.
3: Mau itu tidak
2: sudah jejaring,
3: mau akhirnya era digital jaring, memang harus begitu.
0: Melek digital, melek digital. Jadi nggak bisa kita ngomong aku gaptek aja lah, nggak bisa.
2: Ketinggalan nanti.
0: Terus habis itu kita tahu kalau orang-orang beli-beli apa aja ya sekarang lebih memilih ke online kan, seperti itu.
2: Anak kecil sudah bawa sekarang ini semua, pakai smartphone semua.
3: Iya, mereka malah punya akun masing-masing.
0: Iya, sudah bisa check out sendiri. Tinggal orang tuanya aja yang kaget.
2: Seperti model kan juga bisa melihat di situ di internet juga. Mas, saya pengen yang ini untuk gayanya yang tampil kan itu. Anak sekarang sudah bisa menginspirasi untuk dirinya sendiri.
1: Iya.
3: Mbak Reni?
1: Iya. Kalau era digital ini, anak-anak sekarang itu kan memang dia lebih pintar ya. Kita harus ngakui dia lebih pintar. Kadang saya aja nih ya, Mbak, itu belajar dari mereka. Misalnya ini ada kain. Kan memang pekerjaan kita di kain, batik ini ya. Selembar kain. Kemudian dia punya ini model. Terus langsung dibuka di aplikasi, "Bu, sudah jadi ini." Loh, kok bisa? Kok bisa? Karena ada berarti aplikasi. sulapan gitu.
2: Ada aplikasinya.
1: Kamu kok pintar gitu. Iya, Bu, pakai gini. Masya Allah, anak-anak sekarang pintar-pintar. Jadi sekarang malah mereka yang mempelajari saya gitu. Betul, saya mengajari mereka pola, mengajari mereka teknik menjahit yang betul. Tapi di sisi lain ini tidak bisa, mereka lebih pintar.
2: Jadi pakai digital sekarang. Jadi kalau misalnya model ya misalnya langsung pakai alat kerjanya sudah pakai begini
1: ini
2: sekarang.
1: Langsung.
2: Anak saya juga pakai gitu.
1: Enggak perlu coret-coret lagi sudah sekarang. Enggak payu ya namanya itu.
3: Hemat kertas ya.
2: Coretnya pakai smartphone-nya.
1: Dulu kita kan belinya beli cat air gitu kan ya. Enggak ada sekarang pun catnya tidak dijual sekarang itu.
3: Ada sih Mbak Rini.
1: Tapi kayaknya
3: mungkin ini pemasarannya jadi menurun gitu ya.
1: Sekarang pakai tepat. Mereka lho desain sudah pakai pernik-pernik sendiri pakai digital loh Bu. Pakai borci, soalnya pakai borci. Padahal gak ada borcinya gambarnya tuh. Loh kok bagus gitu. Aduh kalah. Dulu zaman kalian gak ada loh Bu kayak gitu Bu.
3: Ya sebelum dilanjut kita mungkin jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam Ekonomi Digital RRI Jember.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ibu rumah tangga, ibu bekerja. Selalu menjadi dilema seorang wanita karena keduanya sama-sama pekerjaan mulia. Namun faktanya tetap saja mendapat cibiran.
6: Udah sekolah tinggi-tinggi kok masih di rumah saja? Gak sayang tuh sama ijazahnya?
7: Kok tega ya ninggalin anak di rumah? Anak dititipkan, ibunya asik cari uang.
5: Ya, seakan-akan yang memberi komentar tidak punya perasaan. Ibu bekerja, ibu rumah tangga, memang dua hal yang berbeda. Tapi berbeda bukan berarti yang satu benar dan yang lainnya salah. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Jadi jangan mau terperangkap oleh stigma. Wanita sejati tidak dinilai dari profesinya. Tapi bagaimana wanita bisa menjadi versi terbaik dari dirinya.
8: Tas gonta-ganti terus. Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
9: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
8: Yang bener kamu.
9: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita. Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
1: Pengen jadi pengusaha dong.
2: Jadi dosen.
3: Pengen jadi hakim agung.
4: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
0: Terus, kira-kira tantangannya apa?
2: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
4: Masih suka diremehin.
2: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh udah deh di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
4: Ya kalau bisa mbok, jangan kasar sama perempuan gitu.
0: Terus kira-kira bisa gak mewujudkan cita-cita itu?
2: Bisa banget.
4: Gak ada yang gak mungkin. Oh pasti bisa.
0: Perempuan telah teruji dalam eksistensi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Perlakukan tanpa diskriminasi untuk membuka berbagai macam potensi demi Ibu Pertiwi.
5: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini bersama perempuan-perempuan keren yang tergabung dalam Perwira Jember. Kalau bicara soal perempuan dan potensinya, apa ini?
6: Keluar semua.
5: Silakan diartikan sendiri ya.
7: Gak akan ada selesainya, gak ada habisnya.
5: Oke, Bunda, karena sore ini kan temanya pentingnya berjejaring di ekosistem digital. Membangun jaringan, berjaring atau berkolaborasi ini mungkin bisa semua orang. Tapi kemudian dalam berproses mempertahankan, ini yang agak sulit. Monggo bisa diceritakan Perwira selama ini bisa menjaga.
6: Perwira selama ini menjaga terutama bagaimana kita menjaga pertemanan di antara kita. Siapa yang kita ajak untuk berkolaborasi, siapa yang diajak kita untuk berkegiatan. Kita juga harus menjaga yang pertama sikap, tata cara, dan bagaimana kualitas kita untuk membuat suatu kegiatannya. Supaya apa yang kita sampaikan pada berkegiatan, orang itu senang, mau mengikuti karena di situ ada manfaat. Nah, nomor satu itu ada manfaat. Kalau kita berkegiatan tidak membawa manfaat yang lebih baik, itu biasanya orang-orang itu akan pergi dengan sendirinya. Tetapi kalau orang-orang itu merasa kita berkumpul, merasa kita bersama satu tujuan untuk menambah ilmu, untuk menambah kebersamaan, pertemanan, persaudaraan, insya Allah nanti itu kegiatan kita akan, jejaringnya itu akan menjadi abadi bagi saya.
5: Semakin kuat
6: gitu. Semakin kuat, iya.
5: Oke. Mbak Maya atau Mbak Reni mau menambahkan pengalaman selama ini?
8: Monggo, Mbak Reni dulu.
5: Mbak Reni dulu. Silakan.
6: Iya, di Perwira itu kita dari semua kalangan ya, dari yang usia muda sampai yang sepuh itu juga ada.
5: Lintas generasi.
6: Betul. Saya lihat kita yang usia 75 itu masih semangat gitu Mbak Eti. Mbak Eti.
5: 75
6: ada? Iya. Ada. Iya, masih ada. Jadi juga punya usaha. Terus juga ikut berkegiatan. Jadi tak pikir ya
4: bisa menjadi penasehat juga ke kita ini.
6: Jadi banyak gitu yang manfaatnya buat kita. Jadi banyak yang intinya tuh kita jadi tambah semangat gitu loh, Mbak Eti.
5: Kekuatan berjejaring tuh lama-lama yang tadinya hanya kenal biasa, lama-lama bisa jadi seperti saudara gitu.
6: Nanti
4: saling memberi, misalnya ada yang dari kebersamaan itu, ada yang punya sesuatu, misalnya ada keterampilan yang dia lebih bagus, yang tidak ada yang bisa ngorbit, kita bisa menarik mereka. Kita beri kasih tempat dia pada saat kita berkegiatan. Akhirnya dia kan merasa bangga. Berarti, oh ilmu saya juga digunakan. Bukan hanya untuk sendiri dipaksakan kepada orang lain, tetapi punya orang lain juga bisa digunakan untuk kita. Kan seperti itu kita kan ya?
6: Iya,
5: saling kita mengisi.
4: Saling mengisi. Nah, jadi saling memiliki, saling mengisi.
6: Iya.
5: Okay. Karena lintas generasi, kalau generasi muda menurut Mbak Maya, selama ini mereka kan lebih banyak di dunia digital, di medsos begitu ya. Ini gimana nih?
7: Kalau orang yang di generasi muda ya pastinya seneng lah punya ya tadi karena lintas generasi ya, yang lebih tua atau lebih senior ya ngomongnya kita senior. Ya lebih senior itu juga ngasih banyak masukan dan memberikan inspirasi gitu. Kan kadang-kadang anak muda itu masih belum ada pandangan ya, saya mau kemana, mau bagaimana gitu ya. Jadi karena lintas generasi tadi dari yang senior sampai yang ke junior itu, kita tuh saling bersinergi gitu ya Bu ya, lebih saling bersinergi, berkolaborasi, yang pastinya menjaga silaturahmi ya Bu ya, itu menjaga silaturahmi.
5: Kalau generasi muda kekuatannya mungkin di digitalnya ya.
7: Nah, betul.
5: Kalau yang usia lebih matang ini kekuatannya di pengalamannya.
7: Pengalamannya betul.
5: Nah ini kalau saling mengisi, wah luar biasa.
4: Jadi
5: nanti
4: kuat.
7: Makanya Perwira insya Allah ya, kita pertemanan itu tidak akan pernah putus ya Bu ya. Amin. Teman-teman kita malah semakin bertambah gitu. Jadi anggota-anggota Perwira ini malah dari berbagai kalangan nih nambahnya ya Bu ya, gitu.
4: Kemarin semakin bersemangat dengan adanya support dari pemerintah kabupaten. Semua lomba yang kemarin kita laksanakan, semua sertifikatnya bertanda tangan Ninggita. Itu membuat semangat anak-anak itu untuk ikut semuanya. Karena ingin mendapatkan sertifikatnya ada tanda tangan Ibu Bupatinya.
5: Ning, matur nuwun Ning. Gusnya juga ya. Ning dan Gusda.
7: Ning dan Gus juga senang karena ada kegiatan ya Bu ya. Gitu.
4: Selalu mensupport. Kemarin pada saat Hari Jantung Sedunia juga Gus Bupati juga mensupport kita waktu kita adakan di Temburjo. Jumlah orangnya juga 1000 yang hadir itu pada saat kemarin, itu. Dan apresiasi dari Bapak pada saat itu, sambutannya juga menginspirasi kepada masyarakat yang cinta kepada olahraga. Karena mengurangi nomor satu beban daripada kesehatan dari pemerintah kabupaten. Jadi semakin sehat masyarakatnya, semakin berkurang bebannya.
5: Iya, tuh. Luar biasa. Ngomong-ngomong, beberapa bulan lagi kan ada rencana tuh.
9: Hari Ibu Desember ya.
5: Boleh di-spill sedikit Bu.
9: Bocorin.
4: Hari Ibu itu rencananya kita akan menggelar di alun-alun Kabupaten Jember. Kita akan menampilkan Samroh Bersama, terutama nanti kita ambil Hari Ibu. Jadi lagunya juga Hari Ibu seperti itu. Okay. Tapi dalam Samroh dan Hadroh. Terus yang kedua, nanti kita juga akan menampilkan anak-anak yang alfa tadi, yang anak-anak kecil yang kemarin itu nanti akan tampil itu osteoden.
5: Jadi, apa itu Bu?
4: Osteoden itu adalah senam untuk pencegahan osteoporosis sejak dini.
5: Jadi usia muda ikut.
4: Usia muda, jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu bisa semua. Jadi kita membangun masyarakat sehat itu lewat senam yang dia sukai. Jadi osteoden namanya seperti
5: osteoden.
4: Itu.
5: Osteoden.
4: Ya, itu produknya Perpatusi.
7: Itu ya gebrakan-gebrakan.
5: Selamat ya.
9: Osteoden.
5: Beberapa waktu yang lalu ada pengukuhan pengurus.
4: Iya, pengukuhan pengurus Kabupaten Jember. Kebetulan ketuanya saya. Besok kita juga akan menampilkan ibu dan anak yang akan tampil bagaimana keserasian ibu dan anak pada saat tampil di kegiatan. Kalau misalnya di vision, bagaimana serasi antara ibu dan anaknya untuk karena itu catwalk ya, nanti di jalan. Nah itu nanti anak-anak itu pasti lebih berbahagia. Terus yang kedua kita nanti
5: khawatirnya bapak yang protes, bapak kok nggak diajak gitu.
4: Hari Ibu
7: bukan hari bapak, bapak. Hari bapak. Jadi jangan
4: bagian
7: protes,
4: memberi hadiah
5: bapak, atau bapak bagian dokumentasi
4: memberi hadiahnya. Terus kita juga akan menampilkan umroh. Jadi umroh Kabupaten Jember kan orang-orang tuh umroh kadang-kadang itu haji juga melalui travel-travel yang biasanya bukan travelnya Kabupaten Jember sendiri. Padahal di Jember itu ada travel dan umroh yang ada di Kabupaten Jember. Kebetulan anggota kita salah satunya MU Travel itu. Nanti kita juga akan menggandeng mereka semua dari 11 travel umroh yang ada di Kabupaten Jember. Harapan kita Jember ini nanti bisa umrohnya itu melalui Fly Jaya. Jadi dari Jember menuju Jakarta, Jakarta menuju Jeddah. Jadi Pak Bupati sudah menyampaikan, sudah mengadakan pesawatnya, bagaimana kita menggunakannya supaya pesawat ini juga tidak selalu kosong, tapi bagaimana pesawatnya yang disediakan oleh pemerintah kabupaten bisa digunakan semaksimal mungkin. Jadi jangan hanya menuntut, tapi kita juga harus memberi.
9: Jadi semua ikut berkontribusi juga, bersinergi.
4: Menuntut ada pesawat tapi tidak mau pakai, kan percuma.
5: Ya kan kosong terus nanti. Baik, karena waktu ngobrol kita nggak terasa kan ya, sudah tinggal beberapa menit. Apa yang belum tersampaikan ke Mbak Reni dulu, mumpung kita mengudara, mungkin pesan motivasi untuk para perempuan yang sedang menyimak obrolan kita, generasi muda, generasi muda bagiannya Mbak Maya, yang para perempuan dulu.
9: Perempuan tuh harus kuat, harus tangguh dan mandiri. Itu kemarin waktu Bunda Irin ngasih ini ya, ayo pokoknya harus ngasih semangat itu ya, seperti itu, intinya seperti itu. Jadi dari semua apa pengalaman itu ya, jadi intinya cuma itu aja, tangguh, harus kuat, nggak boleh putus asa.
4: Nggak boleh putus asa
5: itu untuk para perempuan, pokoknya jangan menyerah kondisi apapun ya. Jadi kekuatan memang harus dari dalam.
4: Betul.
5: Jangan nunggu didorong-dorong.
4: Dari niat kita sendiri.
5: Matur nuwun Mbak Reni atau Mbak Anggra ini Rita Sari. Ini salah seorang anggota Perwira Jember dan juga dari Safir Taylor. Terus Mbak Maya, untuk generasi mudanya.
7: Yang pasti saya berpesan ya, kalau untuk generasi muda ya, pertama menanamkan etika dan tanggung jawab digital ya, yang pasti mengajarkan mahasiswa untuk menjaga privasi, menghargai karya orang lain gitu. Benar, ya. Terus habis itu juga memverifikasi informasi, jangan segala informasi itu diterima dengan dengan bulat-bulat ya, harus dicerna dulu gitu ya, dan membangun reputasi profesional yang baik di ruang digital, pastinya seperti itu.
5: Oke, terima kasih Mbak Maya. Roro Maya Chandra Pinanta MPD, salah seorang anggota Perwira Jember dan saat ini masih jadi dosen di Unipar. Universitas PGRI
7: Argopuro Jember.
5: Nggih, matur nuwun. Penutupnya ini Bunda nih. Mangga Bunda, menutup obrolan hangat dan bergizi sore ini.
4: Pesan saya dari Perwira, mari kita perempuan, mari kita menjadi perempuan yang cerdas, perempuan yang terampil, perempuan yang melek digital, perempuan yang tidak ketinggalan zaman. Karena zaman sekarang semakin hari semakin berkembang. Jadi kita harus mengikuti yang nomor satu, bagaimana kita membawa diri kita sendiri untuk membangun masa depan kita menjadi lebih baik. Dan kita bisa mengajak masyarakat semuanya itu menjadi masyarakat yang tumbuh dengan perkembangannya dan menjadi masyarakat yang maju itu.
5: Siap, baik. Terima kasih Bunda Haja Insinyur Iriana Hairini Megawati Mirvano, Ketua Perwira Jember, sekaligus beliau juga owner Batik Rola. Matur nuwun, sangat menginspirasi obrolannya. Semoga selalu sehat, tetap semangat.
9: Amin, amin.
5: Dan apapun yang direncanakan bisa berjalan lancar seperti yang diinginkan. Makin sukses itu harapannya. Sampai ketemu lagi, jayalah perempuan Indonesia.
9: Siap.
5: Baik, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. BPBD Jawa Timur siapkan pemulihan ekosistem Bromo pasca karhutla. Kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 disambut isak tangis keluarga di rumah duka Jalan Pelatuk Donomulyo, Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini. BPBD Provinsi Jawa Timur bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS dan pemangku kepentingan terkait tengah menyusun strategi pemulihan ekosistem serta mitigasi pasca bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Bromo. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman. Ia menyebut pendanaan pemulihan masih dalam tahap pembahasan.
2: Dan kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohon yang terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang.
1: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api. Namun, setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu. Pembukaan Museum Mega Science Center dan Budaya Jatim Park 1 disambut antusias pengunjung. Rizky Darmawan melaporkan.
3: Pengunjung menyambut antusias dibukanya wahana baru Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Wahana edukasi tersebut dinilai menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan destinasi wisata lain di bawah Jatim Park Group. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto, mengatakan respon pengunjung terhadap wahana baru tersebut sangat positif. Respon positif tersebut terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung yang mencoba wahana baru sejak pertama kali dibuka. Menurutnya, Museum Mega Science Center dan Budaya menghadirkan konsep edukasi yang berbeda dengan sejumlah destinasi wisata Jatim Park Group lainnya. Wahana ini dirancang agar pengunjung tidak hanya memperoleh informasi maupun penjelasan, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan alat peraga.
4: Karena ini merupakan wahana edukasi yang sangat berbeda dengan destinasi wisata Jatim Park Group yang lainnya. Jadi memang sangat cocok untuk anak-anak sekolah, terutama yang mereka ingin lebih jauh menimba ilmu yang kalau di sekolah itu mereka hanya melihatnya dari buku, dari penjelasan guru, tapi kalau di Science Center ini kita betul-betul langsung berhadapan dengan alat peraga yang mereka langsung praktek dan tahu caranya.
3: Metode pembelajaran melalui praktek membuat siswa dapat mengetahui secara langsung cara kerja maupun penggunaan alat peraga yang tersedia. Pengalaman tersebut menjadi pembeda utama Museum Mega Science Center dan Budaya dibandingkan pembelajaran yang hanya berlangsung di dalam kelas. Keberadaan wahana tersebut memberikan alternatif bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dengan pendekatan yang lebih interaktif. Antusiasme pengunjung terlihat dari sambutan positif terhadap konsep edukasi yang menggabungkan pengetahuan dengan praktik langsung. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
5: Baik, terima kasih Dia Laras. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menggelar kompetisi manual brew atau menyeduh kopi secara manual antar kepala organisasi perangkat daerah OPD se-Kabupaten Pacitan dalam Festival Kopi Pacitan tahun 2026. Berikut laporan Angela Reska.
6: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian di Kopumin Kabupaten Pacitan menggelar Festival Kopi dalam rangka memperingati Hari Kopi Sedunia. Selain mengadu kemampuan manual brew atau menyeduh kopi secara manual dalam kategori umum, Festival Kopi kali ini juga mempertandingkan manual brewing antar kepala organisasi perangkat daerah OPD se-Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan, Indrata Nurbayu Aji, mengapresiasi Festival Kopi Pacitan 2026. Menurutnya, kegiatan menyeduh kopi secara manual selaras dengan potensi kopi yang ada di Pacitan. Bahkan, Mas Aji, sapaan akrab Bupati Pacitan, akan menerbitkan surat edaran atau SE untuk menggunakan kopi Pacitan.
7: Oke, jadi saya mengapresiasi betul ide dari Pak Kadis Koperasi ini menyelenggarakan festival kopi ya. Dan yang menarik lagi adalah ketika pesertanya salah satunya adalah selain umum adalah kepala dinas yang ada. Maka insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE. Karena saya yakin seluruh OPD sekarang sudah bisa menikmati kopi Pacitan. Maka sekiranya dari seluruh OPD juga setiap harinya menggunakan kopi Pacitan, itu yang paling penting. Sehingga harapannya ke depan, masyarakat atau petani kopi bisa tumbuh bersama dengan kami.
6: Mas Aji melihat peluang besar dari kopi Robusta dan Liberica yang berasal dari Pacitan. Dua jenis kopi tersebut dapat diolah menjadi minuman kopi yang berpotensi digemari oleh konsumen sehingga perlu dikembangkan. Festival kopi ini juga mempertemukan para petani kopi dari Kecamatan Kebonagung, Nawangan, dan Bandar. Sehingga Mas Aji optimis potensi kopi dari Pacitan dapat dipasarkan lebih luas lagi. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
5: Penguatan konektivitas menjadi salah satu fokus KAI untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat. Dayu Suwarno melaporkan.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero terus memperkuat kinerja konektivitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hingga September 2026, jumlah pengguna layanan kereta api menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Vice President of Corporate Communication KAI, Ani Purba, dalam kegiatan temu media dan komunitas bersama Vice President of Corporate Communication KAI yang membahas kinerja, konektivitas, serta perkembangan layanan kereta api bertempat di Rumah Makan Lombok Ijo Kota Madiun pada Kamis 8 Oktober 2026. Ane memaparkan jika tahun ini jumlah penumpang KAI Group mencapai sekitar 394,44 juta penumpang, meningkat dibandingkan periode Januari hingga September 2025 yang berada di kisaran 368,43 juta penumpang, di mana peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi berbasis kereta api.
9: Yang mempengaruhi nanti turunan sampai akhir tahun. Kalau sebelumnya 500 ribu KAI Group, lebih dari 500 ribu dalam satu tahun, yang kalau kita kali 10% berarti lebih dari 520 juta nanti yang akan naik kereta.
8: Menurut Ane, berbagai layanan KAI Group turut menopang capaian tersebut, mulai dari kereta api jarak jauh, kereta komuter, LRT Jabodebek, KAI Wisata, KAI Bandara, hingga layanan transportasi berbasis rel lainnya. Ane juga menjelaskan jika pertumbuhan jumlah penumpang menjadi salah satu indikator bahwa kereta api semakin menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan, di mana tidak hanya untuk perjalanan antar kota tetapi juga untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Dayu Suwarno.
5: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti dan Miati. Eti, silakan.
10: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan, Migran Care Jember hadirkan layanan migrasi aman bagi masyarakat, khususnya calon pekerja migran. Berikut informasi selengkapnya.
11: Migran Care Jember bersama kader dan pengurus pusat pelayanan terpadu di tingkat desa menggelar klinik migrasi aman di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Kegiatan ini merupakan upaya mendekatkan layanan informasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia dan keluarga pekerja migran. Koordinator Migran Care Jember, Bambang Teguka, mengatakan bahwa klinik migrasi aman bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses migrasi yang aman, adil, dan bermartabat.
12: Karena kita ingin mendekatkan layanan yang dimiliki oleh PPT Disbumi, salah satunya adalah bagaimana memberi edukasi kepada publik, kepada masyarakat, calon pekerja migran, dan anggota keluarganya tentang bermigrasi yang aman, bermartabat, adil, dan inklusif. Karena kita menemukan beberapa fakta bahwa menjadi pekerja migran itu seringkali banyak hal yang kadang diabaikan, salah satunya hal-hal pengetahuan tentang negara tujuan. Hak-hak menjadi pekerja migran itu juga seringkali tidak diketahui oleh calon pekerja migran. Kami kemarin di Car Free Day di Alun-Alun, dan hari ini kita ada di Pemkab Jember, ini juga salah satu ikhtiar kita agar proses layanan dari klinik migrasi aman itu bisa banyak lagi segmen masyarakat yang mengetahui apa itu PPT Disbumi, apa itu Migran Care, apa itu migrasi aman.
11: Sementara itu, Lisa, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu di Desa Ambulung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kepada anak pekerja migran yang mengalami putus sekolah akibat perundungan atau bullying.
13: Layanan yang sudah kami berikan yaitu di bulan ini kami memberikan layanan untuk anak pekerja migran yang dia itu putus sekolah akibat bullying, dan kami sudah bekerja sama dengan pihak dari Peksos ya. Jadi kami memberikan layanan ke rumah korban, dan kami membantu bagaimana mengurusi kegiatannya itu di sekolah.
11: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Bung Waris, silakan.
14: Terima kasih, Eti. Data usaha pengolahan tembakau di Sumenep kembali bertambah. Hasil revisi sensus ekonomi 2026 mencatat hampir 15.000 usaha perajangan tembakau hingga awal Oktober. BPS memastikan data tersebut masih dalam proses pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali.
15: Hasil revisi sensus ekonomi 2026 menunjukkan potensi usaha pengelolaan tembakau di Kabupaten Sumenep cukup besar. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumenep mencatat 14.944 usaha yang melakukan pengelolaan atau perajangan daun tembakau hingga 1 Oktober 2026. Jumlah ini bertambah dibandingkan pendataan 15 September 2026 yang mencatat sekitar 12.600 usaha. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, penambahan data diperoleh setelah petugas melakukan penyisiran dan konfirmasi lapangan, terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi tembakau. Usaha perajangan yang dilakukan petani secara mandiri maupun pihak yang membeli daun tembakau basah untuk dirajang termasuk dalam kategori industri pengelolaan.
16: Baru di ring 2 itu ada Prageun, ada Sarongki, ada Manding, ada Batu Putih. Itu ring-ring 2-nya. Nah, sesuai perilaku petani tembakau di Madura ya umumnya, itu kan biasanya banyak juga yang langsung merajang sendiri. Nah, itu di konsep kami itu masuk ke industri pengolahan. Termasuk juga pedagang yang membeli daun basah kemudian dirajang, ya itu otomatis industri juga. Termasuk juga industri rokoknya. Kan banyak berkembang sudah di Sumenep, terutama yang perbatasan Pamekasan. Itu potensi Sumenep di situ ternyata.
15: Handoyo menambahkan, saat ini BPS melakukan cleaning data untuk memastikan data yang terkumpul valid dan sesuai kondisi di lapangan sebelum hasil sensus ekonomi dipublikasi.

0: Pendengar dan pemirsa dari Sumrap, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan, Dio.
1: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8, Moh Supardi, disambut isak tangis keluarga di rumah duka Jalan Pelatuk Dono Mulyo Surabaya pada Jumat pagi. Kita ikuti laporan bersama Faris Yarbo.
2: Kedatangan jenazah Muhammad Supardi, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, disambut isak tangis keluarga setibanya di rumah duka Jalan Pelatuk Dono Mulyo Kenjeran, Surabaya, Jumat pagi. Ia menjadi korban saat membawa truk ekspedisi menuju Kalimantan bersama putra dan cucunya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum setempat diiringi isak tangis keluarga. Duka keluarga korban semakin mendalam karena saat kejadian, M. Supardi berangkat bersama sang cucu, M. Faris yang hingga saat ini belum ditemukan. Muhammad Rais, putra kedua korban yang selamat dalam insiden tersebut, mengaku saat kejadian tidak bisa menemukan ayah dan keponakannya saat kapal mulai tenggelam, sementara dirinya berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam skoci.
3: Sama sekali. Nah itu aku sampai susah, sampai naik, jatuh lagi dua kali. Kapal miring, udah keluar itu tadi. Habis itu udah mau terbalik, itu aku ngimbangi kapal itu sampai ke atas, sampai terbalik, sampai mati kan. Udah langsung ada skoci, langsung loncat itu. Nah, orang-orang yang ada, kalau orang 6 itu di atas, tapi selamat sampai. Tapi untung aja kapalnya tidak tenggelam. Kalau tenggelam ya saya ikut, skocinya kan terikat kapal.
2: Sementara itu, jenazah Muhammad Supardi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya, jenazah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel berdasar DNA, ciri medis, dan properti. Faris Yarbo melaporkan.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Munisa Febrianti melaporkan.
4: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, Kantor RRI Surabaya, Kamis 8 Oktober 2026. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda, Dian Siwi, mengatakan kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
5: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi, belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
4: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
6: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia. Nah, sehingga ini adalah milik kita, siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda. Dan
4: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya, DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi, batik, dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
1: Kabar dari Kediri, reporter Ana Kusuma menggambarkan Puskesmas Badas Kabupaten Kediri launching inovasi ANC Jempol Desa untuk dekatkan layanan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Puskesmas Badas Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi Antenatal Care Jemput Bola Layanan Desa atau ANC Jempol Desa untuk mendekatkan akses pelayanan pemeriksaan kehamilan kepada masyarakat. Peluncuran yang berlangsung di Puskesmas Pembantu Desa Canggu, Kecamatan Badas pada Jumat pagi ini turut diintegrasikan dengan Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gardu Penting. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Fahri Teddy Rahardian, menjelaskan bahwa inovasi ANC Jempol Desa dilatar belakangi kendala akses pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Canggu. Jarak yang cukup jauh dari Puskesmas Badas dinilai turut mempengaruhi capaian pemeriksaan antenatal care terpadu di wilayah tersebut.
8: ANC Jempol itu muncul karena kami dari Puskesmas Badas itu merasa kalau Canggu itu merupakan daerah yang agak jauh dari puskesmas ya. Terus capaian ANC terpadunya dari wilayah Canggu ini kan kurang gitu ya. Jadi kami berusaha mendekatkan pelayanan ANC terpadu itu di Pustu Canggu ini supaya masyarakat itu tidak perlu jauh-jauh ke Puskesmas Badas ya untuk melaksanakan ANC terpadu, karena ANC terpadu satu itu merupakan deteksi awal ibu hamil apakah ada risiko tinggi atau tidak, terutama kematian ibu ya untuk ANC jempol ini ya. Jadi nanti kita bisa lakukan tindakan rujukan berencana ya, jadi sejak dini dirujuk supaya tidak terjadi angka kematian ibu, terutama itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri.
7: Salah satu peserta ANC Jempol Desa, Nadifa, menilai bahwa program tersebut memudahkan ibu hamil dalam memperoleh pemeriksaan dan juga informasi mengenai kehamilan. Sebagai ibu yang juga baru pertama kali menjalani kehamilan, ia masih membutuhkan pendampingan dan juga edukasi dari tenaga kesehatan.
9: Periksa kehamilan yang pertama. Alhamdulillah cukup.

0: dianggap remeh. Berikut laporan Farida Husnia.
1: Pencegahan penyebaran kuman dapat dilakukan masyarakat, salah satunya dengan cara yang mudah, yaitu mencuci tangan. Kebiasaan sederhana ini disosialisasikan oleh mahasiswa program studi Prodi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STIKES Hang Tuah Surabaya, Syarifah Nur Aziza. Menurut Syarifah Nur Aziza, tidak mencuci tangan dapat menyebabkan resiko penyakit diare dan cacingan.
2: Jika kita tidak mencuci tangan, tangan kita dapat gatal-gatal, kuku kita juga hitam, kemudian kita juga terkena diare dan cacingan. Nah, jangan lupa meminum obat cacingan 6 bulan sekali.
1: Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir efektif membersihkan kotoran serta kuman. Mahasiswi Prodi Keperawatan STIKES Hang Tuah Surabaya, Syarifah Nur Aziza mengatakan, kebiasaan cuci tangan ini penting dilakukan sebelum makan, setelah menyentuh benda kotor lainnya, termasuk saat merawat orang yang sakit. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Persebaya ingatkan pemain tak remehkan Isen Mulang Kalteng FC dalam laga lanjutan Super League yang berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Kabar selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
3: Menjelang pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League yang akan berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengingatkan pemain agar tidak menjadikan posisi klasemen sebagai tolak ukur kekuatan lawan. Pada keterangannya dalam sesi konferensi sebelum pertandingan, Tavares menilai Isen Mulang memiliki potensi untuk merepotkan Persebaya, terutama melalui kemampuan menciptakan peluang dalam pertandingan. Kerja keras yang diperlihatkan tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu juga menjadi perhatian tersendiri bagi sang pelatih. Meski belum mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan pertama, Isen Mulang tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim tersebut kini menghuni posisi terbawah klasemen sementara, namun bagi Tavares justru ini akan mendorong Isen Mulang untuk tampil lebih bersemangat memperbaiki hasil yang mereka raih sejauh ini.
4: That this team we cannot analyze just looking to the table position because
3: kita tidak bisa menilai sebuah tim hanya berdasarkan posisi mereka di klasemen. Menurut saya, setelah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka, dari analisis kami, Isen Mulang mampu menciptakan banyak peluang, terutama dalam 2 pertandingan terakhir. Namun sayangnya mereka belum beruntung. Karena itu, saya memperkirakan pertandingan besok akan berjalan sulit.
4: But unfortunately, they don't have lucky. So tomorrow, I expect a difficult match.
3: Sementara itu penjaga gawang Erando Ari Sutariadi juga ingin Persebaya menjadikan kegagalan mempertahankan keunggulan saat menghadapi Garuda Yaksa FC lalu sebagai pelajaran berharga. Kiper yang akrab disapa Nando itu menegaskan pentingnya menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Menghadapi Isen Mulang Kalteng FC, ia berharap Green Fast mampu memperbaiki penampilan dan mengamankan 3 poin.
5: Preparationnya sangat bagus, teman-teman sangat antusias sekali karena setelah jeda libur panjang sekali. Terus kita juga ingin mengoleksi apa yang katakan coach 3 poin untuk pertandingan away karena sebelumnya kita hampir mendapatkan itu dan kali ini teman-teman pasti sangat antusias dan ingin berjuang untuk mendapatkan poin di
3: saat ini. Persebaya berada di peringkat ke-10 klasemen sementara Super League dan kemenangan atas Isen Mulang FC akan menjadi sasaran utama Green Force untuk kembali meraih hasil maksimal sekaligus memperbaiki posisi klasemen. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Selanjutnya, reporter Ani Hasanah mengabarkan ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
7: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik.

0: situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
4: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam, selamat sore dan salam Prima.
5: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Sore ini pendengar, sejauh pantauan kami kawasan Legend Panjaitan 61 Jember lumayan redup. Wah, apakah nanti akan turun hujan ya? Entahlah. Tapi yang jelas di luar sana mendung memang. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Jika sama, Anda bisa sampaikan itu kepada kami. Jika nggak sama juga bisa disampaikan ceritanya. Silakan, jalur WA selalu kami buka untuk Anda. WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Kita tunggu informasinya. Halo, selamat sore yang menyimak kami di Lumajang melalui frekuensi 95,8 FM. Apakah masih ada? Say hello kepada kami boleh. Terus yang di situ Bondo 97,8 FM. Apa kabar Pak Edi Sunyoto dan kawan-kawan di sana yang biasanya memberikan informasi terkait frekuensi kami. Tak lupa juga yang ada di kawasan Bondowoso dan Banyuwangi. Mungkin ada yang sedang menyimak kami melalui 91,6 FM. Silakan kami tunggu sapaannya di 0811 3040 911. Terus yang di kawasan Jember dan sekitarnya, apa kabar? Selamat sore yang menyimak di 95,4 FM. Tak lupa juga kami menyapa Anda dimanapun Anda berada yang setia menyimak RRI Jember Programa 1 melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saya ingin ucap selamat sore untuk sahabat-sahabat yang lagi kumpul di seputaran alun-alun Jember, ada di sebuah gedung Jember Nusantara ya. Sekarang namanya gedung apa? Jember Ekonomi Kreatif? Bukan. Oke, selamat sore semuanya di sana. Salam hangat untuk siapapun yang ada di situ ya. Lagi persiapan menikmati makan sore. Ada ya makan sore. Saya taunya makan pagi, makan siang, makan malam. Sorenya jarang-jarang. Ada yang bilang ini disebut makan sore, sebenarnya makan siang. Kok bisa? Oke, bicara tentang menu makanan, tahukah Anda bahwa masyarakat dunia itu juga memperingati Hari Telur Sedunia? Pernah dengar nggak sih? Hari Telur Sedunia, sebuah peringatan yang digelar setiap Jumat kedua bulan Oktober. Nah, kita hitung-hitung sekarang hari ini tanggal 9 Oktober, ini Jumat kedua. Jadi bukan soal tanggal kalendernya ya, tapi Jumat kedua, pekan kedua. Jumat pekan kedua setiap tahun diperingati sebagai Hari Telur Sedunia. Hari unik yang memang jadi momentum masyarakat dunia untuk menyoroti manfaat dan peran telur sebagai sumber pangan bagi masyarakat dunia. Telur memang salah satu bahan makanan yang tinggi protein ya, dan harganya relatif terjangkau, jadi sering sekali jadi konsumsi kita. Rasa-rasanya bahkan setiap hari kita ketemu telur ya, dalam bentuk macam-macam. Jadi tergantung yang memasaknya, mau telur ceplok, telur goreng, apalagi telur yang dicampur-campur, macam-macam lah. Nah, bahan pangan ini memang dapat diolah menjadi berbagai jenis hidangan yang enak, mengenyangkan. Kandungan nutrisi dalam telur cukup beragam. Ada vitamin A, vitamin D, ada vitamin K, ada juga B6. Wah, jangan khawatir, B12, iya. Sampai selenium, zinc, zat besi, tembaga, ada semua di situ. Telur juga mengandung kolin ini berperan dalam perkembangan otak dan membantu menjaga daya ingat. Jadi selain tinggi nutrisi, telur juga memiliki nilai budaya dan keagamaan di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Artinya, kalau kita bareng-bareng memperingati Hari Telur Sedunia, boleh-boleh saja. Kalau masyarakat dunia ini pertama kali menetapkan pekan Jumat kedua bulan Oktober sebagai Hari Telur Sedunia itu sejak tahun 1996 dalam sebuah konferensi internasional Egg Commission di Wina. Jadi sejak saat itu ada semacam kesepakatan begitu, ada peringatan Hari Telur Sedunia, dan ini terus berkembang di berbagai negara. Satu catatan kecil, semoga bermanfaat untuk Anda yang masih bingung mau menu apa sore ini. Telur lagi, telur lagi. Menu telur bisa jadi pilihan ya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pernah merasa wajah seseorang sangat familiar, tapi namanya tiba-tiba hilang dari ingatan? Ternyata itu hal yang normal. Menurut model pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Vicky Brisi dan Andy Young, tepat pada tahun 1986, otak mengenali wajah lebih cepat daripada mengingat nama. Sebab wajah memiliki pola visual yang unik, sehingga lebih mudah disimpan dalam ingatan. Sebaliknya, nama hanyalah kumpulan kata yang seringkali tidak memiliki makna atau gambaran khusus bagi otak. Itulah sebabnya kita sering langsung mengenali seseorang, tetapi butuh beberapa saat untuk mengingat siapa namanya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Sulawesi Tengah, Zulfikar Tanjung. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan foto profil Dahlia Zulfikar Tanjung. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Kasih Penkum Kejati Sulteng Laude Abdul Sofian menegaskan bahwa akun Facebook ini tidak memiliki keterkaitan dengan Kajati maupun institusi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Akun Facebook ini dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan indikasi modus penipuan, pemerasan, atau menjanjikan pengurusan perkara tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap akun-akun media sosial, terutama yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Sulawesi Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mendengar, setiap manusia berlomba-lomba berbuat baik, melakukan banyak amal perbuatan baik. Akan tetapi ternyata tidak semua perbuatan yang baik yang kita lakukan itu ada kemanfaatannya. Ada juga yang enggak. Mungkin memang sebaiknya kita banyak belajar untuk mengetahui syarat diterimanya amal. Dan pada kesempatan sore ini kita akan simak tausiah sore disampaikan oleh Muhammad Abdul Holik. Sebuah tausiah yang membahas tentang syarat diterimanya amal. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah setiap amal yang terlihat baik pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kita belajar agama, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita mengajar orang lain, kita berdakwah, kita beribadah. Lalu kita bertanya dan berkata, yang penting niat saya baik. Lalu kita berkata, yang penting niat saya baik. Yang penting saya ikhlas. Tetapi muncul sebuah pertanyaan, apakah niat baik saja sudah cukup? Pertanyaan ini penting karena dalam beribadah kepada Allah, kita tidak hanya membutuhkan semangat, kita juga membutuhkan ilmu. Kita perlu mengetahui untuk siapa kita beramal, dan kita perlu mengetahui bagaimana amal itu harus dilakukan. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas dua perkara yang sangat penting dalam amal seorang muslim. Pertama, ikhlas, yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam agama dengan lurus. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahud-din. Mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Apa makna ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan tujuan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat karena Allah, kita membaca Al-Quran karena Allah, kita bersedekah karena Allah, kita menuntut ilmu karena Allah, kita membantu manusia karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan ketika kita berdakwah, tujuan utama kita bukan agar manusia memandang kita sebagai orang alim, hebat atau terkenal. Tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dua orang yang sama-sama bersedekah. Keduanya mengeluarkan uang, keduanya memberikan bantuan kepada orang lain. Dari luar amal mereka terlihat sama, tetapi hati mereka bisa sangat berbeda. Orang pertama bersedekah karena berharap pahala dari Allah. Orang kedua bersedekah karena ingin disebut dermawan. Perbuatannya terlihat sama, tetapi tujuan di dalam hati berbeda. Inilah mengapa para ulama sangat memperhatikan masalah hati. Namun sekarang muncul persoalan lain. Bagaimana jika seorang benar-benar ikhlas, tetapi cara ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah otomatis diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini memberikan pelajaran besar dalam ibadah. Kita tidak cukup hanya mengatakan, yang penting niat saya baik. Kita juga harus bertanya, Hadis ini memberi pelajaran besar. Dalam ibadah, kita tidak cukup hanya mengatakan yang penting niat saya baik. Kita juga harus bertanya apakah cara yang saya lakukan benar menurut syariat. Dengan demikian, ada dua pertanyaan penting ketika kita melakukan amal. Pertanyaan pertama, untuk siapa saya melakukan amal ini? Ini berkaitan dengan ikhlas. Pertanyaan kedua, bagaimana saya melakukan amal ini? Apakah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Ini berkaitan dengan ittiba', yaitu mengikuti sunnah beliau SAW. Para ulama dari zaman dulu memberikan penjelasan yang sangat kuat tentang dua perkara ini. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan makna amal yang paling baik sebagai amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Beliau menjelaskan bahwa amal yang ikhlas adalah amal yang dilakukan karena Allah, sedangkan amal yang benar adalah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, seorang muslim tidak cukup hanya memperbaiki jumlah amalnya. Ia harus memperbaiki arah hatinya dan cara amalnya juga. Mari kita buat lebih sederhana. Bayangkan, seorang ingin melakukan ibadah, dia sangat semangat, dia mempunyai niat yang menurut dirinya baik. Tapi ketika ditanya, dari mana kamu mengetahui bahwa tata cara ibadah ini benar? Dia tidak tahu. Jawabannya hanya, karena menurut saya ini baik. Di sini kita perlu berhati-hati. Dalam urusan ibadah, perasaan kita bukan ukuran utama kebenaran. Kita membutuhkan wahyu, kita membutuhkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita juga membutuhkan penjelasan para ulama. Dan kita perlu belajar bagaimana generasi terbaik umat Islam memahami dalil-dalil tersebut. Begitu pula sebaliknya, seorang mungkin melakukan amal dengan tata cara yang benar, cara sholatnya benar, cara sedekahnya benar, cara berdakwahnya secara syariat benar, tapi kemudian hatinya mencari pujian. Dia ingin manusia melihatnya, dia ingin dipuji, dia ingin mendapatkan kedudukan. Dia kecewa ketika tidak mendapatkan pengakuan, maka dia harus kembali memeriksa hatinya, karena amal yang benar dari sisi tata cara belum otomatis berarti hati kita sudah benar. Mari kita membutuhkan dua pemeriksaan terhadap amal. Pertama, pemeriksaan hati. Tanyakan, untuk siapa saya melakukan ini? Apakah untuk Allah atau saya sebenarnya sangat membutuhkan penilaian manusia? Kedua, pemeriksaan ilmu. Tanyakan, dari mana saya mengetahui bahwa amal ini benar? Apakah ada dalilnya? Apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Bagaimana penjelasan para ulama? Sekarang, mari kita ambil contoh yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Misalnya, kamu membuat sebuah kajian. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca. Kamu mencari dalil. Kamu memeriksa hadis. Kamu menyusun materi. Kamu berlatih berbicara. Kemudian kamu menyampaikan kajian kepada orang lain. Semua ini merupakan usaha yang baik. Tapi setelah kajian selesai, lakukan dua evaluasi. Pertama, apakah saya melakukan ini untuk Allah? Kedua, apakah materi yang saya sampaikan memang benar? Jangan hanya mengevaluasi berapa orang yang menonton, tetapi evaluasi juga apakah saya menyampaikan ilmu yang benar dan apakah hati saya tetap ikhlas ketika tidak ada yang memuji saya. Di zaman media sosial, pertanyaan seperti ini semakin penting. Kita dapat melihat jumlah penonton, jumlah pengikut, jumlah komentar, jumlah tanda suka. Semua itu bisa membuat hati manusia tergoda. Seorang mungkin awalnya hanya membuat konten agama karena ingin memberi manfaat. Tetapi perlahan-lahan ia mulai memikirkan, apakah video saya viral? Kenapa orang lain lebih banyak yang menonton? Kenapa nama saya tidak disebut? Disinilah seorang muslim harus melakukan muhasabah, pemeriksaan diri. Bukan berarti jumlah penonton itu selalu buruk. Bukan berarti popularitas otomatis haram, yang perlu diperiksa adalah apa yang menjadi tujuan hati kita. Apakah kita senang karena dakwah menjadi luas dan berharap pahala dari Allah, ataukah kita senang terutama karena manusia memuji kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kesalahan lain yang juga perlu kita hindari. Seseorang takut terkena riya, kemudian dia berhenti melakukan amal. Dia berkata, saya takut niat saya tidak ikhlas, jadi lebih baik saya tidak berdakwah. Tidak demikian. Solusinya bukan meninggalkan semua kebaikan. Solusinya adalah memperbaiki niat dan terus bermujahadah atau bersungguh-sungguh melawan penyakit hati. Kalau hati kita berubah-ubah, kita kembali meneruskannya. Kalau muncul rasa ingin dipuji, kita melawannya. Dan kita meminta kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Begitu pula juga jangan berkata, saya tidak perlu belajar agama, yang penting hati saya ikhlas. Justru karena kita ingin beribadah dengan benar, kita harus belajar. Semakin besar keinginan kita untuk beramal, semakin besar juga kebutuhan kita terhadap ilmu. Semakin besar keinginan kita untuk berdakwah, semakin besar juga kewajiban kita untuk memeriksa sumber. Dan semakin banyak manusia yang mendengar kita, semakin besar juga pula amanah yang kita bawa. Maka bagaimana cara melatih dua perkara ini? Pertama, sebelum beramal, luruskan niat. Tanyakan, untuk siapa saya melakukan ini? Kedua, ketika beramal, jaga hati. Jangan sengaja mengajar pujian manusia. Ketiga, setelah beramal, jangan sampai aman dengan amal kita. Mintalah kepada Allah agar amal tersebut diterima. Keempat, pelajari cara ibadah yang benar. Jangan hanya bertanya, apakah ini terlihat baik? Tetapi tanyakan, apa dalilnya? Apa sumbernya? Kelima, ketika menemukan sebuah amalan yang belum kita ketahui, jangan terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Carilah ilmu, carilah sumbernya, tanyakan kepada ahlinya, dan lihat bagaimana para ulama menjelaskan perkara tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat sederhana yang dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya melakukan ini karena Allah. Dan kalimat kedua, saya ingin melakukannya sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini harus berjalan bersama. Ikhlas tanpa mengikuti petunjuk tidak cukup. Mengikuti cara yang benar tetapi kehilangan keikhlasan juga tidak cukup. Karena itu, jangan hanya mengejar banyaknya amal, tetapi perhatikan pula kualitas amal. Jangan hanya bertanya, beberapa banyak yang saya kerjakan, tetapi tanyakan, untuk siapa saya mengerjakan? Dan apakah saya mengerjakannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Semoga Allah membersihkan hati kita dari riya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang benar. Semoga Allah menjadikan amal-amal kita ikhlas karenanya. Dan memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dengan ilmu dan keikhlasan. Semoga amal kita bukan hanya banyak, tapi juga ikhlas dan benar. Wallahu a'lam. Saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
4: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
3: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
6: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Masih bersama kami Programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di hari Jumat, besok sudah Sabtu, terus Minggu. Artinya pintu menuju weekend istilahnya ya, udah terbuka lebar nih. Terutama untuk Anda yang memang terbiasa rutinitas kerjanya sepekan dari hari Senin sampai hari Jumat. Berarti persiapan menyambut weekend, waktu akhir pekan. Nah biasanya ini kadang ada yang kebingungan justru saat hari libur datang, bingung mau kemana ya. Kalau ngomongin wisata, banyak sekali tempat wisata yang sekarang bisa dikunjungi. Mulai dari wisata pantai, kemudian wisata gunung. Di lereng-lereng gunung tuh banyak tempat wisata yang sudah dibuka. Tinggal disiapin dulu segala sesuatu untuk mendukung aktivitas healing ini. Pilih yang cocok dengan budget misalnya. Gitu ya, healing tipis-tipis perlu untuk keluarga, untuk sahabat, lingkar terdekat, lingkar pertemanan terdekat ya. Harus dipersiapkan, mungkin mulai dari sore ini, mulai malam ini persiapan akhir pekannya biar berjalan lancar. Yang sedang menikmati panas-panas wedang cor khas Jember, mau di kota, di pinggiran kota, bahkan di desa, di pinggiran gunung, lereng-lereng gunung ya, di pantai, selamat petang semuanya kami ucapkan. Semoga kebersamaan kita memberi makna tersendiri hari ini.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda menyimak Beremah Berkabar Daerah Bahasa Madura. Malam ini dibacakan Vanessa.

0: dengan Cik Sam boleh jawab pun kau.
1: Dan mereka ada nepon.
2: Perkaper Daerah Bersama Dureh, edisi Jumat 9 Oktober 2016, sareng kaula Vanessa. Tretan setejena, cuaca e wilayah Tapal Kuda e are Kemis, belu Oktober 2016, e perker akin e dominasi kondisi cerah kantos cerah berawan. Perakirawan BMKG Banyuwangi, Reski Prasetyo, dalam info cuaca RRI Jember, nyata akin kondisi cerah e perkera akin katetian e Jember, Lomaceng, Probolinggo, sareng Situbende, terutama dari Kulaku kantos Soreare. Suhu e wilayah Paneka bekal emolai dari selekor kantos 32 derajat Celcius, kalaben kecepatan angin rakerah 14 kantos 15 km per jam. BMKG nyorok himbau dek ka masyarakat, khususah nelayan sareng pengguna jasa transportasi tasek, kangkui pakun merhati aki perkembangan informasi cuaca, sareng kondisi tasek sebelumnah ngelakonin aktivitas maritim. Rumah Tahanan Negara Otaberutan Kelas 2B Situbende ngelakonin pemeriksaan kesehatan de kewarga binaan Seki Puru Etahan, repuh peto Oktober 2016. Suwono nyata akin cek pemeriksaan kesehatan panika lantaran upaya deteksi dini de resiko CSMB warga binaan Se Anyar. Narapidana Anyar semasok sarang epereksa kesebut engki panika tahanan petoroan Kejaksaan Negeri Situbende. Pemeriksaan paneka erancang kaangkui mabedaki status kesehatan dasar kalaben mendeteksi potensi resiko kesehatan tahap awal. Langkah paneka juga ebedaki langkah pencegahan kebei penyakit infeksi ben masalah kesehatan lainnya. Tamasok masalah kesehatan mental sebisa kebei resiko panularan ka narapidana lainnya. Ampun Lastare berkabar bersama Dure, seepapolong tim redaksi RRI Jember, Mator Sekelangkong.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Mungkin ada di antara Anda yang sedang bersiap-siap untuk berkumpul bersama orang-orang terkasih, sahabat-sahabat, mau makan bareng misalnya, makan malam bersama teman-teman terdekat. Ingatlah pendengar bahwa makanan yang tersaji di piring kita ini bukan sekedar santapan peningkat energi, tapi kita harus sadari betul bahwa ini adalah hasil dari rantai panjang yang melibatkan kerja keras petani, kemudian ada distribusi logistik di situ, intinya penggunaan energi yang tidak sedikit. Nah, kalau bicara tentang makanan, kemudian terkait dengan kondisi kekinian yang lagi banyak dibahas di mana-mana, ini tentang fenomena food waste atau sampah makanan yang masih menjadi salah satu penyumbang terbesar masalah lingkungan global. Sadar tidak sadar, terkadang kita menyisahkan makanan meski hanya sesendok, dua sendok, tapi kalau ini ditumpuk sehari maka bisa jadi sampah juga. Ketika makanan terbuang dan kemudian membusuk di tempat pemrosesan akhir di TPA, maka proses pembusukan tanpa oksigen ini menghasilkan gas metana. Apa itu gas metana? Ini salah satu gas rumah kaca yang daya rusaknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan karbon dioksida dalam memicu pemanasan global. Jadi intinya, malam ini jika Anda sudah bersiap menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, sahabat-sahabat, menjaga piring tetap bersih, tidak menyisakan makanan. Ini bukan hanya bentuk rasa syukur, tapi juga tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Bisakah Anda melakukannya? Kalau bisa, kita mulai dari sekarang.

0: bencana bisa datang kapan saja. Gempa, banjir, atau kebakaran tidak ada yang bisa menebak. Tapi ingat, panik tidak pernah menolong. Yang menyelamatkan adalah kesiagaanmu. Kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan dengarkan informasi resmi dari lembaga terpercaya. Siaga, bukan panik. Bersama, kita bisa selamat.
1: Cuaca ekstrim bisa datang tanpa diduga. Hujan lebat, petir atau kabut tebal bisa membuat jalanan berbahaya. Jaga keselamatan Anda dan pengguna jalan lain dengan berkendara yang lebih hati-hati. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama, dan juga jarak aman antar kendaraan. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir, dan pastikan rem serta wiper kendaraan berfungsi baik. Ingat, keselamatan di jalan bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang lain. Cuaca ekstrim, tetap waspada di jalan.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Nah, bicara tentang sampah makanan, pendengar, ada beberapa langkah bijak yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya sampah makanan. Yang pertama, pahami kapasitas diri. Artinya apa? Kita mesti pinter-pinter pesan makanan atau mengambil makanan jika memang kita berada di acara yang menyiapkan prasmanan misalnya, itu kita ambil sesuai dengan porsi yang sanggup kita habiskan. Jadi kita kan paling mengerti diri sendiri toh. Nah, lebih baik menambah porsi secara bertahap daripada langsung mengambil banyak di awal namun akhirnya kemudian berakhir di tempat sampah. Terus kita bisa memulai menerapkan prinsip first in first out untuk para ibu rumah tangga terutama ya, saat menyimpan bahan makanan di lemari es, di penyimpanan, di kulkas. Nah, itu letakkan bahan yang lebih lama dibeli di bagian depan agar dikonsumsi terlebih dahulu. Jadi lebih bijak ini mengurangi makanan yang atau bahan makanan yang nantinya cepat basi misalnya. Kemudian apalagi, kreatif mengolah sisa makanan. Jadi sebenarnya makanan kita yang tersisa tidak habis semua dari hidangan-hidangan sebelumnya tuh, masih ada beberapa yang seringkali bisa diolah kembali menjadi sajian baru. Apa contohnya? Ini yang paling sering kita lakukan. Apa tuh? Bikin nasi goreng. Nah, ini nasi yang belum habis biasanya. Para ibu yang kreatif itu lebih seneng kemudian mengolahnya karena belum basi ya, diolah menjadi nasi goreng atau panggangan misalnya, apapun itulah. Yang penting kreatif-kreatif kita, daripada membuang sisa makanan yang belum basi, sebaiknya jika kita punya kreativitas, kita olah kembali. Lalu langkah bijak berikutnya adalah simpan dengan benar. Apa itu? Maksudnya kita harus belajar hari ini, sekarang ini wajib kita belajar beberapa teknik penyimpanan bahan makanan yang tepat. Untuk cari tahu itu gampang, ada di ujung jari, tinggal kita cari gitu bagaimana cara atau teknik penyimpanan bahan makanan yang tepat. Misalnya memisahkan jenis sayuran tertentu atau membekukan protein. Intinya adalah agar bahan tidak cepat layu, tidak cepat busuk gitu. Kemudian yang tidak kalah penting, jika terdapat sisa bahan organik yang tidak dapat dikonsumsi, misalnya kulit buah atau tulang, nah ini kita olah menjadi kompos untuk mengembalikan nutrisi tersebut ke dalam tanah secara alami. Bagaimana cara bikin kompos? Cari tahu di Google. Googling. Intinya adalah kita harus punya semangat untuk mengubah kebiasaan kecil. Dan ini bisa kita mulai dari meja makan kita sendiri. Dengan kita mau melakukan itu, maka kita berkontribusi nyata dalam menghemat sumber daya alam tanpa kita sadari loh ya. Kemudian kita juga berkontribusi nyata mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan membangun pola hidup yang lebih bijak serta ber

kelanjutan. Itu yang penting harus kita lakukan mulai saat ini, mengubah kebiasaan lama yang kurang bijaksana untuk menjadi lebih baik. Sebaiknya juga kita tularkan pada seluruh anggota keluarga.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Di setiap bencana, selalu ada sosok yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir di tengah lumpur, hujan, dan reruntuhan, menolong, menenangkan, dan memberi harapan. Mereka adalah relawan kebencanaan, pahlawan kemanusiaan yang selalu siaga di saat semua sedang berjaga. Kita hargai kerja keras mereka, dan jika mampu, jadilah bagian dari mereka. Karena dengan relawan yang siaga, warga pun bahagia.
1: Gempa bermagnitudo 5,9 mengguncang wilayah Banten pada Rabu pagi.
2: Aduh, gimana nih? Lihat berita di TV ada gempa, banjir bandang, tanah longsor, bencana di mana-mana. Aduh, harus gimana nih? Aduh, panik.
3: Santi, boleh sih panik tapi jangan berlebihan juga toh.
2: Ih, apaan sih kamu?
3: Iya beneran loh ini. Jadi kalau ada bencana, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Kedua, jangan panik. Dan ketiga, untuk bisa menyelamatkan orang lain, kamu harus dalam kondisi selamat. Keempat, lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang apapun. Dan yang kelima, lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Panik boleh, tapi berlebihan janganlah.
2: Iya.

Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih menyoroti tentang alam lingkungan sekitar kita pendengar, khususnya sampah. Sampah yang kita hasilkan setiap hari, sebenarnya ini adalah cerminan dari pola konsumsi kita masing-masing. Dan kalau bicara sampah, menyerahkan seluruh urusan sampah pada petugas kebersihan, ini bukan solusi yang bijak pasti ya. Karena pengelolaan sampah yang berkelanjutan selalu dimulai dari sumbernya. Ini yang harus kita sadari bersama. Sumber sampah di mana? Ada di tangan kita masing-masing. Memperlakukan sampah secara bijaksana berarti kita mau mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang kita beli dan kita buang. Nah, dengan beberapa langkah kecil yang konsisten, sebenarnya kita bisa mencegah penumpukan sampah liar. Kemudian juga bahkan mungkin nanti tanpa kita sadari, kita bisa mengurangi beban tempat pemrosesan akhir. Ada 3 langkah bijak untuk mengelola sampah secara mandiri. Bisa jadi catatan kita. Mungkin ini hal yang sering Anda dengar, tapi jarang untuk disadari betul dan dilakukan. Disadari boleh, sudah banyak mungkin yang sadar, tapi melakukannya, kemudian membiasakan diri menjadi satu kebiasaan, ini yang perlu energi lebih, perlu proses memang untuk menuju ke sana. Apa saja langkah bijak untuk mengelola sampah mandiri? Yang pertama, pilah sejak dari wadahnya. Jadi pisahkan sampah menjadi 3 kategori utama, ini saja ya, minimal 3 kategori, yaitu organik. Ini bisa sisa makanan, daun, dan sejenisnya. Kemudian anorganik. Anorganik itu di dalamnya ada plastik, ada kertas, ada kaleng. Ini masuk ke sana. Dan satu lagi B3, berbahaya. Apa saja yang berbahaya? Baterai, ini masuk. Kaca pecah, ini juga masuk ke sampah yang berbahaya. Obat-obat kedaluwarsa. Jangan dicampur dengan anorganik atau bahkan dengan yang organik. Pemilahan ini memudahkan proses daur ulang. Jadi langkah awal itu dulu, kita pilah minimal 3 poin tersebut. Kemudian langkah berikutnya, kita bisa terapkan prinsip setor dan kompos. Jadi kelola sisa makanan menjadi kompos mandiri di rumah jika memungkinkan. Atau Anda bisa salurkan sampah organik yang layak daur ulang ke bank sampah yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Jika memang kesulitan untuk mencari bank sampah, searching dulu ya di kawasan Jember dan sekitarnya misalnya, atau di situ Bondo dan sekitarnya misalnya. Pokoknya di dekat Anda tinggal itu kita cari dulu bank sampah, atau ke pengepul boleh, bebas ya. Beda antara bank sampah dengan pengepul. Kemudian jika memang dalam jarak berapa ratus meter Anda belum menemukan bank sampah atau pengepul, bisa menjadi satu potensi ini. Kalau Anda kreatif, Anda bisa menggerakkan tetangga, minimal Dasawisma misalnya, ini bisa bikin bank sampah mandiri. Itu langkah bijak yang kedua. Yang ketiga, bersihkan sebelum dibuang. Jadi mau tidak mau, karena kita punya beban tanggung jawab, sampah ini berasal dari kita sendiri, maka sebelum membuang, bilas singkat. Nggak harus bersih-bersih amat. Wadah-wadah plastik misalnya, atau kemasan makanan, dari sisa-sisa cairannya, sisa minyak, itu sebaiknya kita bersihkan dulu. Sebelum nanti kita sumbangkan mungkin ke para pengepul di dekat rumah, atau kita jual, ini bisa punya nilai ekonomis. Terus sampah anorganik yang bersih ini juga memiliki nilai daur ulang yang jauh lebih tinggi. Tidak memicu bau menyengat. Nah ini juga. Sampah adalah tanggung jawab kita. Ketika setiap orang bijak mau mengelola sampahnya masing-masing di lingkungan terkecil di rumah, maka lingkungan yang bersih dan sehat bukan lagi sekedar impian. Ini akan bisa menjadi kenyataan.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Belajar Bahasa Jember edisi Geridu.
2: Kocokku setasan Geridu, perkara sekilik keplicuk.
1: Geridu dalam bahasa Jemberan memiliki arti yang mirip dengan arti aslinya dalam bahasa Indonesia, ramai, ribut, atau gaduh. Jadi kalau kamu mendengar orang Jember berkata, geridu iki, artinya, ribut banget sih.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit kita 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan arus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan arus buku. Tentunya proses cut loss dan arus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan arus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: tidak
6: hapus dan
5: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
7: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan, untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 Simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 Simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 Simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, but in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
4: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Angie also stressed the importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJ

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan yang akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar kepercayaan yang akan disampaikan oleh Raden Budi Siswanto Wongsojono dari DMD MLKI atau Dewan Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten Jember, yang mewadahi para penghayat kepercayaan di wilayah Jember dan sekitarnya, termasuk Lumajang, dengan kepengurusan yang berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek. Segera kita simak mimbar kepercayaan disampaikan Bopo Raden Budi Siswanto Wongsojono. Malam ini akan mengangkat satu judul, 7 Lapis Kesadaran Manusia. Selamat malam, selamat menyimak.
1: Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Yang saya hormati para pendengar mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember, dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya, R. Budi Siswanto Wongsojono, mewakili Presidium DMD MLKI Kabupaten Jember, untuk mengajak panjenengan semua merenungkan satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang diri kita sendiri. Kita sering ingin mengetahui banyak hal. Kita ingin mengetahui dunia. Kita ingin mengetahui masa depan. Kita ingin mengetahui kehidupan setelah kematian. Kita ingin mengetahui alam gaib. Kita ingin mengetahui Tuhan. Tetapi ada satu pertanyaan yang sering dan justru terlupakan. Sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Sudahkah aku mengenal diriku sendiri? Para pamirsa, para penghayat kepercayaan, lan para sutrisna budaya Jawa. Malam ini saya ingin mengajak panjenengan semua melihat perjalanan manusia ke dalam dirinya sendiri melalui sebuah gambaran yang kita sebut 7 lapis kesadaran manusia. Ini bukan pembagian anatomi tubuh manusia secara medis. Ini adalah sebuah peta perenungan batin. Bahasa boleh beda, agama boleh beda, tradisi boleh beda. Tetapi hampir setiap manusia pernah mengalami satu perjalanan yang sama, dari ramai menuju hening, dari tidak sadar menuju sadar, dari dikuasai diri sendiri menuju mampu mengendalikan diri. Para pamirsa, saya bagi beberapa lapis tujuannya untuk mempermudah atau dalam melokalisir apa yang sedang kita renungkan ini. Lapisan pertama adalah raga. Mari kita mulai dari sesuatu yang paling dekat, yaitu tubuh kita. Ketika kita duduk diam, kita mulai merasakan napas. Tarikan napas, hembusan napas. Kita merasakan kaki, merasakan tangan, punggung, denyut tubuh, rasa lelah, rasa nyaman, rasa sakit. Pada saat itulah sebenarnya kita sedang belajar eling marang rogo. Sebab banyak manusia hidup bertahun-tahun tetapi tidak pernah benar-benar memperhatikan tubuhnya sendiri. Kita baru ingat tubuh ketika sakit. Kita baru ingat kesehatan ketika kehilangan kesehatan. Padahal tubuh adalah kendaraan yang diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu,
2: Perjalanan batin tidak perlu dimulai dari tempat yang jauh. Tidak perlu mencari gunung, tidak perlu mencari gua-gua, tidak perlu mencari tempat yang dianggap keramat. Mulailah dari tubuh sendiri. Rasakan napas, sadari tubuh, dan tanyakan kepada diri, bagaimana aku memperlakukan tubuh yang dipercayakan kepadaku ini. Para pamirsa, lapis kedua adalah rasa dan energi. Ketika tubuh mulai tenang, perhatian kita menjadi lebih halus. Sebagian orang ketika bermeditasi atau berdiam diri mengalami berbagai sensasi. Tubuh terasa hangat, dingin, bergetar, ringan kayak melayang begitu. Kadang berat sekali, merinding-merinding. Ada pula yang melihat kilatan cahaya ketika mata terpejam. Dalam berbagai tradisi kebatinan, pengalaman semacam ini sering disebut sebagai pengalaman energi halus atau lapisan etrik. Tetapi di sini, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Jangan mudah memberi nama pada pengalaman yang belum kita pahami. Melihat cahaya belum tentu berarti kita menerima wahyu. Tubuh bergetar belum tentu berarti ada kekuatan gaib yang masuk atau mancing atau nitis. Merinding belum tentu berarti ada makhluk yang hadir. Kita boleh menghormati pengalaman batin, tetapi kita juga harus tetap iling lan waspada. Sebab orang yang sedang mencari pengalaman spiritual sangat mudah terjebak oleh keinginannya sendiri. Ia ingin melihat sesuatu, maka apapun yang dilihat dalam meditasinya dianggap pertanda. Ia ingin bertemu sesuatu, maka apapun yang dirasakan dalam meditasinya dianggap sebagai kehadiran. Padahal dalam perjalanan batin, salah satu pelajaran terbesar adalah mampu melihat tanpa terburu-buru menyimpulkan. Para kadang, para pamirsa, para penghayat, dan para sutrisna budaya Jawa RRI Pro 1 Jember, lapis ketiga adalah rasa yang lebih dalam. Ketika perhatian semakin dalam, manusia dapat mengalami sesuatu yang terasa sangat kuat. Ada rasa seperti diawasi, seolah-olah ada yang hadir. Jadi ada kehadiran, ono sing rawuh, seolah-olah ada sentuhan. Ada rasa takut tanpa sebab yang jelas. Ada pula yang merasakan kedamaian yang sangat dalam. Dalam tradisi esoterik, pengalaman seperti ini sering disebut sebagai pengalaman astral. Tetapi bagi kita, yang jauh lebih penting bukanlah memberi label. Oh, iki jin iki. Oh, nek sing iki malaikat iki. Oh, nek iki energi spiritual. Lah, nek iki makhluk dari alam lain. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi pada diriku ketika pengalaman itu muncul. Apakah aku menjadi takut? Apakah saya menjadi sombong? Apakah saya menjadi merasa lebih sakti? Apakah saya ingin menceritakan kepada semua orang ya bahwa saya telah mengalami sesuatu yang luar biasa? Ataukah saya justru menjadi lebih tenang, lebih rendah hati, lebih mampu mengendalikan diri? Disinilah kita belajar bahwa godaan terbesar dalam perjalanan spiritual bukan berasal dari makhluk di luar diri. Kadang godaan terbesarnya adalah ego di dalam diri sendiri. Keinginan untuk dianggap istimewa, keinginan untuk dianggap memiliki kemampuan, keinginan untuk dianggap sudah mencapai tingkat tertentu. Maka saya sering mengatakan, yen laku batin munggawe kowe soyo gumede, perlu ditakoni maneh. sing tambah dhuwur iku kesadaranmu apa egomu? Kalau laku batin membuat kita semakin sombong, perlu kita tanyakan, yang sebenarnya bertambah tinggi itu kesadaran saya atau ego saya? Para pamirsa, para sutresna budaya Jawa, lapis keempat adalah pikiran dan ingatan. Kita masuk lebih dalam lagi nggih. Di dalam diri manusia terdapat pikiran, emosi, kenangan, luka, harapan, ketakutan, dan berbagai pengalaman kehidupan. Ketika seseorang mulai tenang, kadang kenangan lama muncul. Jadi dalam meditasi itu tiba-tiba wajah seseorang tampak. Kemudian kelihatan tempat-tempat tertentu atau terbayang peristiwa masa lalu. Bahkan sesuatu yang sudah lama kita lupakan. Mengapa? Karena ternyata manusia menyimpan begitu banyak pengalaman dalam dirinya. Kita membawa sejarah hidup kita. Kita juga dipengaruhi oleh keluarga. Kita dipengaruhi oleh lingkungan kita berada. Kita dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan kita. Kita dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Bahkan, pola perilaku keluarga dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui kebiasaan dan membentuk psikologi. Dalam tradisi kebatinan, pengalaman seperti ini kadang ditafsirkan sebagai memori leluhur. Memori leluhur boleh saja menjadi bahan renungan ya. Tetapi tidak perlu tergesa-gesa mengatakan bahwa setiap gambaran yang muncul pasti merupakan pesan dari leluhur. Lebih baik kita bertanya, apa yang hendak saya pahami tentang diri saya melalui pengalaman ini? Sebab tujuan mengenal batin bukan untuk mengumpulkan cerita gaib. Tujuannya adalah mengenal diri sendiri. Para kadang lan para sutresna budaya Jawa saha para pamirsa penghayat kepercayaan ingkang kula tresnani. Lapis kaping 5, lapis kelima adalah hening. Kemudian manusia mengenal sesuatu yang sangat sederhana, tetapi ternyata sangat sulit, yaitu diam. Bukan hanya diam mulut, tetapi diam dari kejar-mengejar pikiran. Kita duduk, bernapas, menyadari, lalu pikiran datang. Kita tidak mengejarnya. Pikiran pergi, kita tidak menggenggamnya. Rasa datang, kita menyadarinya. Lalu pikiran pergi, kita membiarkannya pergi. Itulah yang dalam berbagai tradisi kebatinan sering dikaitkan dengan kata sowong. Tetapi sowong jangan dipahami sebagai kekosongan yang menakutkan. Sowong adalah latihan untuk tidak selalu dipenuhi oleh keinginan, tidak selalu dipenuhi oleh ketakutan, tidak selalu dipenuhi oleh kemarahan, tidak selalu dipenuhi oleh, dalam tanda kutip, aku. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Sebagian orang ketika hening mengalami suara berdenging telinganya. Jadi di telinga ada suara nging, nging, nging, kayak gitu. Dalam tradisi tertentu, pengalaman tersebut bisa dimaknai sebagai secara spiritual. Jadi kalau telinga itu berdenging, nging, ya tanpa sebab, memang kadang-kadang disiasati atau ditafsirkan, wah ini kayak sinyal ini dari alam gaib ini, kayak gitu. Tetapi dari sisi kesehatan, suara berdenging juga dapat memiliki penyebab fisik yang disebut tinnitus. Karena itu, jangan menjadikan suara di telinga sebagai ukuran tingkat kesucian seseorang. Kalau suara tersebut menetap atau mengganggu kehidupan sehari-hari, maaf, jangan hanya ditafsirkan sebagai pituduh, pitedah spiritual. Okay? Periksakan langsung ke medis, begitu. Spiritualitas dan kewarasan tidak perlu bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan bersama-sama. Para pamirsa lan para sutrisna budaya Jawa RRI Pro 1 Jember. Lapisan ke-6 adalah kesadaran yang luas. Ketika batin tenang, manusia kadang mengalami rasa keluasan yang sulit dijelaskan. Jadi ada orang meditasi itu tiba-tiba kayak dia berada di tengah-tengah ora-ora, di tengah hamparan padang savana gitu. Ia merasa sangat dekat dengan alam. Ia merasa menyatu dengan kehidupan. Ia merasa kecil di hadapan luasnya semesta. Dalam tradisi tertentu, pengalaman seperti ini disebut kesadaran kosmik. Tetapi lagi-lagi saya ingin mengatakan, jangan mengejar pengalaman. Sebab pengalaman spiritual pun dapat menjadi jebakan apabila kita melekat kepadanya. Hari ini merasa menyatu dengan alam. Tiba-tiba waktu panjenengan besok meditasi, ingin mengulanginya rasa itu. Maka kecewa karena tidak mendapat pengalaman yang sama. Akhirnya meditasi pun berubah menjadi sebuah perburuan pengalaman. Padahal inti laku meditasi bukan itu. Ketika menyadari luasnya semesta, seharusnya kita justru semakin rendah hati. Kita sadar, aku hanyalah bagian kecil dari kehidupan ini. Aku bukan pusat alam semesta. Aku bukan pemilik kehidupan. Aku hanya kawula yang sedang menjalani amanah kehidupan. Dan dari sini lahirlah rasa syukur. Rasa syukur, ya bersyukur tentang kehidupan kita ini. Para pamirsa, lapis ketujuh adalah sowong. Sowong melepaskan keakuan. Tadi sudah kita bahas di awal, sowong. Tapi kalau ini justru sowong merupakan lapis ketujuh, yaitu bentuknya melepas keakuan. Sekarang kita sampai pada lapisan yang paling sulit dijelaskan. Karena semakin dalam pengalaman spiritual seseorang, seharusnya semakin sedikit kata yang mampu menjelaskannya. Bukan soal melihat apa, bukan soal mendengar apa, bukan soal memiliki kemampuan apa, bukan soal mampu melakukan apa, tetapi tentang satu hal, mampu melepaskan keakuan. Tidak lagi sibuk ingin dipuji, tidak lagi haus oleh pengakuan masyarakat sekitar, tidak lagi merasa paling benar, tidak lagi merasa paling suci, tidak lagi merasa paling tahu tentang Tuhan. Di titik ini, manusia justru belajar menjadi sederhana. Ia tahu bahwa dirinya tidak mengetahui semuanya. Ia tahu bahwa kehidupan jauh lebih luas daripada pikirannya. Ia tahu bahwa kebenaran Tuhan terlalu besar untuk dikurung oleh kesombongan manusia. Maka, sowong bukan berarti menjadi tidak ada. Sowong adalah belajar menjadi ruang agar kesadaran tidak terus-menerus dipenuhi oleh keakuan. Para pamirsa lan para sutrisna RRI Pro 1 Jember. Sebagai penutup, saya ada pertanyaan. Untuk apa kita berjalan ke dalam diri? Para pendengar mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember yang saya hormati. Kalau 7 lapis kesadaran ini kita renungkan, sebenarnya kita tidak sedang diajak pergi kemana-mana. Kita justru diajak pulang. Bukan kepada kesadaran, bukan pulang kepada kesejatian. Jadi kita diajak pulang kepada rasa syukur, pulang kepada kesadaran diri, pulang kepada kesejatian diri, pulang kepada hubungan yang lebih jujur dengan Sang Pencipta. Maka saya ingin menutup renungan malam ini dengan beberapa pertanyaan. Bukan untuk dijawab oleh orang lain, tetapi dijawab oleh diri kita masing-masing, terutama para pendengar. Sudahkah kita sadar terhadap tubuh ini? Sudahkah kita mampu mengendalikan emosi kita? Sudahkah kita mengenali pikiran kita? Sudahkah kita mampu diam ketika kita diperlukan? Sudahkah kita mampu menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Dan yang paling penting, setelah menjalani perjalanan spiritual sekian lama, apakah kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih sabar, lebih jujur, lebih welas asih, lebih mampu mengampuni, lebih mampu menghormati orang lain, lebih rendah hati? Sebab pada akhirnya, ukuran kedalaman spiritual seseorang bukanlah seberapa banyak pengalaman gaib yang ia ceritakan, melainkan seberapa banyak kebaikan yang lahir dari kesadarannya. Orang boleh tidak melihat cahaya dalam meditasinya, tidak mendengar suara gaib, tidak mengalami perjalanan astral, tidak merasakan energi apapun. Tetapi kalau ia mampu menahan amarahnya, mampu memaafkan, mampu menolong, mampu menjaga ucapannya, mampu menghormati sesama, dan mampu bersyukur kepada Gusti, maka sesungguhnya ia sedang menjalani perjalanan spiritual yang sangat dalam. Karena laku sejati bukan membuat manusia merasa lebih tinggi. Laku sejati membuat manusia semakin rendah hati. Eling marang rogo, waspada marang rasa, sadar marang pikiran, ening ing batin, lan tansah eling marang Gusti. Semoga perenungan sederhana malam ini dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk kembali mengenal diri. Bukan untuk mencari siapa yang paling tinggi, bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi untuk bersama-sama menjadi manusia yang semakin sadar, semakin welas asih, semakin bijaksana, dan semakin bertanggung jawab atas kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Sebab perjalanan yang paling jauh bukanlah perjalanan menuju tempat yang belum pernah kita datangi, tetapi perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan dari kepala menuju hati, dari ramai menuju hening, dan dari aku menuju kesadaran akan sang sumber kehidupan. Saya R. Budi Siswanto Wongsojono dari Yayasan Burasil Mustika Jawa dan sekaligus Dewan Penasehat Presidium DMDM LKI, mohon izin undur diri dulu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar, malam hari ini setelah rekan-rekan Tidar Miati, kali ini saya Priya Perbasari yang akan temani Anda di sepanjang malam hingga dini hari nanti. Tentunya dengan Jember Malam Ino untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026, di mana sesaat lagi pendengar kami akan menyiarkan terlebih dahulu untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Jakarta dengan judul Bendera dari Babe. Selamat mendengarkan.
1: Ayo.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: Robin Mutai dengan kita. Cepat, bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayron. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue tindih bendera merah putih ini buat bini gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Hei, tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
0: Gue ketembak merdeka.
3: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Pok.
1: Udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Pok.
2: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
3: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
2: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
3: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
3: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
2: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ya. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: Pas kampung kita. Ayo lari Jali.
1: Bentarnya Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet Jali, gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Udah Poleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po, kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: siihen. Ja proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio. Bung Karno bilang
0: hal-hal
1: kita udah merdeka.
0: Mengenai pemindahan
1: ya, ya,
0: kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertama dan dalam bentuk yang sesempat
2: singkat.
0: Jakarta
2: kita merdeka ya Cang.
1: Iya Jali, kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya Cang.
1: Iya kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu Li.
2: Ayo Cang.

0: Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Iya, Pok. Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya, Pok. Kita udah merdeka. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan, Pok. Kita udah bebas, Pok. Kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jari kagak ketemu juga, Pok.
1: Suara si Jali. Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, benar. Benar anak gue si Jali. Ya Allah, Jali. Ya,
4: Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nya kira lu udah mati ditembak belahan, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Yang somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nyak. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia.

0: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suwartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.
1: Demikian pendengar untuk Mimi Drama yang diproduksi oleh RRI Jakarta. Dan selanjutnya kami akan menyiarkan untuk live music bersama Orkes Keroncong Simfoni 21 pimpinan Bapak Amal Budi Prayitno yang akan disiarkan langsung dari Studio Sumitro dan dipandu oleh rekan Lita Arsita. Selamat mendengarkan.

0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini untuk edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Ini karena Mbak Retno-nya lagi ada acara, jadi saya menggantikan Mbak Retno di sini. Baik. Orkes Keroncong Selikur apa 21 ya Mas Bro? Oh Selikur, iya. Ini ketuanya Pak Amal, yang mana beliaunya? Selamat malam Pak Amal, apa kabar?
2: Selamat malam.
0: Sehat ya, kalau boleh tahu Orkes Keroncong Simfoni Selikur ini anggotanya ada berapa?
2: Banyak
0: banget, 30, 50? Oh 50 lebih, andai kan dibayangkan ya. Kalau semuanya pada nyanyi di sini berarti bisa full ya. Iya. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Orkes Simfoni Selikur buat semuanya pendengar. Jangan lupa Anda nonton di YouTube-nya RRI Jember. Malam hari ini pengarah acara ada Mbak Aprilia Buasari dan juga ada Mas Risman, ada Mas MT, ada Mas Angga, ada Mas Lutfi juga malam hari ini. Rame pokoknya malam hari ini yang pastinya langsung dari Auditorium R Sumitro. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi sudah diawali dengan All Artists malam hari ini bareng Lita Arsita sampai jam 10 malam nanti. Untuk yang pertama di sini ada Ibu Anis, silakan Ibu Anis. Ya, Ibu Anis, oke, hati-hati di sini kalau jatuh, wow ini. Baik. Ibu Anis akan membawakan satu buah lagu Keroncong Cinta Tak Berarti. Boleh Bu, mau dideketan sini enggak apa-apa. Oke, yang penting jangan lupa lihat kamera dan tersenyum malam hari ini. Ah, kurang kelihatan. Iya, bisa dimajukan Mas Bro. Nah. Oke, lagi Mas Bro maju. Iya, enggak apa-apa kelihatan. Yang penting terlihat ya. Selamat malam Ibu, apa kabar? Iya. Kabar baik ya?
3: Baik, baik.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Mau kirim salam atau langsung nyanyi?
3: Kirim salam.
0: Boleh, buat siapa?
3: Saya yang di rumah dan ibu.
0: Ya.
3: Yang kedua, ya untuk semua pendengar. Pendengar dan pemirsa.
0: Dan pemirsa YouTube RRI, Jember. Jangan lupa ya. Like dan komentarnya. Ya. Langsung saja bersama Orkes Keroncong Simfoni Selikur malam hari ini. Ada Ibu Anis, Keroncong Cinta Tak Berarti.

0: biasa gitu ya. Musik keroncong kalau kita dengarkan malam-malam begini, apalagi hari Jumat. Sambil dengerin Pro 1 RI Jember yang di kawasan Situbondo, Bondowoso dan Lumajang juga Banyuwangi. Malam ini terima kasih, jangan lupa nonton YouTube-nya RI Jember pastinya ya. Selanjutnya ada Ibu Emmy, keroncong kesetiaan. Ya, apa kabar Bu Emmy?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Bu Emmy?
1: Alhamdulillah. Balita kok tambah cantik sih.
0: Perempuan ya Bu Emmy ya. Iya Bu, Ibu mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
1: Salam.
0: Wih, banyak banget, ada berapa lembar nih?
1: Dua cuma.
0: Oh dua, oke.
1: Untuk salam untuk Bunda Danu FKP dan Bapak Giatno Bondowoso serta seluruh pendengar Pro 1 RRI Jember.
0: Oke, langsung saja keroncong kesetiaan bersama Simponi Selikur. Ibu Emmy, silakan.

0: Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Masih di Ruang Rindu Orkes Keroncong Simfoni Selikur malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya ada Bapak Budoyo, lagunya Telaga Sarangan. Setelah itu ada ini Mbak atau Ibu ya, Marinka. Adik. Dek Marinka, persiapan entar lagi. Bapak Budoyo monggo silakan, Pak. Ya, sebelah sini, Pak, biar kelihatan. Ya. Lagunya oke, lagunya Telaga Sarangan.
1: Telaga ya. Sarangan.
0: Mau spesial buat siapa, Pak?
1: Untuk teman-teman penggemar keroncong di Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita berpesan supaya tetap semangat, nguri-uri, bersemangat untuk mempertahankan budaya keroncong Indonesia.
0: Oke. Langsung saja.
1: Ya.
0: Telaga Sarangan bersama Bapak Budoyo di Simfoni Selikur. Silakan.

0: Terima kasih matur nuwun Bapak Budoyo Telaga Sarangan. Adik Marinka, silakan. Ini nih generasi, kalau yang ini apa? Alfa. Oke. Okay. Dari dulu segini ya, sekarang udah segini sini ini. Oke, okay. Masih cinta dengan irama-irama keroncong, musik keroncong? Lagu keroncong? Masih ya. Apa sih yang menginspirasi atau motivasi untuk adik Marinka untuk nyanyi lagu keroncong?
1: Budaya,
0: oke. Okay. Ya. Ini tapi tidak ada ini ya, dipaksa sama mama enggak ya? Dari enggak. Hati?
1: Iya.
0: Dulu iya. Oke, okay, lagunya hanya satu malam hari ini. Mau spesial buat siapa?
1: Untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
0: Baik, Simfoni Selikur. Kali ini ada Marinka, hanya satu.

0: kasih Marinka. Kali ini silakan ada Ibu Ani Sundari dengan lagunya Ojo Sujono. Oke. Iya benar ya Ojo Sujono ya. Apa itu artinya Pak? Pak Amal. Oh jangan. Oke Ibu, selamat malam Ibu, apa kabar? Luar biasa banget. Iya Pak, dipakai dong mic-nya. Ya, luar biasa baik ya Bu. Wise. Ini udah kirim salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Bu Erni, GA, Bu Endang, ATT, Bapak Yatimin Putro Budoyo.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu ini apa ini? Ojo Sujono. Nah, artinya lagunya apa Bu?
1: Ojo ngapusi.
0: Ojo ngapusi. Ada yang bilang jangan cemburu diulang. Ojo ngapusi, Ojo Sujono bareng Ibu Ani Sundari di Simponi Selikur. Tepuk tangan dong buat semuanya.

0: kasih. Musik keroncong. Masih semangat Simfoni Selikur? Mana tepuk tangannya dong? Wey, semangat semuanya. Terima kasih. Kali ini ada Mbak Anis Nirmala. Setelah Mbak Anis persiapan, ada Mbak Yustin Risalahati. Mbak Anis, selamat malam.
1: Selamat malam. Selalu baik.
0: Selalu baik, sehat ya.
1: Sehat okay. Dong.
0: Lagunya ini apa tadi?
1: Keroncong Tanah Air.
0: Keroncong Tanah Air, oke. Okay. Istimewanya kalau buat Mbak Anis, lagu keroncong ini apa sih? Apa?
1: Lebih sedih daripada...
0: Oke, okay, lebih ini ya, di hati ya. Oke, okay. Spesial buat siapa Mbak?
1: Untuk semua pendengar dan pemirsa Terus 1 RRI Jember di mana saja berada.
0: Dan YouTube RRI Jember. Langsung saja, Simfoni Selikur bersama Mbak Anis. Buat pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada.

0: untuk Mbak Anies Nirmala dengan keroncong tanah air. Kali ini ada Mbak Yustin. Tadi saya dibisikin sama Mas Bro.
1: Oh gitu.
0: Simfoni Selikur itu ada tagline-nya loh. Wes, tagline-nya apa? Kalau boleh tahu, mungkin nanti rame-rame menjawab ya. Boleh ya? Oke, boleh ya. Tak coba ya Mbak Yustin ya.
1: Apa itu ya, Mbak?
0: Simfoni Selikur. Hah? Oh, kayak gitu Mbak Yustin. Coba deh. Simfoni Selikur.
1: Keroncongnya wong Jember.
0: Wes, tepuk tangan dong buat semuanya. Oke. Oh, mana? nanti. Oke. Lagunya Risalah Hati.
1: Iya.
0: Kalau hidup tanpa cinta bagaimana rasanya?
1: Hampa banget.
0: Hampa banget ya. Jadi kayak lagunya Ari Lasso, hampa banget. Langsung aja Simfoni Selikur. Kali ini bersama Mbak Yustin, Risalah Hati Simfoni.

0: tepuk tangannya dong. Risalah hati, kalau gak ada cinta rasanya hampa gitu ya. Kalau gak ada simfoni selikur rasanya kurang bagaimana gitu ya. Oke. Sip, luar biasa untuk simfoni selikur malam hari ini. Selamat malam untuk Pak Teguh yang di Banyuwangi. Ada Cak Rendi, ada Mas Doni, ada Pak Bambang, ada Pak Holili, semuanya. Dan yang di kawasan Lumajang malam hari ini. Situ Bondo, selamat malam Jemberan Sekitarna dan juga Bondowoso. Langsung saja ada Ibu Tati, silakan Bu Tati, monggo itu mic-nya. Apa kabar Bu? Nyonseus, agak sini Bu. Nih, ya jangan lupa lihat kamera, tersenyum nanti ya. Lagunya Mahameru. Mau spesial buat siapa malam hari?
1: Lagu ini saya peruntukkan untuk penggemar keroncong YouTube RRI. Wabil khusus untuk rekan saya Ibu Din Marsudi Bartindo. Okay. Karena ini lagu kesayangan dia.
0: Oh, lagu kesayangannya dari oke. Okay. Langsung saja bersama Ibu Tati Mahameru bersama Simfoni Selikur.

0: Tepuk tangannya mana dong Mahameru. Duh, aku kalau udah dengerin lagu-lagu keroncong ini kayak mendayu-dayu banget ya. Oke. Kenapa Om? Baik, langsung saja kali ini ada Ibu Dani. Monggo Bu Dani dengan lagunya Putri Solo gitu ya Bu ya. Iya, monggo Bu Niko Mac-nya. Putri Solo. Ini Putri Solonya versi keroncong dipersembahkan untuk siapa?
1: Untuk pendengar dan pemirsa Pro RRI 1 Jember.
0: Ya, langsung nyanyi?
1: Iya.
0: Iya. Ayo Bu disapa semuanya, halo Banyuwangi gitu.
1: Halo Banyuwangi.
0: Jember,
1: Bandawagos, itu Bondo.
0: Oke, okay, dan Lumajang.
1: Selamat mendengarkan dan selamat menonton.
0: Iya. Lumajang juga, Lumajang dan seluruh seantero Nusantara buat semuanya. Simfoni Selikur bersama Ibu Dani, Putri Solo.

nyanyinya kok mundur-mundur jenengan ya. Pak Amal gak nyanyi? Oh udah, iya. Banyak yang nyanyi ya, terima kasih. Terima kasih. Ibu kalau Bapak, Ibu sama Bapak kalau nyanyi jangan mundur-mundur ya. Tetap aja ke depan gini. Oke, emang loh sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya malam hari ini. Kali ini ada Alen. Alen apa Alen ya? Oh Alen. Oh ini yang kakaknya siapa? Oh temennya, ayo deh Alen. Iya, siap. Oke, adik Alen ini judul lagunya.

0: Oke, terima kasih. Matur nuwun. Ya. Sama-sama. Masih di Pro 1 RRI Jember, pendengaran juga pemirsa YouTube RRI dimanapun Anda berada. Tadi ada Ade Allen, generasi-generasi Alpo di sini ya. Oke, langsung aja ada Bu Rini dengan lagunya Keraguan. Monggo Bu Rini. Ya. Monggo silakan. Mic-nya bisa dipilih. Ya, monggo. Dan semuanya enak, Bu. Jangan khawatir. Baru-baru semua di sini. Selamat malam Bu Rini, apa kabar? Sehat ya?
1: Luar biasa.
0: Langsung saja malam hari ini bersama Ibu Rini dengan lagunya Keraguan. Bersama Simfoni Selikur.

0: Selamat malam yang sudah gabung di YouTube RRI Jember. Monggo silakan, di sini ada Ibu Titin. Oke, saya sapa dulu yang udah gabung di YouTube RRI Jember malam hari ini. Boleh ya saya sapa ya, Forum Pemerhati RRI. Ya, ini Mas Bro mana nih kok gak nyanyi? Oh, nanti, Deng. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Lita, Orkes Keroncong. Orkes Keroncong Simponi Selikur, pimpinan Bapak Amal Budi Paretno, Pancen Oke. Bu Danu, sukses untuk simponi dengan keroncongnya. Bu Anis mantap, Mbak Lita selamat bertugas. Makasih kiriman lagunya simponi. Ada Bunda Lestari, sukses live malam ini untuk Orkes Keroncong Simponi. Ada Ignas Darwati, bagus. Mantap RRI Jember bersama Simponi 21. Oke, mana lagi sini Mas? Lanjut, oke. Oh iya, terima kasih. Oke, untuk Ibu Titin. Lagunya apa Bu? Tombo Kangen Bu?
1: Iya.
0: Oke, Tombo Kangennya sama siapa Bu?
1: Sama...
0: Agak mundur, oke.
1: Sama hadirnya Ruang Rindu.
0: Oke, langsung saja ada Ibu Titin dengan lagunya Tombo Kangen. Simponi Selikur.

0: Maturnuwun, pimpinan dari Bapak Amal Budi Prayitno. Selanjutnya, kali ini ada Bapak Nano, monggo. Pak Nano ya, layu sebelum berkembang. Oke. Sakno, sakno. Monggo Pak Nano, apa kabar?
1: Baik, Pak.
0: Ya, kenapa memilih lagunya layu sebelum berkembang?
1: Asal saja, Mbak.
0: Oh, yang penting nyanyi keroncong gitu ya.
1: Iya, yang penting keroncong.
0: Ya. Keroncong ya. Oke, langsung saja bersama Bapak Nano, layu sebelum berkembang. Bersama Simfoni Selikur.

0: kasih Pak Nano, luar biasa. Setelah Pak Nano ada Bapak Ibu, ya Pak Ibu, keroncong rayuan kelapa ini Pak, kerana. Oh, akhirnya masalah. Kelana, apa aku sih salah? Apa ini salah? Oh ya, berarti rayuan kelana ya. Baru dengar saya soalnya Pak. Iya, Bapak mau kirim salam Pak.
1: Salam untuk istri saya yang di rumah yang lagi mendengarkan.
0: Oh, lagi dengerin. Istrinya enggak ikut Pak? Enggak ikut. Kenapa kok enggak ikut Pak?
1: Ya, biasa ibu senengnya solawatan di rumah.
0: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini. Oke, langsung aja Bapak Ibu, keroncong rayuan kelana simfoni selikur.

0: Koncong Royuan Kelananya. Monggo selanjutnya ada Bapak Budi. Yen ing Tawang Onok Lintang dan juga nanti di penghujung acara ada Mas Bro. Siap-siap Mas Bro. Oke Pak Budi, monggo Bapak ini Bapak Budi.
1: Bukan Budi.
0: Ini Ibu Budi, mana Bu Budi Pak? Langsung saja bersama Bapak Budi. Yen ing Tawang Onok Lintang bersama Simponi Seliko.

0: kasih. Banyak.
1: Terima kasih. Tepuk tangan untuk Simfoni Selikur. Simfoni Selikur. Oh, ya, yang terakhir di sini ada Mas Bro malam hari ini dengan lagunya Jambe Suro. Selamat malam Mas Bro.
2: Malam Mbak Liza.
1: Apa kabar Mas Bro?
2: I'm fine.
1: I'm fine. Iya. Simfoni Selikur.
2: Keroncongnya wong Jember Mat.
1: Oh, keroncongnya wong Jember Mat. Tepuk tangan dong buat semuanya. Baik, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di Ruang Rindu bersama Orkes Keroncong Simfoni Selikur. Insya Allah kita nanti besok sampai hari Minggu akan ketemu Ruang Rindu lagi dengan grup-grup yang lainnya. Saya Lita Arsita pamit buat semuanya. Terima kasih untuk Mbak April, Mas Angga, Mas Risman, sama Mas MT. Dan terima kasih untuk keluarga besar Simfoni Selikur. Pimpinan Bapak Amal, terima kasih Pak Amal. Semangat semuanya. Iya, udah mulai ngantuk ya di belakang? Iya, karena gak ada kopi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, Jambe Suro.

Demikian pendengar telah kita ikuti bersama untuk live music bersama Simfonis Likur dan dipandu oleh rekan Lita Arsita. Dan tentunya sesaat lagi kami akan melanjutkan kembali untuk perjalanan malam hari ini dengan serangkaian program acara hingga dini hari nanti bersama saya, Aprilia Purbasari.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, malam hari ini masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kami masih akan melanjutkan untuk memperdengarkan lagu-lagu lagu-lagu atau tembang lawas pendengar ya malam hari ini, tentunya dalam Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ya tadi kayaknya sudah ada yang ingin bergabung ya di line telepon, tapi sabar dulu, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: ini pendengar, kita akan memberikan kesempatan mungkin untuk Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, yang terhormat Mbak April, yang selalu saya hormati, tetap semangat selalu ya Mbak April.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah, gimana kabar hari ini?
1: Baik-baik, sehat Mbak April. Berkat doa itu, doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia Mbak April. Malam ini sehat, tetap semangat selalu mendengarkan acara program-program yang ada di Pro 1 RRI Jember Mbak April ya.
0: Baik, Pak Ahmad Abdullah, pengen dengerin lagu apa ini?
1: Lagu dari Daniel Sahuleta, versi Indonesia, yang versi Indonesia.
0: Apa itu judulnya?
1: Mbak, jangan apa, pokok Daniel Mas, Mbak April. Daniel Sahuleta, jangan sakiti hatinya apa itu? Daniel Sahuleta.
0: Adanya sih jangan kau menangis ini. Sebentar aku cari dulu.
1: Iya, Daniel Sahuleta. Boleh salam-salam Mbak Pril.
0: Oh, ini adanya jangan kau menangis ini.
1: Iya, enggak apa-apa ya.
0: Oke, silakan.
1: Yang penting selalu mendengarkan Mbak Pril kan gitu ya. Okay. Salam-salam boleh ya Mbak Pril.
0: Silakan, tapi gak boleh banyak-banyak ya Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Empat ya Mbak Pril ya. Ya, pertama buat buat Bunda Mutia di Kencong, Mbak Bunga, Putra Magenda, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam kompak persaudaraan, sehat selalu, dan tetap semangat selalu. Untuk Mbak April yang saya hormati, selamat bertugas. Semoga Allah selalu melindungi untuk Mbak April dan kesehatannya, mendapatkan kesehatan yang barokah. Dan memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Buat RRI-nya, terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Mbak April.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Indonesiaku. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 336652. Nah, ini Pak Ahmad Abdullah sepertinya takutin cuma satu. Iya, sedang menanti waktu-waktu istirahat ya sepertinya. Saya langsung saja perdengarkan satu lagu yang diminta. Jangan Kau Menangis.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegausin.
3: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pendengar, masih ada sisa waktu beberapa menit ya dalam Ruang Rindu edisi malam hari ini. Tentunya bagi Anda mungkin saat ini masih terjaga, belum merasa ngantuk ya, karena mungkin besok libur, jadi agak sedikit malaman bobonya atau tidurnya, istirahatnya ya sudah. Silakan untuk Anda mau gabungan di 336652, saya kasih kesempatan untuk satu penelpon. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan ibu siapa?
1: Ini dengan Ibu Mutia.
0: Oh, Bunda Mutia, gimana kabar Bunda?
1: Gimana Mbak?
0: Gimana kabar Bunda hari ini?
1: Sehat walafiat.
0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda pengen dengerin lagu apa ini?
1: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya. Benar gak sih Bunda? Itu gak? Benar gak? Lagu itu ya? Bukan
1: iya.
0: Ya? Oke, baik, saya coba siapin ya lagunya ya. Selalu untuk selamanya. Iya, ini lagu spesial untuk siapa ini?
1: Terspesial. Barusan ada Yuk Melong, selamat malam. Juga ada Pak Rusdianto. Terus ya, untuk kesemuanya Mbak April ya, yang lagi bersiap-siap untuk beristirahat ini. Lagu ini kan untuk penghantar tidur Mbak
0: betul.
1: April.
0: Betul itu. Saya aja ada rada ngantuk ini ngebayangin ini. Udah itu aja Bunda.
1: Ya kita dua dulu Mbak April ya. Makasih waktunya untuk penjenengan, sehat-sehat keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, satu lagu yang diminta milik Fatur ya. Kali ini saya akan spesialkan untuk Bunda Mutia. Ini saya juga suka ini, satu lagu ini. Jadi ingat masa-masa sekolah dasar ya. Duduk di bangku SD kayaknya saya lagu ini. Baik, spesial untuk Anda di malam ini. Semoga terhibur.

0: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Baik, pendengar, malam hari ini saya sudah tidak bisa terima telepon kembali karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 336652 dan semoga berkenan ya, beberapa lagu sudah terpenuhi dan tentunya kami akan melanjutkan kembali untuk program acara akhir di malam ini tentunya sesaat lagi dengan sajian musik, lagu-lagu pengantar waktu istirahat Anda pendengar, beserta informasi-informasi ringan yang sesaat lagi akan kami hadirkan. Baik, tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu penutup ya dalam ruang rindu untuk edisi malam hari ini. Kali ini saya pilihkan dari Kirana Sution dengan Nuansa Bening.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldous Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Look at

mau jadi korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mendengar hipertensi atau darah tinggi ini kan jadi salah satu masalah kesehatan yang sering dihadapi oleh banyak orang di seluruh dunia. Meskipun sering dianggap sebagai silent killer, hipertensi bisa sangat berbahaya, pendengar, jika dibiarkan tanpa pengobatan. Bahkan berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, hipertensi ini terjadi ketika tekanan darah di pembuluh darah terlalu tinggi, yaitu di atas angka 140/90 mmHg, pendengar ya. Dan kondisi ini seringkali tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita ketahui tanda-tanda ini, pendengar, agar bisa segera melakukan tindakan yang diperlukan. Misalnya, ketika Anda merasakan sakit kepala yang berat, ini bisa jadi salah satu ciri utama darah tinggi kambuh. Seringkali orang yang mengalami hipertensi ini akan merasakan sakit kepala yang intens, terutama di bagian belakang kepala, dan tekanannya terlalu tinggi di dalam pembuluh darah. Ini bisa menyebabkan rasa nyeri yang menyebar ke seluruh kepala. Tidak jarang sakit kepala ini juga disertai dengan rasa mual atau pusing, pendengar. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Jika Anda merasa sakit kepala yang sangat hebat, periksakan tekanan darah Anda segera. Jika tekanan darah tinggi terdeteksi, Anda perlu segera mendapatkan pengobatan dan mengikuti saran dokter, pendengar. Selain itu juga, biasanya pendengar, pusing atau rasa lelah berlebihan ini juga jadi ciri darah tinggi kambuh. Jadi ketika tekanan darah Anda meningkat, maka jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan cara mengatasinya bagaimana? Jika Anda mengalami pusing, pastikan Anda beristirahat dan hindari aktivitas berat terlebih dahulu, pendengar. Yang paling penting adalah segera cek tekanan darah dan konsultasikan untuk mengetahui apakah ada masalah.

0: Amusia adalah gangguan pada kemampuan memproses musik yang membuat penderitanya sulit mengenali nada dan irama, atau bahkan menyadari jika sebuah lagu terdengar fals. Kondisi ini sering disebut juga sebagai tone deaf dan dapat bersifat bawaan maupun akibat cedera otak. Menurut penelitian dari jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Nature Neuroscience, amusia berkaitan dengan gangguan pada koneksi saraf di otak, khususnya antara area pendengaran dan pemrosesan nada. Meski tidak mempengaruhi kecerdasan atau kemampuan berbahasa secara umum, amusia dapat mempengaruhi pengalaman emosional seseorang terhadap musik.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Dan pendengar, apabila Anda sering mengalami penglihatan kabur atau terganggu, ini juga bisa menjadi salah satu tanda darah tinggi Anda tengah kambuh. Dan hipertensi ini dapat mempengaruhi kesehatan mata karena tekanan darah yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah di retina mata, pendengar. Karena dalam beberapa kasus gangguan penglihatan ini juga menjadi tanda bahwa hipertensi Anda sudah dalam tahap yang lebih serius, di mana kerusakan pada mata telah terjadi. Dan jika penglihatan kabur ini tidak segera ditangani, maka bisa menyebabkan kerusakan permanen pada retina dan beresiko menyebabkan kebutaan. Cara mengatasinya bagaimana? Jika Anda mengalami penglihatan kabur, Anda disarankan untuk sesegera mungkin memeriksakan mata ke dokter spesialis dan juga disertai cek tekanan darah, pendengar ya. Kemudian untuk tahap selanjutnya, yaitu Anda bisa mengkonsumsi makanan kaya antioksidan. Dan opsi selanjutnya, pendengar ya, atau beberapa tanda yang perlu Anda pahami bahwa hipertensi Anda sudah mulai kambuh, ini yaitu nyeri dada yang secara tiba-tiba. Karena nyeri dada ini muncul secara tiba-tiba, diklaim merupakan gejala yang sangat serius, pendengar. Ketika tekanan darah sangat tinggi, pembuluh darah di jantung ini bisa mengalami kerusakan atau bahkan tersumbat. Kondisi ini perlu untuk diwaspadai, pendengar, karena bisa berujung pada serangan jantung atau masalah jantung lainnya yang lebih serius. Karena seringkali nyeri dada yang disebabkan oleh hipertensi disertai dengan gejala lain seperti pusing, sesak nafas, atau mual. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya pasti, pendengar, kita disarankan untuk terus melakukan pemeriksaan seperti itu ya. Baik itu tes darah atau beberapa prosedur lain, ini akan membantu menentukan apakah nyeri dada ini disebabkan oleh masalah jantung akibat hipertensi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut.

pendengar, tuntas sudah waktu saya untuk temani Anda kembali, temani Anda di malam hari ini beserta informasi yang sudah kami hadirkan dan juga beragam program acara yang telah kami siarkan untuk hari ini. Pendengar, tentunya kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Waktu-waktu istirahat Anda tentunya harus Anda gunakan dengan sebaik mungkin, pendengar. Walaupun besok Anda libur, tapi gunakan waktu istirahat di malam hari ini dengan sebaik mungkin. Kemudian jangan lupa, ada beberapa ritual yang memang tidak diperkenankan untuk dilakukan ya, seperti bermain gadget atau mungkin Anda bisa menggantinya dengan membaca buku sembari mendongeng mungkin ya, apabila mungkin putra-putri Anda belum tidur. Apapun yang membuat Anda bisa beristirahat dengan nyaman, pendengar, ini perlu untuk Anda lakukan. Mungkin dengan membuat tempat tidur Anda menjadi lebih nyaman untuk Anda buat istirahat, seperti itu ya. Atau mungkin beberapa cara-cara sederhana, pendengar, ini akan membantu memaksimalkan Anda untuk bisa mendapatkan kualitas tidur di malam hari dengan cukup baik, agar besok Anda bisa bangun dengan tubuh yang bugar dan perasaan yang bahagia, seperti itu. Kita bisa mulai dari beberapa hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di malam hari ini, pendengar. Baik, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saatnya saya pamit undur diri. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari dengan program acara menarik lainnya, khusus untuk weekend, pendengar ya. Dan saya titip, selalu jaga kesehatan, pendengar, karena kondisi cuaca sekarang ini kurang menentu ya. Jadi upayakan untuk tetap sehat demi diri Anda dan juga keluarga di rumah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa, bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Pendengar, demikian tadi untuk serangkaian acara pada hari ini yang telah kami siarkan untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz. Edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Gedasi Arpanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi tiba bukan tanpa sebuah tanda bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan selanjutnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita punya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat berkarya.

0: Prosatu RRI berikan informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar Prosatu. Bersama saya, Haryo Kukuh, yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam Buletin Pagi Rangkuman Berita Sepekan. Selanjutnya informasi terkini, berita daerah dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam Jember pagi ini, dan Anda akan ikuti siaran Warta Berita Sentral bersama Pro 3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti talk show Dialog Sketsa Olahraga dengan topik menarik seputar olahraga, tentunya yang mana untuk kali ini kami akan angkat topik seputar kesiapan Kormi Jawa Timur hadapi Forprov 3 di Jember. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi Prosatu. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti Mutiara Pagi, siaran ulang terkait dengan kajian keislaman bersama Ustadz Haji Abdul Hamid MPD. Selamat mengikuti.
4: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
4: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
4: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami' ikhwanihi minal anbiya' wal syuhada wal awliya' as-salihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa usulina furrina wa muallimina fid din wa dal hukuki alaina wa jami'na lana wa jazana wa asana wa nasarana thumma ila hadrati man anfaqa amwalahum wa wasmina khususan ila hadrati al-khali mahfud. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil islam wal iman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al karimul mannan wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashari wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya, mencurahkan segala nikmat kepada kita walaupun kita tidak meminta. Nikmat itu rasanya tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Makanya selayaknya kita bersyukurnya itu jangan pernah berhenti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menyambung yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu kan membicarakan tentang angka 10. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan angka 10. Sedangkan sekarang kita membicarakan tentang angka 9 dalam Al-Quran. Kalau menggunakan kata tis'un, ya tis'un itu disebutkan ada 5. Ada 5 ayat. Kalau tas'a dengan tis'un digabungkan ada 9. 9 ayat tas'a. Tas'a itu berarti sama dengan kasabah, melakukan. Kemudian fenomena angka 9 dalam Al-Quran ini, seperti kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Kan sesuatu yang unik angka 9 ini dalam Al-Quran. banyak konsep maupun perhitungan matematis menggunakan angka 9. Ya, angka 9 ini kalau kita sadari, kita hitung adalah angka satuan tertinggi. Tidak ada angka satuan yang lebih tinggi dari angka 9. Terus termasuk juga ini keunikan Allah menggunakan angka 19. Ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Kenapa kok Allah menggunakan angka 19? Karena angka 1 itu adalah angka yang paling awal, dan angka 9 itu angka satuan yang paling akhir. Itu menurut para ahli tafsir menunjukkan bahwa Allah itu yang memulai segala sesuatu dan yang mengakhiri segala sesuatu. Ada beberapa ayat yang menampilkan angka 9 dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Isra ayat 101, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa maskhura. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. 9 mukjizat yang nyata. Nabi Musa itu punya mukjizat jumlahnya 9. 9 keajaiban yang diberikan oleh Allah. Mukjizat itu arti sebenarnya adalah melemahkan. Ajaza yu'jizu itu artinya melemahkan. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemahkan lawan maksudnya. Jadi kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun diberi mukjizat, maka Fir'aun itu akan dilemahkan dengan mukjizat itu. Tapi kita di Indonesia menanggapi mukjizat itu sebagai satu kelebihan. Arti sebenarnya mukjizat, ajaza itu kan melemahkan. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemahkan argumen lawan, melemahkan kekuatan lawan. Ada 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Mukjizat yang pertama ialah tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu dulu sebelum Nabi Musa diutus oleh Allah, tongkat itu dipakai oleh Nabi Musa untuk menggembalakan ternak. Kemudian pada saat Nabi Musa mau menemui Fir'aun lagi, ya mungkin karena Nabi Musa kangen pernah dipelihara oleh Fir'aun dan meninggalkannya karena Nabi Musa dianggap sudah membunuh orang Mesir, sehingga Nabi Musa minggat dan menikah dengan putrinya Nabi Syu'aib. Setelah itu, setelah selesai Nabi Musa melaksanakan kewajibannya menggembalakan ternaknya Nabi Syu'aib selama 10 tahun, Nabi Musa kembali lagi ke Mesir dengan menggunakan tongkatnya yang dipakai untuk menggembalakan ternak itu sebagai penopang kalau berjalan. Setelah tiba di Tur Sinai, Nabi Musa menemukan bara api di tengah malam. Nabi Musa begitu mendekat, ada suara suruh melepaskan sandalnya, ikhla' na'alaik, lepaskan sandalmu, karena Allah memerintahkan tanah yang dipijak Nabi Musa itu tanah suci, tanah suci di Gurun Sinai. Ya, di situ kemudian Nabi Musa pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan tongkatnya. Tongkatnya menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa yang pertama. Ya, kita ingat cerita tentang Nabi Musa ini, waktu ke Tur Sinai itu sandalnya harus dilepas. Yang luar biasa, saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah itu mau melepaskan sandalnya karena akan bertemu Allah, itu dianggap tempatnya suci. Mau dilepas ternyata oleh Allah tidak boleh, sandalnya suruh pakai. Ini yang luar biasa, Nabi Musa suruh melepas sandalnya, yang Rasulullah ini tidak boleh melepas sandalnya. Ini kan luar biasa. Makanya ada cerita tentang sandal Rasulullah ini ternyata tidak boleh dilepas. Ya, Malaikat Jibril enggak berani mengantarkan lebih lanjut. Rasulullah dibiarkan begitu saja. biarkan berangkat sendiri menghadap Allah, Malaikat Jibril enggak berani, karena Malaikat Jibril akan musnah, akan binasa kalau terus mendekat kepada Allah. Ini yang luar biasa, manusia ternyata mempunyai sesuatu yang lebih dibanding malaikat. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mukjizat yang pertama adalah tongkatnya Nabi Musa. Kemudian mukjizat yang kedua dari Nabi Musa ini, tangannya Nabi Musa itu bisa bercahaya. Ya, jadi Nabi Musa itu punya sebuah mukjizat, tangannya disuruh masukkan, disuruh pegang ke dada melalui lubang leher bajunya itu, dimasukkan ke dada, tangan kanan dan kiri, kemudian memancarkan cahaya. Ya. Kemudian mukjizat berikutnya yang melemahkan lawan, saat itu Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan, ternyata Allah memberikan musibah belalang, wabah belalang yang begitu banyak. Kemudian Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seandainya engkau bisa minta kepada Tuhanmu belalang ini dimusnahkan, aku akan mengikutimu. Ya, itu janjinya Fir'aun. Tapi apa yang terjadi setelah belalang itu dimusnahkan oleh Nabi Musa dengan berdoa kepada Allah, dengan usahanya, ternyata Fir'aun mengingkari janji. Kemudian ada wabah kutu di kerajaannya Fir'aun juga seperti itu. Fir'aun ingkar janji lagi. Ada wabah katak, jadi luar biasa populasinya sehingga sangat mengganggu. Saat itu sebuah mukjizat untuk melemahkan lawan, ternyata Nabi Musa bisa memusnahkan. Kemudian air yang berubah merah seperti darah. Bayangkan dalam satu kerajaan tiba-tiba air berubah merah seperti darah, ini tentu merupakan sebuah musibah. Dan Nabi Musa berhasil untuk mengganti air yang merah itu menjadi jernih kembali. Ini adalah merupakan sebuah mukjizat melemahkan argumen lawan. Ternyata lawannya Nabi Musa, Fir'aun, tidak bisa merubah air itu. Nabi Musa bisa merubah air yang merah seperti darah itu bisa menjadi jernih kembali. Terus kemudian Nabi Musa pernah menghentikan topan badai. Kemudian mukjizat yang ke-8, Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Dengan tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Ya, dan mukjizat yang ke-9 yang sampai sekarang ini dianggap sebagai mukjizat oleh orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi berusaha untuk menguasai mukjizat yang ke-9 ini, yakni Bukit Sinai. Bukit Sinai ini kalau bahasa populernya Bukit Sion. Makanya Israel itu ada yang berusaha keras untuk menguasai Bukit Sion. Mereka disebut Zionis. Orang Israel itu kan Zionis karena mereka berusaha untuk merebut Bukit Sion, padahal semula Bukit Sion itu bukan wilayahnya. Ya, wilayahnya Palestina dan itu direbut. Ya. Mukjizat Nabi Musa ke-9 ini diberikan oleh Allah untuk melemahkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fas'al Bani Israel, tanyakan kepada Bani Israel, wahai Musa, idja'ahum, jika mereka datang, idja'ahum, jika Nabi Musa datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aun langsung berkata kepada Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu karena dengan kesombongannya itu, Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, la'adhunnuka ya Musa mashura, aku kira engkau adalah orang yang kena sihir, wahai Musa, katanya begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi Fir'aun itu sebenarnya mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, cuman karena kesombongannya dia merasa bahwa dirinya itu punya kelebihan. Salah satu yang membuat Fir'aun sombong itu karena Fir'aun tidak pernah sakit. Selama hidupnya Fir'aun tidak pernah sakit sehingga dia menyombongkan diri. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemudian ada kata 9 lagi Allah melukiskan dalam surat Al-Kahfi ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Walabithu dan kami karuniakan, kami berikan, kami hiaskan fi kahfihim pada gua tempat tinggal mereka 300 tahun. Kalau ada hitungan hari dan bulan atau tahun di dalam Al-Quran, itu biasanya menggunakan hitungan hijriyah. 300 tahun, sinina 300 tahun, wasdadu tis'a dan kami tambah 9. Jadi Ashabul Kahfi itu dibuat oleh Allah. Menurut riwayat itu ada 7 orang, 8 dengan anjingnya. Ya karena anjingnya Ashabul Kahfi ini begitu setia mendampingi 7 orang. 7 orang ini adalah pemuda-pemuda yang lari dari kerajaan karena rajanya sudah berbuat zalim. Mereka dibuat oleh Allah untuk tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Ya. Jadi mereka 309 tahun, 300 ditambah 9. 9. Nanti kita akan bahas kenapa kok banyak yang menggunakan angka 9. Ya. Jadi Ashabul Kahfi itu dibuat terlelap oleh Allah selama 309 tahun. Kalau Nabi Uzair itu adalah nabi, bukan rasul, yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai putranya Allah. Dalam Al-Quran dilukiskan bahwa orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Kalau orang Nasrani menyebutkan Nabi Isa itu anaknya Allah. Kenapa disebut anaknya Allah? Karena Nabi Uzair itu oleh Allah dibuat tertidur selama 100 tahun. Nabi Uzair dengan kudanya atau dalam riwayat lain keledainya beristirahat di sebuah pohon, kemudian tertidur di situ. Setelah 100 tahun dibangkitkan oleh Allah, Nabi Uzair merasa mungkin dia tertidur 1 atau 2 hari. Tapi di sebelahnya kuda yang menemaninya itu sudah menjadi tulang belulang. Ya. Karena begitu mukjizatnya Nabi Uzair, ya akhirnya orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah melukiskan lagi angka 9 ini dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml ada 2 ayat, ayat 12 dan ayat 48. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Di bawah leher ini kan ada sela-sela, ya di situ Nabi Musa disuruh memasukkan tangannya. Ya, niscaya ia akan keluar. Takhruj, niscaya akan keluar baido, cahaya putih. Ya, min ghairi su, bukan karena penyakit. Fitis iayatin, ini sebagian dari 9 mukjizat yang diberikan Allah ila Fir'aun. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemah.

kafir dikatakan di sini fasik. Fasik itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya percaya dengan keagungan Allah, cuma karena kesombongannya mereka enggak mau mengakui. Kemudian ayat berikutnya surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Jadi dalam surat ini Allah melukiskan ada semut yang bisa berbicara, yang bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum melihat ulah semut tersebut. Dalam surat An-Naml ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan adalah di kota itu tis'atu rahtin, 9 orang laki-laki, yufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di bumi, wa la yuslihun, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kota yang dimaksudkan di sini, fil Madinah, al Madinah itu adalah kotanya kaum Samud. Tis'atu rohtin, 9 orang laki-laki yang dimaksudkan di situ adalah tokoh-tokohnya kaum Samud. Kotanya kaum Samud itu namanya Al-Hijr. Ya. Yeah. Jadi di sini dilukiskan bahwa ada 9 orang yang menentang, yang suka membuat kerusakan dari kaum Samud itu. Mereka enggak pernah berbuat baik. Ya. Kemudian Allah menyebutkan lagi satu ayat lagi yang mengandung kata 9 dalam surat Sad ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ini cerita tentang Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu sudah punya istri 99, kemudian mengambil istri satu lagi, dan istri ini hasil dari merebut istri orang. Ya. Setelah Nabi Daud melakukan itu, Allah mengingatkan Nabi Daud dengan 2 orang malaikat yang bertengkar, dibuat bertengkar, ya, di belakangnya Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud menoleh, ini kok ada rame-rame, apa ini? Ada apa ini kok sampai bertengkar? Kemudian salah satunya berkata, salah satu malaikat itu, inna hadza akhi, ini adalah saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una, dia punya 99 na'jatan. Dia punya 99 ekor kambing. Wali na'jatun wahidah, saya punya satu ekor. Faqala akfilniha, dia yang punya 99 ekor kambing ini minta satu ekor kambing yang punya saya satu-satunya ini supaya menggenapkan kambingnya menjadi 100. Fil khitab, dalam perdebatan itu. Kemudian Nabi Daud mengatakan bahwa itu adalah hal yang zalim. Ya, 2 malaikat ini tersenyum. Diberitahu Nabi Daud bahwa itu hal yang zalim, sudah punya 99 kok malah merebut yang punya satu ekor gitu. Mereka itu kemudian langsung pamit. Nabi Daud merasa bahwa ini Allah mengingatkan Nabi Daud yang sudah menggenapi istrinya menjadi 100, ya, ini dengan cara yang kurang baik. Walaupun cerita tentang Nabi Daud ini secara spesifik tidak pernah disebutkan dalam hadis, dan cerita ini ada dalam sebuah kitab. Kitab ini berisi tentang cerita-cerita Israiliyat. Israiliyat itu artinya cerita ini sebelum Rasulullah itu ada, cerita sudah berkembang. Ya. Terus kemudian yang mengarang kitab ini itu tidak punya dasar yang kuat dari siapa, tidak seperti hadis yang kita pelajari.

sanadnya itu tidak jelas. Yang penting cerita ini kemudian dibukukan. Yang menulis cerita ini namanya Imam Muhammad bin Iyas, Muhammad bin Iyas Al-Hanafi. Jadi Imam Muhammad bin Iyas ini mazhabnya mazhab Hanafi, sehingga banyak orang yang berbeda mazhab itu kurang sependapat. Seperti kita di Indonesia ini kan mazhabnya mazhab Syafi'i, sehingga kalau berbicara tentang kitab-kitab yang bermadhab Hanafi, biasanya kita itu agak menjauh. Tapi untuk hal ini, karena bukan cerita masalah fikih, jadi nggak ada salahnya cerita itu kita fahami sebagai wawasan bahwa ayat ini, ayat yang mengisahkan tentang perdebatan dua orang tentang salah satu yang kepingin merebut satu ekor kambing milik saudaranya, ini biar kita lebih paham lagi. Dulu Nabi Daud pernah mengalami itu. Ya, cerita ini memang tidak begitu kuat sehingga banyak pihak yang menolak cerita ini. Tapi daripada kita enggak punya cerita, ya lebih baik itu kita pahami sampai ada cerita yang lebih sah, lebih sahih. Jadi Nabi Daud setelah diingatkan dua malaikat ini, kemudian Nabi Daud segera taubat kepada Allah karena menyadari bahwa Allah mengingatkan Nabi Daud dengan cara ada dua malaikat yang bertengkar ini. Nabi Daud sadar bahwa itu adalah Allah yang mengingatkan. Akhirnya Nabi Daud bersujud. Dalam cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Iyas ini, Nabi Daud kemudian sujud selama 40 hari 40 malam. Sampai-sampai tempatnya Nabi Daud sujud itu becek karena air mata. Terus kemudian tanah yang becek itu kan mesti akan menjadi tempat bersarangnya rayap. Dahinya Nabi Daud kena rayap, dimakan rayap. Nabi Daud karena merasa gatal, Nabi Daud bangkit membersihkan rayapnya. Setelah bersih, Nabi Daud sujud kembali. Selama 40 hari 40 malam Nabi Daud enggak mendapatkan wahyu, malaikat Jibril enggak ada datang. Ini menambah kedukaan Nabi Daud. Sampai kemudian pada malam ke-41 baru malaikat Jibril datang dan mengatakan kepada Nabi Daud bahwa Allah sudah menerima taubatnya Nabi Daud. Sujud selama 40 hari 40 malam itu diterima oleh Allah. Cuman permasalahannya, kesalahan kita, dosa kita itu bukan hanya kepada Allah saja. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Daud bahwa ada dosa antara Nabi Daud dengan orang yang sudah disakiti. Ya, dalam riwayat tersebut disebutkan namanya Uryan. Uryan itu sudah disakiti oleh Nabi Daud. Jadi Uryan disuruh perang, kemudian Uryan terbunuh, istrinya menjadi janda, dan begitu menjadi janda dinikahi oleh Nabi Daud. Menurut fikih itu sah. Menurut fikih sah, menikahi seorang janda itu sah. Tapi kalau menurut hakikat, karena Nabi Daud itu menikahi istrinya Uryan itu dengan cara yang tidak baik, jadi politiknya Nabi Daud, Uryan suruh perang, setelah mati terbunuh istrinya menjadi janda, itu dinikahi, ini yang tidak boleh. Karena itu menyakiti. Nabi Daud disuruh minta maaf kepada Uryan. Begitu minta maaf kepada Uryan, Nabi Daud tanpa menyebutkan kesalahannya dulu, Uryan memaafkan, Anda tidak punya salah wahai raja. Waktu itu Nabi Daud bisa berbicara dengan Uryan yang sudah mati. Ya, tapi kemudian malaikat Jibril turun, kalau meminta maaf itu harus menyebutkan kesalahannya. Jadi Nabi Daud harus menyebutkan kesalahannya. Nabi Daud jujur bahwa Uryan diperintahkan untuk perang agar Uryan mati sehingga istrinya menjadi janda. Dalam cerita dalam kitab tersebut seperti itu. Ya, cara seperti ini ya itu tidak boleh, mengambil istri orang dengan cara seperti itu, menggunakan kekuasaan, menggunakan politik, itu tidak boleh. Pada saat Nabi Daud meminta maaf kepada Uryan, ternyata Uryan tidak memaafkan.
Malaikat Jibril kemudian turun, sudah kewajibanmu meminta maaf sudah engkau tunaikan. Masalah mau memaafkan atau tidak itu urusannya dengan Allah. Yang penting kamu sudah minta maaf, selesai, berarti kewajibannya kepada Allah sudah, kewajiban kepada sesama manusia sudah. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang perlu kita kaji lebih dalam mengapa Allah menggunakan angka 9. Angka 9 itu angka puncak, sehingga kalau di dalam ayat Al-Qur'an di situ disebutkan ada angka 9, ini menunjukkan bahwa itu adalah puncak. Nabi Musa mendapatkan 9 mukjizat, itu berarti puncak mukjizat itu 9 itu. Ya, lebih agung lagi tidak ada. Nabi Musa tidak punya yang lebih besar lagi. Kemudian 300 ditambah 9 tahun Ashabul Kahfi, itu menunjukkan bahwa itu sudah puncaknya, maksimal. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 12 itu mengisahkan tentang 9 mukjizat Nabi Musa juga. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 48 menyebutkan ada 9 orang laki-laki dalam kaum Samud, itu berarti sudah menunjukkan puncak kedurhakaan mereka. Puncak kedurhakaan. Kemudian dalam surat Sot ayat 23, 99 kambing itu sudah merupakan puncak. Puncaknya jumlah istrinya Nabi Daud, lah kok masih digenepi 100? Oh, sudah puncaknya digenepi, itu tidak boleh. Kalau menurut cerita para mufasir. Terus kemudian karena sudah terlanjur 100, mau gimana lagi? Ya. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa istri yang ke-100 dari Nabi Daud ini yang melahirkan Nabi Sulaiman. Jadi meskipun caranya Nabi Daud itu melakukannya tidak baik, tapi ternyata Nabi yang lahir dari rahim istrinya yang ke-100 ini yang berhasil meneruskan mukjizatnya Nabi Daud. Dalam ilmu numerologi, ilmu yang membahas tentang angka-angka, ya, angka 9 sering dianggap sebagai penyelesaian atau kebijaksanaan. Di situ ada beberapa ya kelebihan dari angka 9, menandakan bahwa angka 9 itu puncak. Setelah angka 9 itu akan baru lagi, dari nol lagi. Setelah angka 9 kan angka 10. Angka 10 itu berarti angka 1 dengan angka 0 lagi. Ya. Kemudian identik dengan kemanusiaan. Kita lihat angka 9. Angka 9 ini sebenarnya adalah angka Arab. Angka Arab. Kalau kita melihat angka 9 yang sering populer kita lihat, itu sebenarnya adalah angka Arab. Di dunia ini angka itu secara garis besar ada 2, angka Romawi dan angka Arab. Jadi kalau angka Romawi itu I dengan X, kalau angka 9 Arab itu seperti yang kita tahu, itu asalnya dari angka Arab. Kemudian apa itu berevolusi sehingga menjadi angka 9 yang ada sekarang. Jadi angka itu adalah angka Arab. Kita lihat dalam angka 9 itu ada lingkaran di atas dan ada kakinya ke bawah. Itu menunjukkan bahwa orang yang ya biasanya terkait dengan angka 9, apakah orang yang lahirnya tanggal 9 atau dia anak ke-9, biasanya sifat kemanusiaannya itu tinggi. Sifat kemanusiaannya penyantun, biasanya begitu. Ini kebiasaan, tapi namanya kebiasaan kan tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang ada saja yang berbeda. Ya, biasanya penyantun karena ada ujungnya itu ada di bawah. Ini menunjukkan seseorang itu punya sifat kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Kemudian sifat yang lain, suportif. Dia itu suka memberi support, suka memberi semangat. Ya, kadang-kadang orang yang mempunyai keunikan angka 9
yang lahirnya tanggal 9 atau punya anak yang ke-9 atau apa saja yang terkait dengan angka 9, mereka biasanya jadi tempat curahan hati orang kalau curhat sambat itu kepada orang-orang yang dekat dengan angka 9. Kemudian angka 9 juga dikenal sebagai angka kebangkitan spiritual. Ada cinta, ada karma. Angka 9 juga termasuk angka yang dikenal mempunyai toleransi yang tinggi, karena lingkarannya di atas itu ternyata ke bawahnya itu menjuntai. Ini menunjukkan seseorang itu punya toleransi tinggi. Jadi yang biasanya ujungnya itu di bawah itu menunjukkan angka toleransi tinggi. Ya. Kemudian bijaksana, orang yang terkait dengan angka 9 ini orangnya biasanya bijaksana, dan orang yang mempunyai kedekatan dengan angka 9 biasanya dia jadi pemimpin, karena angka 9 ini kan angka satuan terbesar dan biasanya dia itu menjadi pemimpin. Tapi ini semua adalah sebuah kebiasaan yang tidak mutlak, artinya kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang kelebihan-kelebihan ini, kalau tidak disebutkan dalam hadis karena ini dasar pemikirannya adalah pendapat manusia, maka pendapat itu bisa jadi salah. Ya, cuman kadang-kadang ada benarnya seperti itu. Jadi pendapat tentang kelebihan-kelebihan angka 9 ini berdasarkan kajian, berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset, observasi, ya. Kesimpulan itu dibuat karena ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Jadi kita tidak bisa meyakini bahwa angka 9 itu pasti begini, tidak bisa. Ya, karena ini adalah kemungkinan, kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Itulah kelebihan-kelebihan angka 9, dan apakah ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui apa yang kita pikirkan. Semoga kita bisa memahami keagungan-keagungan Allah ini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menguatkan keyakinan kita, ya. Meskipun kita mempercayai tentang angka-angka seperti ini, kita tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang harus ada, tidak. Kita jadikan pedoman aja sebagai apa itu pengetahuan semata, jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Karena keyakinan kita harus kita sandarkan kepada Allah, dalam hal apa saja kita sandarkan kepada Allah, sedangkan ilmu-ilmu yang ada ini hanya sebagai pelengkap hidup kita saja. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang meninggal dari keluarga kita. Semoga juga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal ibadah mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu kedua bulan Oktober 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo siapkan sanksi berat terhadap guru yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswi salah satu SMP di Situbondo. Mulai dari sanksi penurunan jabatan, penurunan kelas jabatan menjadi kelas jabatan yang paling rendah hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Situbondo menyatakan guru yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswi salah satu SMP di Situbondo terancam dipecat. Kepala Bidang Kinerja Kesejahteraan dan Data BKPSDM Situbondo Yeni Setiawati menegaskan bahwa dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur masuk pelanggaran disiplin tingkat berat. Sanksinya mulai dari penurunan jabatan, penurunan kelas jabatan menjadi kelas jabatan yang paling rendah, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
2: Ini indikasi hukuman disiplinnya adalah hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin tingkat berat ini bisa penurunan jabatan, bisa penurunan kelas jabatan menjadi kelas jabatan yang paling rendah, sampai kepada yang terakhir adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
1: Yeni Setiawati mengaku sedang mempersiapkan surat pemberhentian sementara terhadap salah seorang guru, salah satu SMP negeri di Situbondo yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswinya yang masih berusia 13 tahun itu. BKPSDM masih menunggu surat perintah penahanan sebagai dasar pembuatan surat pemberhentian sementara. Surat perintah penahanan tersebut dikeluarkan Polres Situbondo kepada tersangka pelaku pencabulan. BKPSDM akan bersurat ke Polres Situbondo untuk meminta surat perintah penahanan tersebut sebagai dasar pemberhentian sementara terhadap oknum guru tersebut, dan pemberhentian sementara itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: Sejumlah warga desa Tanjung Pecinan, Kabupaten Situbondo mendatangi kantor Pemkab Situbondo dan gedung DPRD setempat. Kedatangan warga yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Situbondo Bangkit untuk meminta kejelasan terkait tanah seluas 400 hektar di Tanjung Pecinan yang rencananya akan dibangun perusahaan kilang minyak. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, sejumlah warga desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang menamai dirinya Forum Masyarakat Situbondo Bangkit mendatangi kantor Pemkab Situbondo dan gedung DPRD setempat. Koordinator Forum Masyarakat Situbondo Bangkit, Ahmad Holis mengatakan, kedatangannya bersama dengan masyarakat Tanjung Pecinan itu untuk meminta kejelasan tanah seluas 400 hektar di Tanjung Pecinan yang rencananya akan dibangun perusahaan kilang minyak hingga saat ini belum juga terrealisasi.
2: Intinya kami berharap ketika tanah di Tanjung Pecinan itu tidak terpakai atau terbengkalai, terlantar, kami berharap bahwa ini akan segera dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pengembang. Nah, ini ternyata
1: apa rencananya itu, Pak, dulu?
2: Kalau awal kenapa kemudian pemilik sah yang itu kakek kami dan orang tua kami melepas itu karena memang itu ada kilang minyak katanya. Makanya para sesepuh kami itu yang sudah ada yang meninggal, banyak yang meninggal.
1: Mengikhlaskan berharap, lah ya,
2: berharap banyak,
1: keluar dari tanah itu.
2: Betul, berharap banyak untuk kesejahteraan
1: masyarakat setempat,
2: khususnya anak cucunya, Mbak.
1: Okay.
2: Anak cucunya dan masyarakat
1: itu. Kata Holis, sejak tahun 1997, tanah seluas 400 hektar itu sudah menjadi milik pengembang yang akan membuka perusahaan kilang minyak dan akan memberdayakan masyarakat setempat. Namun hingga saat ini, tanah yang diketahui milik Bambang Triatmojo, putra Presiden Soeharto itu masih berupa hamparan. Sementara itu, pendengar, Sekda Pemkab Situbondo Yulianto memastikan bahwa tanah tersebut ada pemiliknya dan direncanakan akan dibangun perusahaan kilang minyak. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas. Yulianto juga mengaku pernah diundang Pemprov Jatim terkait rencana pembangunan perusahaan kilang minyak di kawasan itu, namun sampai saat ini belum juga ada tindak lanjut. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi menegaskan bahwa tanah seluas 400 hektar itu adalah untuk peruntukan industri skala besar dan tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Namun demikian, Mahbub berjanji akan mencari tahu siapa pemilik tanah seluas 400 hektar itu untuk memastikan apakah rencana pembangunan perusahaan di kawasan itu akan dilakukan atau tidak. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Terhitung sejak bulan Januari hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 12.000 UMKM di Kabupaten Bondowoso telah mendapatkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Menurut data dari Kementerian UMKM, pembiayaan KUR di Kabupaten Bondowoso dalam tenggat waktu tersebut telah mencapai nilai 600 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Sebanyak 12.000 pelaku UMKM di Kabupaten Bondowoso telah mendapatkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR dengan total nilai sekitar 600 miliar rupiah sejak Januari hingga 3 Oktober 2026. Data itu disampaikan Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia, Riza Damanik, saat menghadiri kegiatan Jalan Kaki Bondowoso Dadapan atau Jaka Sopan 2026 di Pondok Pesantren Al-Islah, Kecamatan Grujukan, Bondowoso. Riza mengatakan dukungan terhadap UMKM Bondowoso akan terus diperkuat, termasuk melalui kemudahan akses pembiayaan, sertifikasi, pasar, pelatihan, pendampingan, hingga inkubasi usaha. Menurutnya, pembiayaan itu tidak hanya berasal dari bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, tetapi juga bank lainnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
4: Pertama, tentu mendorong pendidikan kewirausahaan sejak dini. Ini semakin sistematik dilakukan di jenjang pendidikan dasar maupun tinggi, ya. Yang kedua, tentu kita pemerintah ya. Dalam hal ini kami di Kementerian UMKM menjadi pengampu dari program Prokesra Produktif. Ya, ini Prokesra Produktif ini adalah satu dari 8 program kerja.
3: Liza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, terutama terkait pembiayaan, sertifikasi, dan akses pasar. Pemerintah kini berupaya mengintegrasikan berbagai dukungan tersebut agar dapat lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha. Upaya itu dilakukan melalui program Prokesra Produktif yang mengkonsolidasikan program pemberdayaan ekonomi dan UMKM dari 18 kementerian lembaga. Akses berbagai program itu nantinya dapat dilakukan melalui aplikasi Sapa UMKM. Riza menjelaskan, Sapa UMKM tidak hanya digunakan untuk mengakses program, tetapi juga menjadi sarana monitoring dan standarisasi program pemberdayaan UMKM lintas kementerian lembaga. Pemerintah juga melihat potensi ekonomi lokal Bondowoso yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang antara lain, pariwisata, ekonomi, kuliner, batik, kopi, hingga tape. Riza memastikan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah akan menindaklanjuti dukungan itu melalui langkah-langkah teknis agar semakin banyak UMKM di Bondowoso yang dapat tumbuh dan berkembang. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.

0: faktor cuaca serta minimnya jumlah pasokan cabai ditengarai menjadi pemicu utama terjadinya lonjakan harga cabai rawit lokal di pasar tradisional di Kabupaten Jember sejak beberapa hari kemarin. Pantauan RRI, cabai rawit lokal menebus harga hingga Rp70.000 dari harga sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
1: Harga komoditas cabai rawit di kawasan Jember mengalami lonjakan tajam dalam beberapa hari terakhir. Musim kemarau panjang yang memicu kerusakan tanaman serta minimnya pasokan di tingkat pedagang disinyalir menjadi penyebab utama melambungnya harga di pasaran. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Jember, harga cabai rawit lokal yang sebelumnya berkisar antara Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram kini melesat hingga mencapai Rp70.000 per kilogram. Bahkan untuk varietas cabai rawit ori, harganya menyentuh angka Rp72.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang pasar induk Tanjung, Sofi, selain faktor cuaca ekstrim dan potensi gagal panen, menipisnya stok di pasaran juga dipicu oleh tingginya pengiriman pasokan keluar daerah. Kondisi ini membuat para pedagang dan konsumen menjerit karena tingginya modal belanja yang tidak sebanding dengan keuntungan.
2: Pasokan barangnya yang tidak ada. Biasanya itu kiriman ke luar kota itu tinggi. Jadi karena barangnya kurang, pasti naik. Kalau barang kurang itu pasti naik. Merah juga naik. Dari harga 20 kita jual, besoknya kita kulak lagi 25. Tadi malam kita kulak sudah 25. Jadi kita kayaknya jualan itu gak dapat untung ya. Jual segitu kita kulaknya segitu. Kadang malah buntung kulaknya itu. Harga 30 kita sebelumnya jual 28.
1: Tak hanya cabai rawit, kenaikan juga merembet pada komoditas cabai besar merah yang merangkak naik dari harga awal Rp20.000 menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga pasokan agar tidak membebankan masyarakat maupun merugikan petani. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Situbondo diprediksi akan menghemat anggaran belanja barang hingga 130 miliar pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran gaji P3K akan dibayarkan oleh pemerintah pusat menyusul status pegawai P3K paruh waktu akan dirubah menjadi P3K. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo akan menghemat anggaran belanja barang sekitar 130 miliar rupiah pada tahun 2027 karena pembayaran gaji P3K akan dibayarkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Katanya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K dan gaji P3K akan dibayarkan oleh pemerintah pusat.
2: P3K paruh waktu akan dijadikan P3K. Dan semua nanti akan dibiayai sama pusat. Kita lihat di Situbondo. Situbondo ini selama ini komponen pembiayaan P3K dan paruh waktu itu 130-an miliar. Kalau itu benar-benar dibiayai oleh pusat, ada dua hal yang akan terjadi. Satu, Undang-Undang HKPD nggak perlu lagi direvisi. 30% sudah pasti tertangani. Sekarang itu kondisinya 40,6 di Situbondo. Karena ada pengurangan anggaran. Kan? Yang kedua, kita punya ruang fiskal untuk belanja lagi. Ya, belanja infrastruktur, belanja barang, dan belanja modal yang lain. Bayangkan kalau itu memang tidak ada arahan atau earmarking dari pusat, maka kita punya slot 130 miliar untuk belanja. Saya kira itu fantastis gitu.
1: Selama ini Pemkab Situbondo harus mengeluarkan sekitar 130 miliar rupiah untuk membayar P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu dalam setiap tahunnya. Jika nantinya pembayaran gaji P3K dilakukan oleh pemerintah pusat, maka ada dua hal yang akan diperoleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Yang pertama, bahwa Undang-Undang HKPD tidak perlu direvisi karena 30% sudah tertangani. Saat ini kondisinya di Situbondo sebesar 40,6% karena ada pengurangan keuangan. Sedangkan yang kedua, Pemkab Situbondo punya ruang fiskal untuk berbelanja lagi. Bisa belanja infrastruktur atau belanja modal lainnya, karena Pemkab Situbondo punya uang sebesar 130 miliar rupiah untuk dibelanjakan. Kata Bupati Rio, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis. Namun yang pasti, APBN sudah menganggarkan untuk pembayaran bagi tenaga P3K yang selama ini dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: Memasuki hari kelima operasi pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan penyelam yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di perairan Kalibuntu, Kecamatan Kraksan, Probolinggo. Dalam proses pencarian, korban ditemukan dalam kondisi mengapung dan tidak bernyawa. Selengkapnya, dilaporkan Sheila Angelita.
1: Operasi pencarian terhadap seorang penyelam yang dilaporkan hilang di perairan Kalibuntu, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, resmi ditutup pada Senin kemarin. Korban bernama Ismail, 58 tahun, warga Kecamatan Mayangan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kelima pencarian. Tim lapangan Basarnas Banyuwangi Eka Agus Setiawan mengatakan jasad korban telah dievakuasi melalui dermaga Mayangan dan dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Soleh sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Hasil operasi pada hari kelima, pada pukul 12.30, korban telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan berjarak kurang lebih 7,3 nautical mil ke arah 72 derajat dari LKP. Selanjutnya, korban dibawa ke Pelabuhan Mayangan pada pukul 15.35 dan dievakuasi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Probolinggo. Kemudian 16.10 tim SAR gabungan melaksanakan debriefing dan operasi SAR menyatakan telah ditutup.
1: Tim SAR gabungan menemukan jasad korban pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan mengapung di permukaan laut berjarak sekitar 7,4 nautical miles dari lokasi awal kejadian. Sebelum ditemukan, tim sempat membagi dua search and rescue unit untuk menyisir area seluas total 17,9 nautical miles persegi menggunakan pola pencarian sejajar. Eka menambahkan seluruh personel SAR gabungan yang terlibat telah melaksanakan debriefing pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kembali ke satuan masing-masing.

0: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut. BPBD menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan mematuhi himbauan keselamatan dari pemerintah setempat. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak termakan berita bohong atau hoax terkait kondisi Gunung Semeru saat ini. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi, serta Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 2 menit 1 detik. Saat ini status Gunung Semeru berada pada level 3 siaga. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, meminta masyarakat mematuhi aturan pemerintah dan tidak termakan informasi yang belum jelas keberadaannya. BPBD juga menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Busuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Busuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sementara itu, warga peduli erupsi Semeru Abdul ketika dikonfirmasi RRI membenarkan telah mendengar erupsi Semeru.
2: Ya benar, telah mendengar suara gemuruh Semeru karena erupsi tadi. Ya kami selalu siaga dan selalu mematuhi instruksi dari pemerintah, Pak.
1: Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

0: kurangnya tenaga tebang tebu berdampak pada pasokan tebu yang masuk di pabrik gula PG Asembagus Situbondo. Hal tersebut disebabkan cuaca panas ekstrim dalam beberapa waktu terakhir dan kurangnya regenerasi tenaga tebang sehingga tebang tebu harian tidak maksimal. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, pabrik gula PG Asembagus Situbondo mengalami keterbatasan pasokan bahan baku tebu harian, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan hasil giling. General Manager PG Asembagus Mulyono mengaku, pihaknya mengalami under capacity atau keterbatasan bahan baku tebu, sehingga hasil giling tidak maksimal, sementara biaya operasional masih sama seperti biasa.
2: Insya Allah Asembagus akan mengakhiri giling di tanggal 9 atau 10 Oktober. Terus terang aja, kenapa kok kami berhenti lebih awal dari yang direncanakan tanggal 15 Oktober? Karena dalam dua periode ini, mulai dari pertengahan September sampai sekarang ini, kami under kapasitas. Pabrik ini
1: kehabisan bahan baku atau?
2: Bahan bakunya terbatas dari sisi pasok. Hanya kurang lebih 50% dari kapasitas. Ya, ini tentunya menjadi evaluasi kami tersendiri, karena bagaimana juga kita harus bisa menjalankan pabrik ini pada kapasitas minimal BIP 4, BIP bahan bakar. Ini yang jadi salah pertimbangan.
1: Karena bahan baku tebu tidak maksimal, maka PG Asembagus akan mengakhiri masa giling tahun ini lebih awal, yakni pada tanggal 9 atau 10 Oktober 2026, yang semula direncanakan akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2026. Mulyono mengungkapkan, sejak pertengahan September 2026 pasokan tebu ke pabrik gula Asembagus rata-rata sekitar 2.500 ton per hari, sementara kapasitas giling tebu sebesar 4.000 ton per hari. Mulyono mengumpamakan, ibarat kendaraan bus yang punya kapasitas kursi penumpang 60 orang, namun kursi hanya terisi 30 orang, sehingga PG Asembagus merugi pada biaya operasional dan rendemen tebu. Meskipun tutup giling lebih awal, Mulyono mengaku akan tetap memfasilitasi petani tebu agar memasok tebunya ke pabrik gula lainnya di Situbondo seperti ke pabrik gula Panji atau pabrik gula Prajekan di Kabupaten Bondowoso dan pabrik gula Glenmore di Kabupaten Banyuwangi. Hasil survei di lapangan, kata Mulyono, berkurangnya pasokan harian tebu disebabkan tenaga tebang tebu yang terus berkurang, sehingga tebang tebu harian tidak maksimal dan berdampak pada pasokan tebu ke pabrik gula. Penyebab berkurangnya tenaga tebang tebu masih belum bisa dipastikan, namun ditengarai karena tidak ada regenerasi. Ditambah lagi dengan cuaca panas yang tak biasa, banyak tenaga tebang tebu yang bekerja lebih pendek dari hari biasanya dengan alasan cuaca panas. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: Kejaksaan Negeri Bondowoso lakukan pemanggilan terhadap 5 wajib pajak dengan tagihan total 107 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 juta rupiah telah dibayar setelah Kejari melakukan 2 kali pemanggilan. Kejari Bondowoso melakukan penagihan dikarenakan sebelumnya mendapatkan permohonan bantuan hukum non-litigasi dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kejaksaan Negeri Bondowoso membantu pemerintah kabupaten menagih tunggakan pajak reklame kepada 5 wajib pajak dengan total mencapai 107 juta rupiah. Dari penagihan itu, sekitar 33 juta telah dibayarkan setelah Kejari melakukan 2 kali pemanggilan. Kepala Kejari Bondowoso David Palapaduarsa mengatakan pihaknya menerima permohonan bantuan hukum non-litigasi dari Bapenda Kabupaten Bondowoso pada 19 Agustus lalu. Permohonan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk membantu proses penagihan. David menegaskan keterlibatan Kejari dalam penagihan tersebut bukan untuk memberikan tekanan maupun intimidasi kepada masyarakat. Pendekatan yang dilakukan mengutamakan komunikasi dan penyelesaian secara persuasif.
2: Saya menunjuk Jaksa Pengacara Negara di sini. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus tadi yang sudah saya tandatangani dan ditandatangani oleh Bapeda, Kepala Bapeda di sini, maka kemudian kami diberi kewenangan untuk melakukan proses pemanggilan atau penagihan. Itu dari hasil 107 juta tagihan tadi itu, alhamdulillah dengan kami sudah melakukan 2 kali pemanggilan. 2 kali pemanggilan saat ini sudah masuk lebih kurang sekitar 33 juta.
1: Menurutnya, pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk itu, masyarakat maupun pelaku usaha yang memasang reklame di lokasi yang telah ditentukan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai ketentuan. Dari 2 kali pemanggilan, sejumlah wajib pajak itu menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran. Kejari juga membuka ruang bagi wajib pajak yang memiliki kendala pembayaran untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. Apabila ada persuasif tidak membuahkan hasil, maka proses penagihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum perdata. Namun pihaknya saat ini masih mengedepankan pendekatan non-litigasi agar kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara sukarela. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.

0: Menurut data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, hingga Oktober 2026 terdapat 1.800 lebih pekerja migran asal Jember yang bekerja di luar negeri. Meski pemerintah Kabupaten Jember targetkan 1.000 pekerja dari program SMK Go Global, namun peminat justru berbanding terbalik. Pasalnya, hingga saat ini, pendaftar program tersebut masih mencapai 72 orang saja. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
1: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memilih Kabupaten Jember sebagai lokasi pelaksanaan edukasi migrasi aman dalam program SMK Go Global. Langkah ini diambil mengingat Jember merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data KP2MI per 7 Oktober 2026, tercatat sebanyak 1.828 warga Jember bekerja di luar negeri dengan mayoritas berada di kawasan Asia, yaitu sebanyak 1.805 orang. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur, Kombes Pol Tias Puji Rahadi, mengungkapkan, meski potensi pasarnya besar, pendaftar program SMK Go Global dari Kabupaten Jember saat ini baru mencapai 76 orang yang terbagi dalam dua gelombang. Melalui sosialisasi yang digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha, pemerintah Kabupaten Jember berharap jumlah pendaftar dapat meningkat secara signifikan sehingga semakin banyak tenaga kerja lokal yang terampil dan terlindungi saat bekerja di luar negeri.
2: Untuk warga Jember yang sudah ikut mendaftar dalam program SMK Go Global sampai dengan saat ini yang sudah kita buka pendaftaran di batch 1, gelombang 1, 2, 3 dan batch 2 ini baru berjumlah sebanyak 76 peserta. Yang menurut kami ini dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemkab Jember, saya yakin dan saya percaya bahwa ini setelah sosialisasi ini dilaksanakan, harapan kami akan bertambah secara signifikan warga Jember yang akan bergabung dengan program SMK Go Global.
1: Sementara Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal dapat disiapkan melalui program SMK Go Global pada tahun 2026. Target tersebut untuk memanfaatkan peluang pasar kerja luar negeri yang terus berkembang, sekaligus menekan angka pekerja migran Indonesia non-prosedural. Demikian, Brilian RI Jember melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Jova, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: Pro1 ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, happy weekend, selamat berakhir pekan. Semoga semua aktivitas Anda atau rencana yang sudah disusun jauh-jauh hari bisa tereksekusi dengan baik dan tetap jaga kesehatan, karena memang kita ada di musim peralihan ya, yang mana memang untuk awareness menjaga kesehatan menjadi sangat penting akhir-akhir ini. Bersama saya Haryo Kukuh temani perjalanan pagi Anda dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di tengah kehancuran akibat bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima pada 6 Agustus 1945, ratusan pohon berhasil bertahan hidup dan dikenal sebagai Hibaku Jumoku atau pohon penyintas bom atom. Meski terkena panas ekstrim dan radiasi, banyak di antaranya kembali bertunas dari akar atau batang yang tersisa. Hingga kini, sekitar lebih dari 30 spesies masih tercatat sebagai Hibaku Jumoku di Hiroshima. Sementara benih dan bibitnya disebarkan ke berbagai negara melalui program pelestarian sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian dan bahaya senjata nuklir.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu di Denmark, bersepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Jalur sepeda tersedia hampir di seluruh kota. Bahkan jumlah sepeda di negara ini lebih banyak daripada jumlah mobil. Wah, hidup sehat nih ceritanya.
1: Game over.
2: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: Pendengar Pro 1, tertib berlalu lintas bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Karena terkadang mengambil jalan pintas agar lebih cepat sampai, ini justru bisa mengganggu arus kendaraan dan meningkatkan resiko kecelakaan tentunya. Akhir-akhir ini sejumlah pengendara sepeda motor masih nekat melanggar rambu larangan berbelok di Jalan Lejen Panjaitan kawasan Gledek Kembar Jember. Mereka hendak menuju Jalan Lejen Suprapto dari Jalan Sumatera, padahal ini seharusnya melanjutkan perjalanan hingga marka putus-putus di sekitar depan Perpusda Jember untuk berputar arah. Pelanggaran yang dilakukan beberapa pengendara sekaligus ini mengganggu arus kendaraan dari arah timur, terutama mobil. Jadi warga berharap pengendara lebih disiplin dan mengikuti rambu yang telah dipasang. Jadi jangan memaksakan putar balik di lokasi yang dilarang demi menghemat waktu. Anda bisa ikuti rambu lalu lintas dan gunakan titik putar balik yang semestinya agar perjalanan tetap aman dan lancar tentunya.
6: Hai, namaku si Jago. Aku tidak takut apapun. Semua bisa aku lawan. Rintangan, tantangan, bahkan bahaya sekalipun. Tapi ada 3 hal yang tidak pernah aku lawan. Orang tua, hukum, dan lawan arus lalu lintas. Kenapa lawan arus? Karena itu bukan soal berani atau nekat, tapi soal keselamatan. Saat melawan arus, kita bukan cuma mempertaruhkan diri sendiri, tapi juga nyawa orang lain yang sedang berkendara dengan benar. Jalan dibuat untuk saling menjaga, bukan saling menantang. Oleh karena itu, kalau mau jadi pahlawan, mulailah dari hal sederhana. Patuhi aturan dan tetap di jalur yang benar.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK.